0: Lagi gulengau kami pagi tu.
1: Ya tentu ya Abah. Dua pagi wai. Pagi Aria 3. Aria ke 13 Megat. Dalam bulan 5 2026.
0: Ya. Yeah. Okey. Jadi ngarap ke pagi tu kita sama bela gemuan tu cuam. Sama bela ransiang. Ngarap ke nadai ya. Ke kena sindrom KG, Cak.
1: KG, nama KG, Cak?
0: Kagawai.
1: Oh, Kagawai.
0: Ya, bukan SDT, Cak.
1: Kemudian aku kilogram tadi, Cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang. Jadi bulan 5 itu, mood kita, tahu kita tadi, cara kita ngerja utama jauh rasa jauh beda dari bulan-bulan bukanya pada aku kalau bagi kita ke Dayak tu Cak
0: Ahmad
1: kalau masih di terubah ya kita itu Kak Evan dulu ngajup ngadup ngawak
0: ya
1: Laban satu ya pemisi ngai dikacau. Adanya tadi utai mesti ketemu adanya gawai itu mesti hati kengau kau hati kelantang Mamat.
0: Awak harap ke pagai harap ke pagai kan aku. Harap kena dailah pagi tu benong ngeluai kupi nak. Adanya temu telinga ke bunyi tawa.
1: Oh my.
0: Bunyi bebendai je.
1: Oh, tinggir.
0: Amun gawai dah bisa dah.
1: Oh, amun gawai ngiru kupi lu temu ngajat ca.
0: Oh. Nah.
1: Tok cek dulu kupi yang lain dah kupi. Atang tanya berkini pana punya ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya kalau bagi balas dah di oh tu cak dapur officer eh
0: yeah.
1: Atau tentang ya critical time ku kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dua lah ngerja utai kalau bagi dua neng kira maya itu pengerami gawai daya tekan datang laban uke sebenarnya gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap ngawak pakai pengawak gawai tu dekat diatur ni dekat Melah Pinang bulan 6 semua tekan di Selampur megang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainya cah.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu tadi nyonggai gawak deh. Genang gawai.
1: Ngai gawak nang gawak cah aku nangi ke pagi tu lu berarak sekedalu ke kalau ketemu gawai.
0: Aku kan nanya di setiap tadi tu cah. Tu kan pasal utang. Bukan nanya pasal ni maya di kemisi cah.
1: Okay.
0: Tang kan nanya di kawal ngau ingat na dek maya jaban kita sekolah so baca. Nanti kita ada beri duit belanja gini berapa sebab beli lah.
1: Aku sebab aku mayo
0: primary ngau secondary.
1: Nanti pemberi aku sebab lagi pemberi tahap satu satu sampai tiga nya belanja aku dah pusing saja.
0: Tahap dua.
1: Tahap dua upgrade saja.
0: Lima pusing.
1: Ekonomi dah pusing.
0: Lima pusing. Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
0: Ringgit? Banyak. Dah nyak? Form 4, form 5, form 6?
1: Form 4, form 5. Lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja. Beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu, ya.
0: Bagaimana RM30? 30, ha?
1: RM30.
0: Wih, asal orang kaya lah banyak.
1: Oh, kena kita. Aku boleh kakak MLM. 2 piastu.

0: Sama main hoi kami.
1: Nanti ke kentian ku dek. Oh, riga-rigang mai 30 ringgit ya.
0: Au.
1: Ulis sponsor kaban ge.
0: Ah, mai kan ya ban saya ke nyantang laku sebuah laban ada 30 ringgit, 10 ringgit pula aja.
1: Oh.
0: Labannya tambah pulai pasang.
1: Apun, tinggal 20 ringgit dah ge benar.
0: Tinggal 20 ringgit.
1: Kena 2 minggu.
0: Kena 2 minggu.
1: Kira 10 ringgit seminggu lah.
0: Nanti di bansi kenya ba ari ca. Sehingga sari minya sama ne berubah.
1: Au.
0: Laban aku ba budi yang tu makai rehat aja deh kebuka beri orang ke sekolah deh
1: ya.
0: Makai pagi beri orang dunia tadi nanti bakal dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau boleh meteran pada dapur ya bisa lebih ekstra reses nih bukan makai lah mesti ekstra beri orang
1: ya sobat. Nanti dia tu mai 20-30 ringgitnya asai ko ukai 2 minggu aja
0: pulai
1: 2 hari pun ada tai
0: pulai hari
1: pulai hari 20 ringgit
0: ya nyawa kebabnya nya mah amunnya kita itu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang mata lawan siti lagi ti di banding kerja di man gaji pun menjadi ki
1: segi amat. Nah jadinya utai kenang kita pagi itu nanti subak mai 50 ringgitnya ke pasar pulai mata bekar pulai gawainya
0: oh itu mai 50 ringgit ke pasar salah hari mai diri aja
1: oh
0: pulai mai diri nanti
1: pagi kunci kecinta kita pasal barang ke subak ke kita suah beli ya kini tang deh tu dengar harga barangnya japan ngomap leban aja
0: ya sedekan
1: sedekan leban ya utai kemurah subak tang deh tu nyomar harga nak kira mai barang ke atau ke servis ke
0: servis atau kenya tadi ba utai ya ke bukai
1: ya,
0: ke subak semua kayak aku sipak pati si jalai ngambil aku contoh paling tu waktu sebut tes manggang cak apalah manual minta aja berkilang ba
1: ya subak ai nyur ba panggung cak 20 sen dah gelap sai.
0: Oh, 50 sen.
1: 20 sen
0: gelap. Kita cakap 50 sen. Dah penuh lah. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus komen di Facebook kami tentang semuanya. Terus merindahkan kita pagi hari 3 kita pagi tu.
1: Ya, yeah. Mood gawai ya?
0: Mood gawai.
1: Joget lah.
0: Gawai is coming. Ya.
1: Lenyau sikup 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen. Sanggup aku.
0: Terus gula syalai 2 pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anang dah kena tali keledar tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali keledar termegak uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama acap. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai
1: sejalai. Gulai jalan dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru kita lihat cak. Sanggup dah sanggup cari gas sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sobat tang dia tu nyomar gas. Kita mesti peningat kita tu Richa Unuap cak.
2: Ya.

0: Tidak kau sikok deh. Ekonomi kau saja. Pakej ekonomi aku sikok je makan RM9.
1: RM9 lah.
0: Pakej ekonomi standard. Aku lah.
1: Oh, standard lah.
0: Standard ya.
1: Jadi agak kedai ke betul baru RM10 boleh ha?
0: Baru dia.
1: Dari kan kita ya ke special lagi. Nanti boleh RM10 nak.
0: Bunyi kepada agak anak kau sekali cak. Ba, boleh kita makan special. Nak ni makan special kedai kan makan celap ni makan celap ke toy ikon. Luar itu si ikon ni deh.
1: Okey pakai ABC lah.
0: Okey, yang mana kayak ABC anu makan celap ke mana kayak sekali kembali ke open air betengahnya cat itu tu. Dan celap nak special menurut tok mana.
1: Bebesuat angin tu bebesuat ku deh.
0: Ya, baru bebesuat ada kontrol kontrolnya. Pendekak yang nyepu ya.
1: Okey, komen peninga dua pagi kita bagi tu harga kembar subak barangnya dan dia tu namanya murah subak
0: dan
1: dia tu nyumbar.
0: Tengok-tengok kamu nak beli memang punya kuindaiku. Okey, jadi terus kuliah selai 2 pagi.
1: Lagu Ripoll Erika, Ente Bisik Duit Berjuta.
0: Bye bye.

0: hashtag, nemlig Active Dirto. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Udah dia kita bincang hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, semula sejalai 24 jam sehari.
1: Kami suba na. Nak mu na utang na lusian na kau rade to apo dan mu. Jadi kupulnya 2G ya, teluk manung waktu kurang. Besai 5 ringgit teh suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa na na ulah mai mu. Nu na anta ino Melayu kami kapiat di ya. Teladan dia. Marnya suba penuh ku jako. 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tahu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas tu, kunuk jago suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana, dia gemisik kutek yang punya, sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya, marnya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.
3: Yo.
4: Woi, nama tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: 3, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malatnya.
3: Bah, yo. Amat tergenung. Aram, lupa tu.
4: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
5: Ingat you, main umum.

0: Bergerak pagi.
1: Why? FM.
2: Bergerak pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke peningkat kita ke benung beberes hariba sama lajau Joshua Embal ke pagi tu sengenjung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal menggambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu sana ganti kita mandi yang utai ke subak. Kau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang kau utai ke subaknya tadi apa pedih hati kau yang kenang ya tanggari segitunya cak kita ada ngira ke ba penggemar barang aja ba gaji tak ke duit kita subak apa kita patut ngira subak baru gak berapa gaji subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper ba kedai sebulan baru ke 300.5 dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bos pemarket dah 1,700
2: gaji ya dia tu kerja bos pemarket nak amat 1,700 mah gaji ya 1,800 ke 2,000
3: ya mereka pada nanti depan dia mau gaji subak jadi patut mereka sadin subak lagi sikit lebih ya kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya ke paling pingat cak. Mesti segera kita. Nanti brand ya ke tanya segi ke import bu. Sebab pemadu mudah kalau beli 40 sen. Jadi lokal brand kita ya ke Capanua ni cak. 30 sen. Sebab.
2: Ya. Dia tu lain gigi kerja ya.
3: Dia tu. Nadinya nanti dia nak beli borong paket. Nada yang punya.
2: Merlin peningat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi D.O. Dari zaman tahun 80-an yang tu ke dia tu jadi ini apa lagi menjadi D.O. ku ya nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bakal sudah bici yang garam beras ku ya 80-an sebab sida garam bici yang sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus bici yang bungkus misalnya tapak jari 60 sen berau ya ke jenama ke wanginya ko ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit nya suba ko ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an ya dia tu 1000 lebih pan gaji ya naik 180 ke ya
3: undang berkenang ke banyak mega berau tadi ca nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beli berau ca aku ngerasa ke 98 mainnya suba saya pernah pakai ketua kerja pencapai aku ngurup rumah ca
2: ya
3: part time rumah lemai hari
2: suba sikit yang main mayu orang ya ke namanya bisi umai di rimpu nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya
3: minjau tanah orang
2: minjau tanah orang
3: alai bumai dunia setahun bayaran pupu hari berau maya baru cak bayar 2-3 guni berau pulai ke sidaya
2: dia tu nyulayan lagi ke penghidup ke mayari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai
3: aman laban siti cak laban kita bersebut basubah penanggul no kita ke bumai tu tadi nada yang tu jadi isu laban kita boleh minjau tanah orang bumai dia tu ni bo bukai pinjau di mimet kadang pakai yang ngajau orang dengan no
2: amat tu
3: pakai yang kereta aja nya bukan mana bumai dia
2: bisi lah up status lagi WhatsApp ngobah Facebook kalau kena viral
3: nanti mesti kali biar bisi lu pakai rumah rumah kita ya hanya penanggul tu laban isu tanah kita tu nyawa punya berga
2: ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari tu nyawa lain garis ubah dah
3: aman ni ada tu kelbagi kesin berita kemarin cak bahas tentang projek ya ke kang aga nur bumai dan besar itu cak dekat diatur baru lepas punya kaku sebab ada isu ada isu lepas kita punya bumai kenapa kita nyual padi goreng tak kempak di posisi cukup dan dia tahu punya nyawa kat pengawal bumai itu tahu pernah kenyok ke punas makanya aku cak
2: ya tidak orang kerja jari nak dain nanya dah tidak ada namanya menua pesisian rumah panjang pun kadang ya dalam namanya
3: serumah
2: serumahnya dua tiga pintu jangan kebising
3: aman bukan mana nanti tanah tebal lagi tanah ya, tanya kena bersawit
2: ya kena bersawit macam time tanam getah lada semua nak
3: awalnya nanti ngemerat ke pengawal bumai tahuan nih sama pagi enggak gaya peningat gitu. Utai Joanne Johnny Sir ke pagi tu Utai dikenang pagi tu Ukai ke Utai tu lama endar kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022 amat terkenyit yang mendak regau utai di menua miri dian. Kok kita ada KL dan mal semua utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi gak hari menua KL dian sekedar utainya tadi ke ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya laban
2: pakai lah
3: nanti pakai ke laban bak KL nanti beli terus papan ya kemudian dia udah coba harga adalah Rp10 grade A. Pala ngut-ngutnya udah dibersih semua baru Rp5 hati perut adilah di pelabak dalam Rp2.50 dia bak KL aja. Mano tu wai udah buai bulu pan Rp5 nya cerita 2020 dua lah saya pakai L. Dia tu nanti mandi yang ke ngau harga di kita di Sarawak tu nggak ngenang kuah nggak ngenang
2: lemau lemau lemau
3: lemau cita lemau kanusi
2: ya ya mah Richa Uno pagi itu hari simpang sembunjat ni mana ke Teluk Manua 9 udah baca tu dari ni cak udah baca Richa Uno tu anak Peter semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak kuah ya subak barang murah duit gak pedias ngega dia tu ya. Barang bar duit naderga ya. Nya dah bisa lagi nasib bisi break orang teratur dalam mesinnya pamame engkau beli sida brau kenuk ya tiap bulan
3: aw jadi sebut kenyata aku teringat keingat dalam tahun 99 tak ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sampai tujuh saya kau.
3: Sampai tujuh ya. Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak ke semua.
2: Iklannya nak.
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama arti inflasi inflasi ke semua.
2: Inflasi sifar. Sifar
3: inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asal agak kerangan. Kempen tinya inflasi gagak kerangan. Tidak nemu nama arti gagak kerangan. Dia tu kita nemu nama arti inflasi.
2: Ya.
3: Utai ya kesamaan harga ya jauh berbeza. Ketinggalan siti hari daya hidup megak. Hari gaji kita yang megak.
2: Betul. Perhatian pembisik kita ya. Sebab ngau dia tu nak sama. Hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya ke ke ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru RM3.50 baru setengah.
3: Aw kami hun ge. Kami hun apa nama tang hun?
2: Tang hun.
3: Tang hun tang hun.
2: Tang hun.
3: Nemu ko sadian ge.
2: Udah nya dia tu amat te enggak jadi ku ya RM8.50. Kenyak merga ya. Kemiat sebab RM3 dia tu RM5 ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali nah.
2: Oh nyaman belikan agak sadian diri nah. Sadian ikan agak kumpul.
3: On me. Apa yang megah James Mirana pagi tu nanti sebab beli ikan pusu tahu dijepot dulu tokes belau bayar mesti tes ni tes baguni ya.
2: Oh tu kaya pasal harga barang ya tu nah
3: harga yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli sebelum tes beli dulu baru di penekak ni mapak ngetes ngerti tadi sebab kira lagi maya beli
2: maya pusu
3: maya pusu sebab boleh empat dulunya bayar ke jepot tadi
2: ke lepas lah sini kau beli nah.
3: Jadi sini kau beli dia tu nyampau lah ngerti pak penggemar gaca
2: nanti dia ngetes ya tadi ya lu bayar terus
3: asal luar baru kita bang baru dia baru toko mulut baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, atau berita peringat dulu apa gitu cak? Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus mulai kami pada 2 pagi.
3: YFM.

0: Pagerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yup. Ambil ya, namanya pagi-pagi tu tuang ngenang pasal harga barang tu naik tu ambil cak.
4: Ya, amatnya cak. Lebih na, bisi ke peningkat kita di tahu ya ke di pada aku cak. Siap dia rintai lagi. Bida atau kelis barang hari tahun ke tahun cak.
3: Oh, tang tebal gitu dah begitu. Ngayan ke bida harga barang pemakai. Sudah sadian, sudah teluk. Nah, tang kita berarti kemayu hamba kita bukai bakal servisnya. Tiga cuba kita cuci kereta harga RM5,000-RM7,000 dia tu nyau namanya murah-murah pan RM20 saya kunci kereta itu. Nah,
4: ambil ada ya ke pancet air body aja. RM10 cak. Pancet air aja body aja cak.
3: Nanti sabun.
4: Nanti sabun. Panjat-panjat darahnya sudah RM10. Lalu pihak mengganti kita mendapat pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu rumah.
3: Ya, ngadu rumah.
4: Oh. Jadi sebab itu kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya. Baru ke 25-20 hari gaji orang sehari.
3: Ya, itu dari berganya.
4: Meh, nak ada cakuang aja. Ada 80 lah.
3: Ya.
4: Cakuangnya masak semian jadah 80. Berarti mana di ngengau tukang, cak. Nyak meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
3: Betul. Hidup ini keras, Roy.
4: Lepas Siti, menyingkat aku. Majak kita itu tadi nyingkang. Kemudian jadi pengingin nanti kita manusia. Atau demand kita manusia. Ini majak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyeng. Tau kali tampal kita ngau kayu play apa. Playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Dan itu semua orang nyuka hidup bersetail, cak.
3: Iya, sikit amat. Ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pan nyonda bekasuba ge.
4: Ya man. Dina ada pertanyaan kita nanti kita besai tamasti ka besi owning nomor dia.
3: Iya. Urang bisi kita kan kak bisi kenya ka.
4: Oh, laban owning tu suba, laban kenang lindung kita di tu neca. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah ca.
3: Betul. Amai. Di mana rumah bisi owning na?
4: Oh. Tanya pun ada dak tak ada babnya ka mana.
3: Okey, jadi jap meh berkenan ke berkawal ngau daya pergi do periau kita ya. Sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perintah pemisi ruang bilia. Jadi menteri nya atau apa gitu cak.
4: Ya.
3: Menteri ruang bilia nama aja.
4: Menteri ekonomi keterjaminan makanan semua dia megang sapu tu bersih semua portfolio cak. Nanti kamu gigi urat. Tak tanya berkenia megak ya. Kita itu mesti gak nitiah atau penginginan lah dunia kemari. Nggak jadi kita kalau tinggal.
3: Iya, sikit betul.
4: Lepas campur lagi kita bumi pun juga nyak kaku.
3: Iya, betul.
4: Nanti nggak saya kediri tengok ke makan sedin. Kau pernah beli, meh?
3: Iya.
4: Simpel cerita. Hey,
3: saya di ikan. Lih gak terimpu, bah. Beli ikan, beli di tin.
4: Oh, dunia dia, wajah. Dalamnya. Selancur pun boleh gak terimpu.
3: Uli. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
4: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurat ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal,

0: berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli. Malaysia.

0: awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Baik, dengarkan Kanta 744 setiap hari. Okey, menerusi saluran RTM ya, 9.23 pagi kini itu untuk pertemuan kita hari Rabu 13 Mei 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijrah. Di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca untuk hari itu. Kita bersama dengan Puan Liana. Halo Puan, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa khabar Puan?
3: Baik, sehat.
2: Baik Puan, apa nama tu? Yalah, mungkin kita nanggar apa nama tu. Sehari dua hari tu nak perubahan cuaca agak mendadak je lah. Agak ketara je lah perubahan cuaca di sekitar Sarawak Tengah situ. Apapun untuk tinjauan ramalan untuk hari tu, Puan silakan.
3: Yeah. Okey, terima kasih.
2: Sama-sama Puan.
3: Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, cuaca baik. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut, selanjutnya 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
2: Terima kasih Puan, sob tugas.
3: Terima kasih kembali.
2: Wah, Lelena, buat sejap sama kita. Menerusi ya, tinjauan cuaca untuk pagi itu. Terima kasih kita ucapkan. Dan selamat tugas. Baik pada beliau dan juga rakan-rakan di Malaysia Sibu untuk itu ya. Baik, untuk info kita bersama untuk pagi itu. Di mana operasi pemenihan awan ataupun OPA telah pun dilaksanakan di kawasan-kawasan tanahan empangan utama di Sarawak yang mana bermula Isnin dan juga semalam. Dan menurut Timbalan Premier Sarawak merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ataupun JBPNS Dato' Amar Douglas Ugambas, beliau berkata OPA itu melibatkan kawasan sasaran di empangan Batang Air, iaitu di Lubuan Tu, empangan Bakun dan juga empangan Murum di Belaga. Beliau berkata OPA itu dilancarkan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta agensi-agensi berkaitan menjadikan Pangkalan Udara TUDM Kuching sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan. Dan menurut beliau, operasi pemenihan awan merupakan langkah intervensi cuaca ini bagi meningkatkan potensi pembentukan hujan di kawasan tadahan empangan utama, seterusnya menyokong kestabilan paras air empangan yang kritikal kepada penjanaan tenaga hidroelektrik, bekalan air mentah serta kelestarian sumber air di Sarawak.

0: Shading Frida. Anda sedang bersiaran di Sibu FM 89.6. Segalanya untuk anda.
1: Jom memeriahkan DJ Corner Sibu FM. Sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS, Sibu FM akan membawakan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anda. 16 Mei 2026, hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, meet dan greet bersama-sama DJ Sibu FM, games dan kuis menarik, karaoke duet bersama DJ kegemaran anda, temu bual dan siaran langsung TikTok Sibu FM. Pengunjung bertuah berpeluang membawa peluang hadiah-hadiah istimewa daripada DJ Sibu FM. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bertemu lebih dekat dengan kami dan memeriahkan suasana. Jumpa kami pada 16 Mei 2026, hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di ruang legar Wisma Sanyan, Sibu. Jumpa anda di sana. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Oi, apa hal tau?
1: Ai, angkat gi kain baju bia hoi. Hari nak hujan. Basah hudik kan baju ya kelak.
0: Aduh, hujan lagi hari. Si kering lah baju. Dah lah seminggu-minggu tu hujan. Hei, mau buka baju lah kita tu. Takut air naik kelak.
2: Tahukah anda langkah-langkah yang perlu diambil jika tanda-tanda banjir berlaku di tempat anda? Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen dan radio atau menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan. Simpan dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil penting di dalam bekas kalis air di tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Jauhi tempat yang dilanda banjir. Sila berpindah jika diarahkan dan awasi anak-anak agar tidak bermain air banjir. Berpindah pada waktu siang adalah lebih selamat agar dapat mengelak air banjir. Akhir sekali, hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan.
1: Lalu lebolah baju si diangkat kau biar.
3: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Di mana Adi bin Hatim tu adalah salah seorang daripada raja kafilah Arab yang telah memeluk agama Islam, yang mempunyai sikap yang lemah lembut, dan juga seorang yang sentiasa sebelum ini memusuhi Islam. Namun akhirnya apabila memeluk agama Islam, dia menjadi seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tu menyeru beriman kepada Allah, satu demi satu negeri tunduk kepada dakwah baginda. Oleh itu, Adi beranggapan bahawa dakwah Nabi ini merupakan suatu kekuasaan baru yang akan menghapuskan kuasaannya. Dia rasa bingung sebab kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membuat kekerajaannya akan ranap dan sebagainya. Ini menyebabkan Adi bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasakan baginda ini satu ancaman lebih kurang dalam 20 tahun. Susah hatinya nak buka untuk menerima dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada suatu ketika, apabila mendengar berita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dakwah baginda itu semakin meluas, dia pernah berpesan kepada hambanya, sediakan beberapa ekor unta betina yang gemuk dan mudah dikendali. Tambatkan unta-unta itu berdekatan denganku. Apabila kamu mendengar tentera Muhammad atau angkatan syariahnya telah menjejakkan kaki mereka ke negeri ini, beritahu kepadaku dengan segera. Dia berpesan kepada orang-orangnya supaya mendengar ajak tentera Nabi Muhammad itu datang, pesan dengannya supaya dia dapat merancang untuk melarikan diri ataupun keluar daripada negerinya. Maka tidak lama selepas itu, hamba-hambanya pun berpesan kepadanya bahawa telah datang tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalunya madah, siapkan unta yang aku telah perintahkan dan aku akan bergerak untuk keluar daripada negeri ini dan tidak mahu menghadapi ancaman daripada tentera Muhammad. Takdir Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sikapnya tadi yang gelojoh, yang tergesa-gesa, makanya si sempat untuk mengira ahli keluarganya. Rupa-rupanya adik perempuan, saudara perempuannya telah tertinggal di negerinya tadi. Maka menyebabkannya merasa-rasa bersalah dan si dapat nak balik ke negerinya untuk mengambil saudaranya itu. Lalunya meneruskan perjalanan bersama dengan keluarga yang lain, dengan keluarga-keluarganya tadi, ahli keluarganya tadi, sampai ke Syam dan mendapat pelindungan di Syam bersama dengan kawan yang sama, saudara seagama Nasraninya. Lalu dalam masa yang samanya bimbang juga nasib yang akan berlaku kepada saudara perempuannya. Ketika berada di Syam, dia mendengar berita bahawa ahli keluarganya tadi, saudara perempuannya tadi telah dinaik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditawan. Namun selang beberapa masa selepas itu, maka datanglah adik perempuannya tadi dengan harapannya nak berjumpa dengan abangnya. Akhirnya nya ngepak dengan abangnya, marah, kena kita ninggal aku apa semua sedangkan aku ditawan oleh umat Muhammad dan sebagainya. Lalu nya bertanya dengan saudara perempuan, macam ni akhlak Muhammad dia, okey si Nabi Muhammad dia, macam ni nya melayan kau dan sebagainya, ditanya dengan adik perempuannya. Lalu adiknya pun madah bahawa Nabi Muhammad tu beri layanannya yang istimewa, kan berapa lama nya merayu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baginda memberi peluang untuknya pergi ke negeri Syam untuk berjumpa dengan saudaranya dan juga keluarganya. Lalu Adi bin Hatim At-Ta'i ini mendengarkan khabar daripada adiknya mengenai berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menyiapkan untanya dan sebagainya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerananya pernah mendengar berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah pernah mengatakan bahawa sesungguhnya aku berharap Allah menjadikan tangan Adi berjabat erat dengan tanganku. Maka pergilahnya ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkannya tadi dilayan dengan teruk. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi layanan yang istimewa. Bahkan apabila melihat layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, akhlak baginda yang memberinya alas untuk duduk, dia pun beri balik dengan Nabi, Nabi madah si hal kita ajak maki. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas lantai ajak, menyebabkannya tertarik dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Adi ini adalah mereka yang memeluk agama Islam dan seterusnya berjuang di atas agama Islam, merampas harta Kisra bin Hurmus sebagaimana yang telah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah seorang raja yang amat rendah diri. Setelah mendengar akhlak yang baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hatinya lunak untuk menerima agama Islam. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah Adi bin Hatim ini insyaallah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Baik, 9.50 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Super FM. Apa khabar tuan itu? Selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di mana juga anda berada untuk pertemuan kita itu 13 Mei 2026. Dan ya, semestinya persiapan ataupun apa-apalah, okay, untuk sambutan dari gawai. Terutamanya rakan-rakan kita ya, si kisahlah di Sibu ke ya, di Bintulu ke, di Migi ke, Betong, Seratok ke, Serian, semualah di Julau. Okey, diharapkan sambutan gawai Dayak untuk tahun 2026 tu meriah lah ya. Yang mananya ada di antara kita tu tadi, mungkin saya dapat pulang tahun bagi, tapi tahun tu dapat pulang ya. Jadi kita ucapkan selamat nyambut apa nama tu, hari gawai yang akan datang ya, mungkin lagi awal lah untuk DS ucapkan, tapi percayalah, okey, kita harapkan untuk tahun tu biarlah menjadi yang terbaik buat kita semua. Berkumpul sisi keluarga ya, yang saya dapat pulang tahun-tahun dulu. Inilah tahun nak kerja jauh, tak nak. Tahun tu dapat pulang ya. Ataupun dapat cuti panjang lah, terutama yang kita yang bekerja di sektor tempat agensi kerajaan tu. Asyik kisahlah, kerajaan persekutuan kah, kerajaan negeri kah ya, mendapat cuti panjang semua. Jadi kita dapatlah meluangkan masa yang lebih untuk keluarga ya, jenguk-jenguk lah ibu bapa kita yang penama tu menunggu kita di kampung. Tu dah terbaik lah sebenarnya. Apa pun nak kita ucapkan juga selamat hari jururawat, okey. Mari sebenarnya penama tu untuk sambutan hari jururawat yang telah pun disambut pada 12 Mei 2026. Tu DS ada tunjuk sikit lah dalam live Facebook kita untuk hari itu ya. Dan untuk tak sampai kita bersama, Kementerian Kesihatan Malaysia perkasa jururawat melalui latihan dan pembangunan kerjaya. Dan KKM akan terus memperkukuh bidang kejururawatan menerusi latihan berterusan dan pembangunan kerjaya bagi memastikan mutu perkhidmatan kesihatan negara terus dipertingkat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Haja Taib beliau berkata kerjasama antara institusi pendidikan dan kesihatan serta organisasi profesional penting dalam memperkasa pembangunan bidang kejururawatan secara menyeluruh. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus committed dalam usaha memperkasakan profesional kejururawatan untuk menerusi pelbagai rangka strategi, antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejayaan yang berterusan. Menurut beliau, selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di salah sebuah pusat konvensyen antarabangsa di Putrajaya. Kita nak ucapkan juga selamat Hari Jururawat kepada seluruh jururawat yang sedang bersama dengan kita mendengarkan Radio Malaysia Sibu FM. Segalanya untuk anda gitu ya.

Baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita Dunia 10 pagi. Okey. Sebelumnya DS nak hiburkan anda menerusi sebuah lagu untuk kita hiburkan lah jururawat-jururawat kita, bala nurse-nurse kita lah, inumisi kita, okay, yang sedang bertugas untuk pagi itu, sedang bertugas kepada anda.

seluruh berpandu Salmat melebihi 35,000 km. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Mazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi Clean Anchor dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu bergu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi bergu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan bergu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Πλάκα στα 23 MHz. Μούκα 98.7 MHz.
1: Jom memeriahkan DJ Corner Sibu FM sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Sibu FM akan membawakan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anda. 16 Mei 2026 hari Sabtu 9 pagi hingga 5 petang bertempat di ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, meet dan greet bersama-sama DJ Sibu FM, games dan quiz menarik, karaoke duet bersama DJ kegemaran anda, temu bual dan siaran langsung TikTok Sibu FM. Pengunjung bertuah berpeluang membawa peluang hadiah-hadiah istimewa daripada DJ Sibu FM. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bertemu lebih dekat dengan kami dan memeriahkan suasana. Jumpa kami pada 16 Mei 2026 hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Jumpa anda di sana.
2: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Bukan lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
2: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Baik, 10.32 minit pagi kita kini di jam yang kedua. Dan terima kasih kerana masih lagi setia berteman ke DS menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda untuk hari itu. Dan kita nak ucapkan juga selamat pagi kepada rakan kita di Batu Niah. Okey, di Niah lah. Selamat pagi kepada Bulan Pengerindu. Okey, dan juga rakan-rakan dan juga keluarga, okey, yang sedang mendengarkan kita menerusi tim klik untuk pagi itu ya. Baik, berkenaan dengan Piala Dunia 2026 yang mana orang ramai kita galakkan membuat turun aplikasi RTM Klik ya untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, beliau berkata aplikasi berkenaan akan memudahkan rakyat Malaysia untuk menyaksikan kejuaraan bola sepak terbesar dunia itu secara langsung. Dan menurut beliau, untuk kita nak pastikan katanya, okay, tiada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Okay, sila download RTM Klik. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun tu, tapi kali ini kita berikan secara percuma. Katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan Kementerian Komunikasi bulan Mei 2026, okay, semalam. Dan bagi edisi untuk tahun tu, Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform, ini termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT ataupun On The Go menerusi RTM Klik dan juga Unify TV. Ini bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Dan kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di menerusi Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda. Dan penyiaran kejohanan itu melibatkan, okay, turut melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta. Ini bagi memperkukuh kualiti siaran serta capaian penonton ya. Sila download RTM Klik untuk kita tonton Piala Dunia 2026 secara percuma. Ini seti RTM untuk rakyat Malaysia. Okey, dan ringkasan berita. Okey, Piala Dunia 2026 diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia buat pertama kali dalam 20 tahun. Okey, dan RTM dan juga bersama dengan Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi siaran melalui MyTV percuma serta On The Go RTM Klik, okey, untuk capaian yang menyeluruh. Dan penyiaran melibatkan kerjasama strategik dengan sektor swasta untuk memperkukuh kualiti siaran dan juga capaian penonton. Siapa rasanya untuk kita nak saksikan, okey, kita nak menonton Piala Dunia 2026 secara percuma. Banyaklah tim-tim favorite kita. Okey, dah siap sediakah untuk Piala Dunia 2026? Akan ada lah. Kita tertedik. Memang hari-hari lah. Asal pagi je, jumpa kawan-kawan, memang sembang bola. Itulah ceritanya. Okey, apapun yang terbaik untuk anda, kekal aktif. Okey. Sentiasa bertenang. Apa nama tu? Bersenam. Orang Madah tadi. Breeze walk ya. Petang-petang. Okey. Sambil-sambil ya. Kita boleh juga tonton Piala Dunia 2026 menerusi RTM Klik secara percuma.

0: Dengarkan DJ Corner Sibu FM. Sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS, Sibu FM akan membawakan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anda. 16 Mei 2026 hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Ruang Legar Wisma Sanyan Sibu. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, meet and greet bersama-sama DJ Sibu FM, games dan kuis menarik, karaoke duet bersama DJ kegemaran anda, temu bual dan siaran langsung TikTok Sibu FM. Pengunjung bertuah berpeluang membawa peluang hadiah-hadiah istimewa daripada DJ Sibu FM. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bertemu lebih dekat dengan kami dan memeriahkan suasana. Jumpa kami pada 16 Mei 2026 hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di Ruang Legar Wisma Sanyan Sibu. Jumpa anda di sana.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian? Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
7: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
8: Overseas lah. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
7: Lalu berangat. Tutup. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat terwujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
8: Benar juga. Macam ni lah.
7: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya. Asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
9: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Jom memeriahkan DJ Corner Sibu FM. Sempena Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS, Sibu FM akan membawakan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anda. 16 Mei 2026, hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Ruang Legar Wisma Sanyan Sibu. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, meet and greet bersama-sama DJ Sibu FM, games dan kuis menarik, karaoke duet bersama DJ kegemaran anda, temu bual dan siaran langsung TikTok Sibu FM. Pengunjung bertuah berpeluang membawa peluang hadiah-hadiah istimewa daripada DJ Sibu FM. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bertemu lebih dekat dengan kami dan memeriahkan suasana. Jumpa kami pada 16 Mei 2026, hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di Ruang Legar Wisma Sanyan, Sibu. Jumpa

Aktiviti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, bersama daripada Dato' Siti Nualiza dan juga 2x2 Gubahanku. Sebentar tadi lagu daripada Andy Black, Kau Yang Bernama Seri. Okay, membawa kita ke 11.15 minit pagi kita ini. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Rabu 13 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zul 4. Merangkumi ikan, Oya Belingian, Mukah, Dalat Sibuk, Kenawit Kapit dan juga Song Zohor 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.53 minit petang, Maghrib pukul 6.37 minit petang, Isyak pukul 7.50 minit malam dan Subuh 5.10 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu Zul 5, merangkumi Tanjung Anis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang, Zohor 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Dan solat fardu Zohor 6, merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok Roban dan juga Debak, Zohor 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami, Sibu FM. Segalanya untuk anda dan terima kasih kerana mendengarkan waktu solat fardu kita menerusi RTM Klik. Ini tu di konti kita 11.17 minit pagi. Kita teruskan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM. Segalanya untuk anda.

Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Bersama daripada Aaron Lee, kenangan mengusik jiwa. 11.39 minit pagi kita ini. Dan tepat jam 12.30 nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching. Dan rakan penyampai dari Perkhidmatan Iban akan meneruskan siaran hingga ke 3 petang dalam gelar tengah hari. Okey, akhir kata dari DS sebelum menghiburkan anda dengan beberapa buah lagu seketika selepas ini. Hati-hati dalam pemanduan anda dan selamat tugas kepada anda yang kalinya apa nama tu mau turun ke ofis ke ya, mau turun ke pejabat lah, terutama sidang yang shift petang sebenarnya. Okey, kita harapkan pemanduan anda lancar dan di Sibu ya, semestinya jalan dah mula sesak lah sekarang tu, 11 lebih dah kena itu. Okey, dan kita harapkan pemanduan anda juga lancar. Hati-hati di jalan raya. Okey, dan sila letakkan kenderaan di tempat yang selamat ya, yang tidak mengganggu lalu lintas, terutamanya ketika kita ambil anak-anak pulang sekolah lah. Okey, Malaysia Madani, rakyat di santuni. This hiburkan anda dengan beberapa lagu selepas ini.
1: Meriahkan DJ Corner Sibu FM, sempena agenda nasional Malaysia Sihat ANMS, Sibu FM akan membawakan pelbagai aktiviti menarik khas untuk anda. 16 Mei 2026 hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang bertempat di ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, meet and greet bersama-sama DJ Sibu FM, games dan kuis menarik, karaoke duet bersama DJ kegemaran anda, temu bual dan siaran langsung TikTok Sibu FM. Pengunjung bertuah berpeluang membawa peluang hadiah-hadiah istimewa daripada DJ Sibu FM. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk bertemu lebih dekat dengan kami dan memeriahkan suasana. Jumpa kami pada 16 Mei 2026 hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang di ruang legar Wisma Sanyan Sibu. Jumpa anda di sana.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Selama tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imerda Johnny ba berita tengah hari hari 3 13 hari bulan 5 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi ngau Beras Sarawak 2026 ti dikemendal ke kemari disadang oleh nyaup nyungkap pemansang sektornya serta negap kagi agenda pengelikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di Kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau Perintah Besar, kelebih lagi ngau Upis Menteri Bertanam Bertupik ngau Jamin Pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngena cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengkau infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandur ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur di nyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring Upis Menterinya ngau Upis Bertanam Bertupik serta Upis Padi ngau Beras Sarawak Maya Jemah Ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berplasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngena cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di perjalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke Upis Lumbak Ngau Main Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitiah ke standard jam ke dia tu. Sekedar aribatan pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar sudah ditan ke bak operasi selera ke diatur Upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Ensana. Penerang dari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song, ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansir tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji raya menua luar di nadai permit gawak tiksa. Sidak tik ditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tik diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemenal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai Upis Immigration ngambil kemerik penerang ti silik agi serta nyawuk mansiak perkara tu. Empat ekor rakyat menua China ditetap ke selamat lebih bilik

0: 6 beringkat atas begunan ke beringkat duanya. 16 ikut bomba dianjung agenda penusahnya kenyadi. Api muju dipadam ke hurum pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang direput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi benung dipansir. Yang nak berita tengah hari dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makucing.
2: Gelat, gelat.

0: Rengau kami
1: bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, pendengar yang meraya sama dengan hari, ya, selamat berjumpa baru dengan kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu, tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu, pendengar kita boleh ngaku insir nak ibuang berengkari, ya, dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysia ku selamanya lagi hari alif satar mai jam kita itu 12.10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawa ngulah tengah hari. Hari wife Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih. Jadi tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak. Lalu pihak mereka harap ke sama mujur mereka semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda nak ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak ke mayu lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu deh. Okey, jadi tusun program kita bawanglah tengah hari-hari wife Sri Aman tengah hari top dengan ada mayuh berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi nuar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekretari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenuang nyadi di bagaimana Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekretari berita bukai lebih lagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ni nyam mega dekat berkunci ke kelimpah ni ke berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu alu piam ka ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jakograh ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kalau aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang setiap hari pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Niti Daun berserimai dengan pengurami hari gawai daya peringkat bagi menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngalih hari yang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang. Lalu jam 2.30 ngalih hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisa dikirim ke kita buat Facebook ke Sri Aman FM buat program terima pesan. Lalu pukul 3 ngalih hari itu lagi pendengar kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat Wi-Fi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi waktunya aku arintai program ia kedekat di keluarga hari wifi Sri Aman tengah hari itu. Lalu pihak mega bersambi ke semua kita itu sama gerai. Lalu pihak mega ngarap ke program kami bawa wifi Sri Aman ngelah tengah hari itu terang di dinga kita okay seminar kita ke dinga ke kami bak menggeri besai aja tang mega kita ke dinga ke kami pak nanti ke seluruh sungai. Terima kasih banyak-banyak gaya semua kita nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal ku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Bujang Ulu Sungai. Ha, pelapaku di atas benuang bestia dekatnya Muara Gawai, Bujang Ulu Sungai ne. Nanti keliak lah, nanti kita ingat ke keliak. Jam ke dia tu nyata dek bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ni. Lalu mayuh mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebentar hari gawai berketu, mayuh bala bujang-bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelo udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyum akai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pula yang agai nama tu tadi nama tu utai kedekat nyawa kita itu tadi ni pula yang agai nama tu pemakai ke subak-subak ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue tu tadi marga udah kita ini udah lama on utainya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertunik jadi gawai tu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatoknya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okey, terima kasih yang kita ke bisnis mereka kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisa ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dinga ke ba Facebook Streaman FM kita mega uliah ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisa nyedia ke setiap area platform ke cukup yang muntang luar kita dengar ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sedak ke dia ba nama tu tadi menua luar sobatnya nak kala dengar ke radio Iban ya tahu udah nyamai benar ne. Lalu pihak mega portal RTM mega atau didengar ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nyak sekedar di platform ke uliah nur kita dengar ke WiFM Sri Aman. Ngali hari itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mahali hari itu pendengarnya tadi meh mesti kita bisa muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nyak tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka wak ke sama dengar ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya aku dah disediakan kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tu.

Sejalah kori wadrok kaban sampai mati. Bisti orang madah tau pertari peninga tang ante baru niang ko kamamat kan eh. Ante nuan ke demu orang nyamamat kaban nuan. Kaban ke manah ngau nuana peda lebuh maya nuan tusah. Sapa orang dulu ngesah nuan. Ya ke ngesah nuan ya meh. Kaban nuan ke Anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah tak lebuah kita itu sahnya tadi. Siko nadai menatai ngesah kita nama guna ne. Okay, hasilnya lagu ke cukup mana di kenam rinang kita ngali hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okay, jadi yang kena peluang tu mereka peninggal mayuah mereka pengagati mereka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Ball TBBC laban udah mujur jadi champion ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur bak pentas utama Sri Kelakar ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item midol emas, 8 item midol perak, 5 item midol kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak bak sukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tania. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hagi lah tim-tim Maria bagi menasri aman itu lebih hagi sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey nyadi 2 minit dekat dekat pukul 12:30 tengah hari nyadi 12:30 tengah hari tu lagi aku dekat berengkah macam pesan beratau ke jago gerah ke bisa terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M. Enggak itu dek.

Yalah ko ari Lucy M like ko ngai tundek dek ko ya. Okay, jadi terus macam pesan na berat ke bisa diterima kami ba Wifam. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan pemati, kalai pesan pemati tu dituju kang kai semua kang pelayan ya kang ala Kovita anak Satiang. Kovita anak Satiang tau ke Tadung, ia ke diau di Kuching, piam gadi lubantu, batu lintang, lubau, nangak ajau, entana, bangai kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak uleh megah dirintai ke bak pesan tu, kelebih lagi yang kita kenglala. Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari 1 ya. Jadi ini yang Kovita Nasatiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026. Jadi nyaku asyik hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngau pemati niang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadi nyak ko asli tari pesan berat ya ke bisa terima kami bawai farm. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kamlayan ya ke diau di Miri piam ke di Bintulu di Tatau Kuching nanga kesit nanga kumpang sekayu bata undup lalu pihak mereka ngagai semua akan pelayan ya kenglala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun ke okay, ex atau rumah serit anak Tambun. Jadi kita dibinta datai ngagai rumah Rembat titikah undup batu lintang laban ex atau rumah serit anak Tambun udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang ex atau rumah seriat tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayo baru mah rembah tingkah undup lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex atau rumah seriat atau kita tahu telefon ke lumur 019-818-9285 atau ke lumur 013-946-0229 atau ke ngagai 013-831-0021. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat mega ya ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati kalai pesan tu madah ke lai anak malung madah ke lai anak malung dan hadai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anak ya nya bak rumah sena nak aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Antu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujung ke semua kamlayan kebiagi kita ke dia bak kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kamlayan ke dia di Bulo Nangasan Tintiang Lalang Wong Panjai Wong Panak Nyemungan Sibarba Batu Bebini Nanga Kumpang Kelili pihak megat di Skim Lamir Miri ngau semua kamlayan ya kena uliah megat dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi madah ke lai anak malung madah ke lai anak malung udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anak ya ianya bak rumah sena anak aja
Balot 628 Kampung Melayu Lubuan tu. Lalu ni yang lain yang nama luang tu dekat Dianjung kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi punya aku sekedar pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami pesan berat ya kepatut dipekunsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, ini dia yang ke Siti Lekori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM kalau pesan ke Siti tu nya pengawang tersulit ngau muain terbalu bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nya niang Madeline Santa anak bikang kalau ya pengawang tersulit sulit ngau main terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan tu inya kabelayan ya ke diau bak gudang piam gadis loy di tiris liam sungai Tulang ngau di suai serta semua kabelayan kebuka ya kena oleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam ya nya Madeline Santa anak bikang kalai pengawak tu dekat diatur barumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas uliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tas uliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawang tas uliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabelayan kelebihan kita ke dia ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeling di Tanjung Baru Paku ngau semua kabelayan dan ke bukai kena oleh dirintai ke bab santo lebih lagi kita kenglala Veronica Idi yang tahu ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngagai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 ya nyari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko sekali pesan berat ke bisa diterima kami bawai FM. Jadi harap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didengar lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah ke wari gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngali hari itu apa ningan deh awalnya di sebenau mai kita mendiang kerana aku boleh ngau temu aku bapak program ruai kita apa kalau satu ngali hari itu aku dekat kena taik duite hari jaku gerah ke bisa jimak kami ba YFM jadi jaku gerah ke Terubatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pihak mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah ber SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sidak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita ratai ngagai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintian tahun gerempuang apa indai nembiak SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilah berengkah di pukul 7:30 pagi ngagai pukul 11 pagi bak dewan dewan Reflesia SMK Semanggang ya jadi nya ko asite ari jago gerah ke patut ditemu kelebih ngagai bala painai yang mengak bala penjaga nembia ya ke bisi anak bersekolah ba SMK ke Semanggang ya. Lalu jago gerah ti kedua tu dijemak kami dari SMK Semanggang Megak tu berkawal ngau pengawal ngerjistar ya. Balan biak ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jago gerah tu dituju kengkai semua painai ngau bala penjaga biak ya ke bisin rima tawaran eh masuk ngagai pom 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngerjistar. Balan miak tu deka atau kaudah ditetapkan kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke sini lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu terus telefon ngagai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-279-4327 jadinya aku duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu mayuh peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasak ke bala peningah. Laba aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedap madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai. Jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisa belama sebetau kita nya buat gawai ke dekat datai dia aku mai kita mendiang ke sedikit lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai.

0: Ya, siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hana ngena baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu udah meli baju kuning. Oke, suina lagu dikena merinang kita ngali hari itu siti cerita dalam lagu siki bakaya lebo maya kita ke cemburu. Cemburu kan ne lawan kita saya ke pengadia retang anang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Oke. Okay. Jadi jam kita dia tu peningah udah datai bapak maya kita ke mulai bapak program maruai kita yang di nanti kita bisa mendak kami live bapak Facebook Suyaman FM ngali hari itu tentu kita nya tadi udah nemu pagi temuai ke dekat di baik aku bapak program maruai kita ngali hari itu ne jadi ngelalu ke temuai aku jadi ke cuba tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi Majlis Daerah Sri Aman. Jadi PMK lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menara Sri Aman. Jadi munyi ke bapun program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal ngasih tiari program ke diatur berserimai ngari gawai peringkat bagi Menara Sri Aman ianya program Niti Daun Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne mulai program Y kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita tiga tu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biar enggak terang di dingap dingam eh ngali hari itu ne. Awalnya di nama tu tadi terus angkai ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okey Zain.
0: Akhirnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tika sebagai Menara Sri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berhati ke sejarah ya kecerubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okey kecerubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peningat terima kasih ngagai ATM kedah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita Pak Randau RTM sekali itu. Jadi, mana nak tanya Nona Enzen? Jadi, program Niti Daun itu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi, keterubah yang sebab hanya tahun 2023 hanya siti program ke keterubah ya di dadu kita Pak Sri Aman itu ke bersaku paut dengan gawai kita. Jadi, lebih menyatu sebab siti persatuan lah hanya RPKS ke ngadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang kena jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu. Jadi jadi kami dari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu. Kena kita berserimbang dengan gawai tahun 2026 tu.
0: Ya, kena kita ngerami lagi okay, Tuan.
1: Betul.
0: Okay, jadi nyak ke sejarah ya dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak pakai ya kata tadi Tuan kena binti pengawal program ke diatur kita nak binti tuju tau ke objektif. Jadi, pak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu Tuan tau ke tuju ya kebenar mai.
1: Okay. Pengawal Niti Daun tu saya nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kena dalam jago kita ke dekena kita sesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu ianya ngemansang ke adat ngebudaya gawai daya ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah yeah. Zaman lah. Jadi yang kedua nguatkan semangat bergulai sejalan perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam komuniti masyarakat banyak bangsa di benua kita itu lah ngau pengharap. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau neruskan adat tradisi kita bangsa Dayak lah sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal engkau masyarakat bergempuruk lah

0: budaya ngau pemakai kita lah tradisi ngau pengawak tangan kita orang kita iban itu bekal di Semangat tu ngagai mana ke ngagai Zia Mayu. Jadi kelimpahnya meri peluang ngagai sida ke ngadu ke program menunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawak budaya bekal ngajat berpantun ngau memain traditional bukai. Kenya aku tuju ya.
1: Ya. Awak ke nyadi bisa kira tahu di kumah kita tuju hite lah tuju tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengrami kawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi atau aneh.
0: Betul.
1: Ya nyadi bak tentatif program tu tadi tuan tentu ya peninga tu kat nemu ke Maya udahnya tadi dini jam lalu atau muai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu elak. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku dito sebagai pengerusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawak tu ka diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul Nur di tetap kita ya, Nur ya di mini stadium majlis daerah Seri Aman. So ya orang ke pebasa kita ya mayanya, ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Francis Hadin Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Orang YB-nya ke datai lah.
1: Oh, pianya. Awalnya di Endore tadi apa mini stadium
2: ya.
1: Oh mini stadium dia awal. Okay, jadi banyak ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya. Jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi bah mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sidak ke udah ngau atau ke sidak aku udah nganyot ti mayor orang udah nganyot ti.
2: Iya ya mayor.
1: Oh mayor ne. Awalnya di apa kategori nama tu sidak ke ngau bah niti dawan tu aku meda bisa kira bakal dipekiat kan niti dawan tu tadi ne konselor. Awalnya di kati ko kategori pekiat bah niti dawan atau bekali ke nya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tangan juangnya lah. So empat titik kategori ada gagak kita hanya keterubah ya kategori gagak agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagak kategori rumah panjai. Ya ketiga gagak kelab lah persatuan NGO lah.
1: Okay.
2: Ya keempatnya ngagai melihat sekolah kita ya kebisi ngau mayanya ila.
1: Okay, jadi kira empat itu kategori nah konselor ya, ne.
2: Ya kada tu.
1: Awaknya ni apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun oleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu benerang ke sili atau tadi konselor. Maka ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang kuliah ditanya sidak atau tadi konselor ne?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi sidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola atau ngagai aku pun tahu ke. Kena nombor telefon aku 019 607-3898.
1: 3898.
2: Iya, iya, iya.
1: 019-607-3898.
2: Okey.
1: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke diari Seri Aman aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak macam ni tu tadi konselor?
2: Ya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari pejabat daerah Lingga engkau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
1: Awalnya di batur masuk bapak kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Bahkan ni kau pakaian sida atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni tu tadi konselor lalu pian mega kak nemu gitu pemayuh tubuh orang positif tiam tu angka bisa minimum maksimum
2: awak. Okey, berkenaan dengan paket tu tadi, paket tu

0: nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
1: Okay.
0: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim cedak lah.
1: Okay.
0: Pun bisa adanya kategori plakat cedak, plakat kategori baiknya.
1: Oh, banner ya.
0: Ya, ya, benarnya okay. Tadi.
1: Kategori tim, ngau banner.
0: Ah, okay. Untuk niti daun tu tadi, kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita.
1: Oh.
0: Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayuah, Uliah, Ulang, Ulu, Uliah. Semua sarakop Dayak lah.
1: Oh. Okay, jadi tim bahas kita tim pemayuh tubuh lah.
0: Pemayuh tubuh kita kita hadkan satu timnya 20 orang.
1: 20 ikau. Tahu kurang ni lah.
0: Nah, tahu kurang lah.
1: Ati mayuh agi uliah?
0: Mayuh agi dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjang lagi. Terlampau panjang kita susah kan ngatur apa barik parakannya lagi.
1: Deh. Betul. Awalnya di kati tone. Mengal program dulu kita tiga tu konselor sebentar kita nama tu tadi terus ngekai tanya di ke 8 ngujung ke nama tu tadi randau T3 atau lagi ne jadi mereka peluang guys tuai lah berundi nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utainya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tuai madah lagi tu tadi konselor ngau tuan ne jadi sebenarnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sudah lagi dari Johnny Amanda Guapai Urang di kena merindang menggala program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulannya Tuan Anthony Abel, anak cendan yang pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Counselor Michael Pilon Lancin, ya, yang pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi menurut Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tahu ke benung ngenang program Niti Daun untuk bagi menurut Sri Aman 4 tahun 2026 tau ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya buat awak. Okey, jadi antai tadi kita nemu berkeni atur masuk apa pekiat tu udahnya tadi kelimpah di ke perayaan nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program ni tidak awan tu tadi ne baka kategori tim kepemadu mana pekayaan kepemadu mana ne konselor awak siti hari utai ketahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba Niti Daun tu lah. Jadi ya ke siti tu tadi konselor ni ba sidak ke nyangka bisa hati dekat dengan yon tim tu. Bukan ni cara sidak dengan yon tu tadi konselor ni.
1: Okey, jadi kami ke jadi penganjur ataupun ke diberi peluang ngadu ke tu. Benar-benar harap ke semua kita KBC di Genturong Sri Aman itu sama belak ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi di UPS tu dia. Jadi borang tu mayung tadi sadung ke rumah panjai ke agensi, agensi kerjaan. Jadi harap ke kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun Niti Daun lebih banyak tu elak. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu kita tu tadi nang bisi adat adat kemianah kemeruan.
0: Jadi kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia ni tuan. Okey, jadi ke dia tu ni kenya hari program ni tidak awan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramah maka ni kau sambut dari minyak manyu apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ni.
2: Okey, terima kasih ya. Kananya ke penyertaan ya ke setakat ke dia tu kita bisi 24 tim lah udah nganjong gagai kita lah agensi kerjaan 8 dia tu rumah panjai 6 tim NGO baru 7 sekolah baru 3 so kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu kita buka sampai lah lah penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita agak dibuka. Siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi uliah ngambil borang tu di pejabat Majlis Daerah Sri Aman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okey. Awak jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke ngalamannya 24 itu tim lah. Oh, mayu dia re tu konselor.
2: Ya ya.
0: Awak jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agi bisa nambahlah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awak 14 hari bulan 5 2026 deh. Awak jadi sebenarnya nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramanya berkawal dengan program Niti Daun tu kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali tu bahkan ni punya bisa kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey, lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita Niti Daun. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini dua kita diau. Nang yarami laban kita mayo bala datai. Jadi aku harap ke kita lebih mayo kita Niti Daun tu ialah kita kena pakaian tradisional kita lah. Okey, termasuk kita mengajangkung
3: menyedi-menyedi kita Dayak Bukai, Balai Bedayuh, semua kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak menang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biar kita berami, jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6. Jadi nama suasana gawai, beraman gawainya sudah bisik tu dia. Jadi aku harapkan kita sama-sama datang Balai Mayuh lalu nyukung pengawak sudah di aduh kita atau sudah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tok konselor.
2: Okey ya terima kasih ha. Aku tok bisik kan nando mungkin tidak tok ndak bisik nan tuninga ka nando tok syarat-syarat tok lebih silia ge lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Okey syarat-syarat penyertaan kita ke niti dawan gawai Dayak tahun 2026 tok beketo ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan, sekolah-sekolah, rumah panjai, engkau tim-tim NGO lah. Lalu kita ada nyak syarat kedua setiap kumpulannya mesti ari komuniti Sidampo lah. Okay, nak ukai personal, syarat ya.
0: Nak tahu himpun atau bukai lah.
2: Ya. Kita beraban betul. Ari kontingennya mesti mayat 20 orang, uliah 22 pun ada yang awak 23 kira kita uliah sang kuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda Sidampo lah. So papan tandanya tadi kena dia cak mana lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita plekat cerita tadi mesti dia cak mana.
0: Bisi prayes.
2: Bisi prayes ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya, kita yang pengangkut, penginapannya, semua kita yang tidak tanggung dari empu lah. Bagaimana ya?
0: Pemakai tanggung dari empu mah?
2: Pemakainya, kita yang bisa menyediakan breakfast lah paginya.
0: Okay, jadi penyawah sidak tu berjalan berapa kilometer yang tambah engkau tu tadi konselor?
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer so kita berengkah di ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari Tuan Pengerusi adanya kita lu berengkah berarak lah so berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah.
0: Okay.
2: Adanya terus ngagai waterfront. Adanya data di kubu ilisnya bisa simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke baruan lah.
0: Okay.
2: Masak sekolah abang ayang. Adanya kita niti belakang hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh.
0: Okay.
2: Adanya kita terus ngagai terus ngagai robot baru.
0: Okay.
2: Pulai ngagai rambut bawat, dunia baru kita masak tandang sarinya depannya, terus masuk ke ministerium. So last jalan kita lah untuk sarinya.
0: Okay, jadi berengkah di ministerium pada ubah ministerium.
2: Ya.
0: Jadi kita ngarap ke lebih banyak pila, nih sedak ke bertengah ke jalalun. Nama tu tadi sama ujiman, mata tadi konselor. Pelabak aku bisa ke jalan tutup banyak pila saya ko.
2: Ya. Kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah. Banyaknya.
0: Okay.
2: So pengiriang kita bisa bala kita polis traffic.
0: Ya.
2: Iriang kita ya, mayanya ilah.
0: Ya kepemadau ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau hari sidak ke hari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor ne. Berjiman-jiman lah ngakai bala kita ke bertengah ke jalan maya tu ilah. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu ne konselor. Okay, jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita yang tadi mayuh lagi datai ngemata ke nak ngau ba di tidak awalnya pantau datai ni nah tuan.
3: Okay, aku sekali lagi lalu kita bela mayuh ba genturuang kita dari itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita pegawai jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya mayuh orang berjual jadi Siti Gina tersebut lebih banyaknya bisi pengerindang. Sudah kita pulai hari namanya Niti Daun. Datang dari Mini Stadium. Kita bisi orang merindang kita. Lokal local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay. Okay, Nuan Counselor.
2: Okay, aku di tok mereka selamat gawai lah. Mm-hmm. Kali malah kita ke sini dengan siaran kesar itu seberau kita gawai. So belanja berhemah korang, jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 ngarap ke kita kayu guru kerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Mm-hmm. Nyajak lah puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngokok aku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini ke darah boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai lebih maya begawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya dia terima kasih mayu-mayu hargai sedua itu tuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeriang kaki kelebih gi adat ngebudaya arba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari kepenudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita tadi bisa arti dekat nganjung tim ne. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM saya terima kasih yang kain wanto Tuan Anthony ngau Counselor Michael ne. Lepas boleh ada tay ngakai nama tu tay konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peninga bawa YFM jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah ke julu hati kita kena di komiti besai pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu, selamat wari gawai, guys the way. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke bisi datang ke konti YFM Mas Yaman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan. Ianya pengurusi Majlis Daerah Sri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Malaysia Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sidaya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngai pengawak tu leban ukai semina ni tedawon tu aja kebenar ya diatur bisi nya program-program bukai ke ngrindo katis pemanyai Carnival Gawai bagi Malaysia Aman. Ambil kebandingan maka Bazar Gawai berengkah hari 5 telah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026. Ayu lah artis dekat di baik ne. Pihak mereka habis dia diatur pakai kumang gila nak apa Dewan Suara Siaman. Jadi taniah ngagai kita komiti pengatur Carnival Gawai peringkat bagi Malaysia Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu tu lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu gawai tang tu ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngawai muai.

Ialah Kori Gilbert Gawengau Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita hanya berlaki ngawai-ngawai tahun-tahun. Nitiah ke tahu yang kita pula yang akan menua tahu yang kita mah ke perayaan mata nih. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tanah awak nanti kita ngawai ke kami berantak kawai yang manis happy hidup kita amatku. Okey, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngali hari itu dengan terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu lewat aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu deh. Okey, terima kasih mengenai para pendengar kita ke game kamu mulai yang kita ba Facebook ke Suyaman FM ngali hari itu Sendi N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Puna Selapuk Michael Johnny Ujuh Cawang Pia Mega Jimun Kujai pendengar kita Ari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya. Minta lagu gawai DJ ko siapa tau ko Jimbun Kujai tu nak berita kita tak tahu dia. Lalu Pia Mega terima kasih yang kenuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania yang kenuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okey, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebaran tu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dikadiatur 22 bulan 6 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebaran tu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami tu ilak maka ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa bagi Kumang Gawai 2026 bisa nama tu Kumang Gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih maya tu ilah nada salah kita telefon dengan Encik Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk bak pengrami tau kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang ke silik lagi tau tanya bak orang ke nama tu dipadah kena tadi lah okay pendengar jadi kita terus sama dengan kategori Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu Ariel Leo James kena merindang kita ngali hari itu peringat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuliang sepawa ya kesalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan dek. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu ya kau dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas juga Mas bisi datai nemuai ngagai sepauh nur ya bisi ngabasa projek ngaga Padang Biluan baru bebuling ya kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitiah ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ilah. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas juga madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar lebih agen ke pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih agen kita ya meda bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar ke bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tu ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar lebuh maya tu kemari sama belak muka di sempulang ke kaban parlimen betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pihak megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menteri Siaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai bau pias-pias perintah ke bukai ke di betung ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi ngkai sedak ke dia di betung ngau di sepauh kan nyak aja kebenar ya peningat tu projek pada biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar impas ne kelebih agak bab perkara ekonomi kita ke dia di menua Sarawak di tu. Okey, jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agit lihat dalam hati.

Ya, laki hari Sueli naki terlihat dalam hati 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita dekat mulai buat program seruan di kenang setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wife Masri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke setiap hari ya program ke bisi dekat diatur di Sri Aman itu tu endang dibuka kelebihan ke yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman pihak mega kita ke dia di Sultan Menos Sarawak yang kan kita nya lepa pengawak lebih maya tu ilak tau ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ya nya pengawak hari ya begulai ngau pias bomba ngau penyelamat Sri Aman bersri mai ngau rami nyambut hari bomba dunia 2026 ya. Jadi pengawal tu dekat diatur 17/5/2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berangkat di pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami tahu ke pengawal tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody yang kaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih maya tu ialah yang kau makimpian merek darah bisa ceramah berkawal dengan Karawang hari ia sepengkah bank terbilang di Sri Aman itu pihak mereka bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi kena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayu kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi kena perengkah pemadam api itu ne lalu pihak mereka bisa dekat diatur pameran hari upis sebomba Sri Aman pihak mereka pukit tanjura ngau aktiviti buka ya ke ngerindu kati kelebih lagi ngakai kita ke bisik datai ngakai pengawak tu ya ujung minggu tu ilah. Jadi ngakai bala kita ya ke bisik anak tu tadi tu ama di perangsang tu tadi lepas sudah upis sebumah tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sudah ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba terus setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okay, jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari begulai ngau pias bomba ngau penyelamat Sri Aman ke dekat dia tu 17/5/2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngai pukul 1 ngali hari bau pias bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa dengar kita ayah uno tau ke Mr. Linggi itu tadi sebulan ada pulai ke menua nama tu orang bujang tu ne. minta tebak ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang di kenanya merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di batang kari ko ya. Ngarap ke semua kita gerai selamat hari gawai ko. Jadi nang asak kati peninga kita itu nya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang. Angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya lagu ri rem jana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kai Mr. Lingi tau ke ayah unol Okay, jadi sebelum kita mulai program seruan dikenang kita ke minggu tu, aku dulu mai kita mendiang ke cerita lagu gawai ya. Cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J lagu ngabang ngagain tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi mimi lagu tu. Okay, kita sama mendiang lah.

0: Ya lagu hari Anderson ngalai bapadunya wangau Ricky J ngabang ngagain tua rumah nte lah nte amat bisa sidak ngabang ngagain tua rumah amat kental majiwanan bro. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di kenang.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di kenang, bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.

Yang nyerinya ke lagu ke Terubah di Kenang Kita ya, mungkal program seruan di Kenang Kita ke sekali itu. Ini Siti lagu dari Steven Kanang Wuleng original Seloma, lagu Aram Tua Bepadu. Mana derek lagu jogetnya tadi ini, kau kubak kakiku dengan lagunya. Okay. Jadi terima kasih bala kita ke Gitrus Wuleng Waku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah aku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Kita peningannya kan ya bisa minta tebah ke lagu ke atau siapa lagunya nadai ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu neh aku nak uliah lagi ke lagu ke dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingat kadang-kadang lagu tu tadi nemu ke ngasuh kita itu sinu hati nemu ke ngasuh kita tucu melebuh kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jemato lagu Gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

Lagu ari Johnny Aman yau Josephine Najalin sino ngelengkak ke nuane nya de beda aku jo bili kami baru rumah lama berantau ke mayo mani subane aba ujo bili ate kita duduk mayo mai peringat nemu kita peringat nama tu de ngerakap sebelah ujo biliaknya tadi deh nama ringat-ringat sapa alu semak ke sida yang peringat-peringat kurang ante ora jibo peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi deh. Okey, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngali hari tu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama tu lagu Joget Selamat Gawai Dayak lagu dari Wilson Empening.

Ya ke hari Jonathan Jubin lagu selamat nyintu hari gawai ha okey age nama tu tadi ukai age memuat tu nang segi benuang muat gawai mai dia tau ne anda sabar ngante mai hari gawai ni bos bola sida ya ke dia kerja apa benua bukainya tadi udah temu hari bulan mulai ke drempo ke medua amat tak ngai jawab biak kadang udah ngkiras kadang deh. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lo boh ingat ke maya gawai to nih nama ke buah dia tok gawai nah deh ngabang nih. Ngabang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi nah nanti apa menua kami klia gawai klia lah aku tu tadi ukai 31 ke 1 hari bulannya tang bisa hari bulan ke bukai udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang ngabang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk papuang untuk pat pendawah nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi yang tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nak tahu lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sedaya nama aku bahan ada lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sedaya kak ngatua rute berkenyatang mayu harga gawak nah gawak kemisi ya tadi kita ada mula kemisi nak bisa takat ya jadi nak uliah kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 ni tiap tahun tang rindu kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita mega bisa ngatur segala aktiviti ame ke mana meka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah meka ngerat ke kawal kita bagulai ngau diri serumah jadi ba rumah panjai kita gawai tahun tu nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami tu nerima pengabang artinya tadi kami tu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami tu tadi bahkan ni cara kami tu nyambut bala sidak ke dia berumah panjai nya nike ke sidak tu ilak uji hati kita bisa idenya mereka aku idea site idea kini nama nak utai patut dia kerja kami sebuah ada pemain atau laban site nak kami tu ada orang tukar miau udahnya ai ansah pun ada orang nemu nah dia tahu semua kena skrip magang kami dua DJ Melati tu tadi udah tu tadi udah plan macam-macam lah okay lah kita ya berami bari gawai okay jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan jangan tu lagu ke menudi dia kena aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai enggak seati

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Lagi terus sebulan waktu ngali hari itu kita terus nyingkang ngakai program ke penudi bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman. Ini program terima pesan. Jadi buat program itu lagi aku ngakak uliah maca pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM. Jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nyamayu kita minta lagu gawai ne. Terima kasih ya agi mengkang buleng lagu ngali hari itu ne. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari peningan kita di Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kainuan Anita Nawai. Siku peningan kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikenak merinang semua peningan ke bisa dengar ke radio ngali hari itu. Selamat hari gawai nujun wan DJ Insian ngau semua peningan kue au. Selamat hari gawai Anita Nawai. Lalu PMK Alexander Rugi sama tinggal hari DJ IK Ujan di Bintang Orto. Kau minta tebah ke lagu Sempekat Pengurindo Ari The Crow. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu PMK James Anyau sama tinggal hari Insin berjalai sama jalai ke pengawak. Kau minta tebah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo Meh Kuya. PMK tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serina Sandau Janang. Oh, lama aku nak nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu hati hari Serina Janang tu ne. PMK Rostiau Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface Ipi Sindon Edi PMK Shandy Ann Juni Ben Catherine Robin Nancy Semai Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya. Madah kenyang pari kenawian. Hujan di to DJ ku di kenawian to. Bye bye. Terima kasih yang kenyang Antonio Igo ngali hari to hujan di long lama to DJ ku minta tebah kenawian lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio. Hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain untuk Catherine Robin perinci yang panas di kucing tu DJ kue sama jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya lagi beda hujan kami di tu DJ kertinya okay, mengkang hujan lah tu tadi ne. Okay, ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa pindah ke Bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megang hujuang ke penusah Bukai megak ni berlupa-lupa ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nanti uliah jauh jadi berjimat barang tahu je lah ngai kita ke gaya hari ya benar hujan jam kerja tau. Okay, jadi bisa peningah mayu peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu dari Stephanie G. Cherry ngau Pat Mimin.

Ya lagu hari play mangga Ezra lagu atau murah tay temu temu tu murah tay dulu melempai kia. Okay, jadi terus macam pesan Rino Atika bisa di terima kami pada Facebook terima DPM hari hari itu. Okay, terima kasih yang kain waniofu panas di serupai itu di JKM tak pasang kena lagu di Matthew Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendirian serupai tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu Elisa Spencer ngarap ke Elisa lagi boleh kita emeh ngali hari itu au mari sama tengah hari lalu pihak muka sama berjalan ke pengawal di jari paku sepawah tau ku ya minta tebak ke lagu kena merindang entimua inai Ellen setelah itu banangan lop rimbas pihak muka inai mau inai bunda bat Tanjung baru paku sidas rumah bang kerbai paku isan dia mak lani bat sungai besai lacau. Inai ya mega aku ya ngau semora kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu mes lalu okay. Lalu sinon Eddie sama jalan ke pengawal di jari miri toku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awing kena yang merindang Ricky Ribot Dublin ke baja bulan pegari Rosin Gunyau Stamus Stevie Stelov pihak mega Mary Ubon Martin Peter Tingkau Kujam Wellington Imai Serena Sendai Janang Lina Bugis Jeffrey Jeb James Anya Amelia Emilia Amy Richard ngau dituju ke mega ke DJ Gawak Sarito Ari Sungai Brit Merudek tu DJ ko ya jauh meninggal kita tu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggain wanto Richa Uno si kepeningakan tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Sriaman FM hujan sedap bajalah simpan semuanya tu DJ aku ya minta tebak ke lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merina kaban Facebook semua peningak ke benom dia ke YFM ngelihat itu okay. Terima kasih yang peningak-peningak kita kebuka bekas tidak Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peningat-peningat kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu harga ya kita deh. Okay, kita terus mendiangkan lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Ya lagu kenam rinang kita ngalih hari itu mendengar setia lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulenggo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kita nya tadi kita nyangkanya betunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lalu pihak mereka nyangkanya tadi tahun tu dan tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengurindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu peningat-peningat kita bah Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayu mega habis ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta salam jalan ke pengawal DJ selamat hari pengadaan Ujo Nuan oh iya. Terima kasih Mary Nanta. Okay, harapkan wangkerai muja lantang senang selalu DJ kau. Terima kasih. Okay, minta tebakan lagu kena merinan dirempu ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Serikai pihak mega di Kuching ngau di Nengas Taman Kari Lubantu ngau juga pesan selamat dari kawai daya nuju semua. Okay ya. Okay, lalu pihak muka kalian temawa MJ, terima kasih. Pihak muka Dennis Greenang, bisa muka ngirom ke salam, ngeli hari itu. Sama hari gawai, nuju kita sebilik DJ. Kuih nanti mana hari kami diawi astra tua tu. Minta pasangkan lagu hari sandai, udah kalak sangkai bahati, kena merinan rempu. Ngau semua orang ke ngelalam ke ngeli hari itu. Sama hari gawai, gayu gerai nyamai, nak tinggal mengganggai balana. Baju baru ngau di Kuching, ngau jago besar. Mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okay, jadi nyaku askedari ya pesan-pesan ke bisa terima kita dari balap dengan kita di Facebook Sreman FM. Terima kasih Mayu Hanggai balap kita ke Uta Buleng Waku kenya hari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh anggai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sari itu nah awak maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita. Okay, jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari bekas lama mga peninga pukul 3 ngali hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngali hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngali hari itu hari 3 tu nak kita bergulai. Jadi terima kasih Mayu-Mayu mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai. Aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai. Bye bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kata yang dapat terbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar di
1: 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi program minu ngelah tengah hari tentang ngelah hari sada lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bukulengo kami Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
4: Dek aku tak banyak mana sepinta dek. Nak usai kerenah orang. Nak musim pakai tayo. Nak hidup di luar dan nak tahu ya anak.
5: Rentak ngawih hari.

Datang menua. Kau boleh mendiang ke kami banyaknya. Kita mendiang ke kami dengan radio atau ke RTM Klik. Bakal ke ngalih hari itu. Terima kasih ya kawan ku insin kibuang. Kau dah mulai ngau kita. Bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulang kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar info. Ngau program-program kau dah disedia ke pengelola program kami. Pihak Megak Balap Peninga. Lagi kita ya dekat Ninga ke berita. Kedebaik menti hari kapit ya. Yang nama pengawak kita jam ke dia tau. Bisiknya babas ke bubu. Lalu was kedai Balap Peninga kita benar berundiang ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi. Atau ke beberapa minggu kebenar ya. Lalu kita nyedia ke diri bergawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena. Ya. Amin dia reka tambahan biluan kemal. Ya. Perundian-perundian ke dia mah. Bagi-bagi dia mah belanja ya. Mengharap ke kita pintal. Sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal tertau ya. Kai bala pinai ke di rumah panjai kapan belan suku julu tentu nak sabar nanti pemulai kita bapak ku ya. Laban kita udah muat gawai laban aku ninga. Pas pula pasal udah ditembah lagu gawai. So tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka nak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nak nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Ya, nang abad bala peninggal banyak macam pengerami.

Ya, dia tu nyerumah gawai ke dekat data ya. Tadi harinya tadi baru buat di pendiang kita nya tadi ya. Harap ke bala ketelik sama sampai data ya. Sama nyukung pengawak silap tu ya. Aku sekedar hari bala peringat kita menunggu ngintai jam ke dia tau. Atuk berkenan ke tebiang tasik belawai tu peringat ke cukup mana kebuat ulai pihak laban palannya palan mana ngatur pekit ngintai pihak kawan pelimen Tanjo Manis Datuk Yusuf Adu Wahab. Madakah tak boleh diperhatikan hari pemalas sambut akan diberi dengan pekir ngintai batu yang tasik belawai 2026. Yang ambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekir tu. Jadi tu nyari ke pelasal dia kena ngangkat ke tebi yang tasik belawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai. Ngau dua ke cukup mana alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Ini pekiatnya megah ulian narik mayu agi bala temuai datai ngagai tebian tasik belawai serta berlatih kasih barang ke dikeluar ke orang bak duanya. Ini perintah megah kerana dekat angkat ke pemanah palan ngau perengka guna bak duanya. Untuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit. Dia kena mutar ke penanggwa tebian tasik ke manja umur kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak kan leh hari tok lagu hari Ricky Anderson. Lalu leh telai belalai.

Ya tinggal nami ni lagi alai kita ningat ke berita Barta Rajang, berita ke dekat di baik menti. Ya nama kini atur pengawak tau ke nama kini. Pengawak ke benuang diatur di kapir ya. Sama-sama kita ngantik lagi peningat. Sangat sebenarnya kita berperindang dulu. Kalau kita mulai ngomenti sikit ya. Udah lagu ke di baik. Kep jelma kita dekat bukulai ngomong tersikir.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Okey, selamat bertemu baru. Pukulai dengan aku ke sekali itu hari Kapit. Pengawak atau ke berita ke bisik dekat di bayi aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayuh aku berasa termegah hati. Lepas aku bisik berulai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatu program. Ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke terubaya untuk merik tabik bahasa cakap penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit. Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan wan.
3: Oh, selamat ngalih hari nujo nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk keterubaya aku bergulai dengan Tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali itu. Jadi ngambil ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi dengan peninggal mayuh bakau dengan program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngegai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngedo randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi ente de prati ke kita tadi ya program tadi nanti tu jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita ngena perkataan tau ka jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ka ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman. Ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026 jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu deh tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisa mantai ke program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandiak Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida Serakop Induk Dayak Sarawak lah Pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari Sabtu tu dia ya kita itu tadi bisa Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisa Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisa pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapitari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ia bisa pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 atau ke hari 5 dia ia bisa Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit itu tadi diadu atau diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 atau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai atau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. setiap malam ya bisa pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band itu tadi adalah program ke diado Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bahkan tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit itu tadi sige ya narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi atau ke hari 24 Mei 2026 pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemaja bala sida kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Aku mayuh program ke bisa dia tu genap token ini tengah hari bawa pengawal program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas rentang tu tuan ku kan nanya mereka bagenap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media rama terus kini lalu bak dini kita boleh medak ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nyak siti ari platform dikenak kami ngadu publicity ngagai bala mayu ya sembawa ke nemu ke nama tusun terkerintai program sepanjang program kesiap tu di adu ke kami lah.
2: Aku bisa ini, aku ngarap ke sidak ya berarti ke utainya ngambil ke atajak pandang uleh datang ke Town Square tang uleh medak dia nah ya tuan. Aku jadi sebedau program Kapit Cultural Festival tu dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah ba Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini ba dia.
3: Okey DJ Menti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke buat negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisi gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhannya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur si dak tu. Jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikok dagi tuan kita hanya pengerusi bersama kita bergulai ngau engineer Andrew Lauren hanya pengerusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit. Lapan sidak ya tu bergulai ngau pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengerusi ya jadi pengerusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sida district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisa ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu hujan berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai kudah bisiknya di pasar kita kapit itu. Awak kaku nerang mimin ba majlis peresmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kejaraya kita yang pihak megak iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke Binia Yang Berbahagia Datin Seri Datuk Angelin Celestian Ujang. Oh, maya malam peresmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak mega kita lalu bisa persembahan kebudayaan dari kapit tari begulai dengan sidak ona. Oh.
2: Au mayu hutai ke mega dia tu kita begulai ngato ne tuan. Jadi aku kan nanya ne bekeni ke bas tentang pengarap ati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita ne mona pe ya. Tentu ya besai pengarap ati kita agai bala mensia mayu ke bisai ngatai ke derempu agai town square dia ne. Yang kanya bisai kini pesan nyaga promosi kini bekeni ke tuan.
4: Oh nya sigi udah namanya di sadang kami temuai kebisi data itu tadi awak kesama kita nyaga pembersih serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisa pengurang dia leban kereta tu mayu dan nur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayu tadi nama ku kita nya betolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayu bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia ulih nur pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan ya nak lucak dah tu ngarap ke bala mayu ulih berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa nur pakaian oh, nak jauh pejalai kita menuju town square hari nuanya oh.
2: Oh, terima kasih ya Angge Nuan tuan laban sudah berkongsi entik Nuan nang lepas ke Nuan tadi ya, tentu ya pengawak tu nak mujo dia tu napa ya. Ya terima kasih tuan. Jadi kita nguyang ngagai orang kuat ketiga bab pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapa kali kami dua bertemu mai ke Peninga. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpenjen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari dengan Nuan Tuan-Tuan.
5: Yes. Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar kasih mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
5: Ya, saya gawai itu mesti ngirian diri. Ngirian
2: diri,
5: mungkin ngesai bulu sikat. Aku ngesai bulu sikat gawai.
2: Ya, Nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik Nuan tu kiraya besai baku kami ke Nuan berkongsi dengan peningan mayu berkawa dengan program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengan aku bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah berkini ya. Tu Tuan ya.
5: Okey, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menteri Sigi. Jadi, asal aku sempat nak lawan aku merik selamat kami tua gawai menuju semua bala kita. Jadi, merik terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun itu, dengan Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku mai pengusi majlis dia kapit ya engineer counselor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit laban mai kepercayaan ngagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuh aku mai saya terima kasih amaga ngagi pengusi Kelab Gagong Sawak ya nyatuan jabang juntan lebih baik cayaan aku megak ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur lebih baik bala kami klub gagung ngau ngiring niti daun tu ilah. Jadi pengawal kita ke niti daun tu ilah kebetulan yang berhormat Dato Jebusin Jamiat nya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun N63 Bukit Guam siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia sedua yang bagi Dato Stephen Munau ngau dalam komiti dia lalu aku ngumai nama terkenau nama dekat Dato peringkat negeri dibaik kita ke kapit dulu. Jadi pelaksanaan ya Dato kita ditok dulu lalu ditok bakal kita ke namanya peritias dulu lah nama dekat Dato kita lebih ke layout susun Dato kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita menyuah penyertaan untuk niti daun tahun tu kondijen tenitiah ke kita sehingga bisa ngelimit ke 20 kondijen aja baik renau ngau tuan di oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan di oh lepas kita gaya bisa ini setiap mere token ngai ngai bala kondijen jadi tang laban bala nyu maja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagati ngau nyalai-nyalai dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni lah last minute tenang ngau sikit baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita ga pengino mantai ke pengagati kita sebenar kita nyambut gawai jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya jadi untuk maklumat kita sekali itu semua kaum bisa makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar wong King Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida una madah ke kami agak persemahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke Kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sisi komuniti yang kekuat bab benda kapit tu jadi tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih aku sebagai ketua congan bitren menua kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas aje. Namun peringkat negeri pun yang bagi Lieutenant General Besar Datuk Stephen Munau pun ngemaik bala bitren terlibat sekali awak sida ya. Namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Lepas aku percaya menyatu ilak bisa damai sedar ya secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa ngagak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami berami bergulai nyikap dempu sebenar kita pulai gawai ke benua dempu kayaknya aja nak lansak jadi terima kasih megang ngagai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis daerah kapit bala sida cukup mereka kerjasama kita jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemacar pasangan nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliat nama atau ke pengawak badat iban kita sebenar ngejar pengawak lebih lagi pengawak kebesar berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. Oh. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau ke diketuai ke ianya yang berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap ahli parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi ngarap ke yang berhormat Datuk Wasen Uga boleh ngimpang ke dempu mai tu ila dan dia dah dijemput ngau ya, laban bala wabi kita buka ini bisa komitmen buka lu bisa berang buka. Jadi nya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar dia laban kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak yeah. Kanuan nama tu berkongsi madah ngau peningan mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kanak ngau nya kini uli meda belah tebiang tisi nya napa ya.
5: Yeah, yeah.
6: Lalu ni maya jam nya nah.
5: Okey. Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya ba terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi, udah kita berdarah mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mansak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, bisa alai untuk sedar duduk. Mm-hmm. Nyambut tau kemedak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Yeah. Jadi udahnya sedar anggap dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bekas sida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan mereka ditunjuk sida kat tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke bertabuh bisa ke ngajat bisa ke pantun bekas madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit atau 5 minit sida terus berjalan menuju Market Tersang. Udah makin tersayang, kita nurun ke bawah, mansak bangunan Lau Singurnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi, dia anu yang tamat lah. Okey, okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor ya, yang ngambil ke kita kena ngau tu uleh ada berarti ke nyemak kita nak uleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke uleh ngemai manca ke terus secara live lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagai ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban ukai seminar dia tu sekali aja sehari saja nah napa ya jadi kita mari selamat ngaliari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau narang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi Ketubaya yang mereka saya terima kasih yang gay anuan lub di sudah beri peluang lub ya muka ngangau ke kemtiga ke bimpat sudah datang ke anuan. Jadi pengawal ke pantau itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelanda yang tak niti daun nanti yang diutama ke adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban ada nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi pilihan kami tu tadi ritih ke pengawak 17 hari bulan 5 yang tadi pukul 7.30 kami nyak meresmi ke meresmi ke stes kami nyak bak Town Square dia 7.30 hari tanya berberkat ke stesnya deh leban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes yang lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin itu tadinya hasil tek sudah udah dulu jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 au 2 itik yang tadi bak tersayang bak mua stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square je stesnya kami ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square je. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lembang bari muang leban tu sikit nak adat ketiban memuai ngepas ngendas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun dulu ngambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama penamanya berjalan dari wap kapit labak sebab deh hari hari nama berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datu sila tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntujian pendek kangau kuda teh magang ngambil kerudah demo berkeni kuatul kita dalam 23 bulan. Jadi dia bisa ke kami mahu pedara yang ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mahu mata ngambil kebijakan kami yang lancar dari tengah caw dari nama. Ada yang tadi kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 berkenya amis ya. Kami lalu pulai, ringnya tadi balas tidak buka, mengadu ke tebet setiap dia nitiah ke atur, nitiah ke atur program. Jadi ia kiamat 23-25 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua bala pesta kedatai pikir aku mayanya ilah nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia tetapi tak banyak bama amat nanya ke berita aku mayan tetap jadi leban banyak mah pagi deh leban kapit sikit amat mayan manusia ya pagi. Hari ini hari Minggu kita nemu kapit tu punya pagi sikit ada yang pakai ada yang berjalan hari ini ada yang dipilih kami pagi kedua atau tiga hari celap jadi dia nak kami ngetua kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan yang kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dari berdara kami tadi 2x8 kami yang kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan. Jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang kaya aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh manusia kepan bak wapnya lalu pihak muka dia pun bisa mencet babi dia baru kami bunuh babi dia leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh nakak ya deh kepan-kepan iban kena ngiban kaya kena ngekayan Cina kena Cina Melayu kena Melayu artinya tadi kami ada resam begulai sama kami kena adat ibadah yang kena pilih. Sudah datua dah. Ya, ke 23 hari bulan. Jadi, lemai 24 yang tadi pengambil siami yang malam penangguhan. Tau kena kumai kita penutup program dah. Malam penutup program. Dia bala YB kami dengan menteri yang kali jemput mayah datang. Yang ialah nitiah ke namanya Ali Sirayam. Pikir aku tidak bisa ke madah mayah uliah mayah datang. Leban sama belak ngomberami ke kapit. Namanya Kostebar tau meh laban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangkai ya drami kita lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak kak nak kurang lebih berkenyak lalu citik tak program ke Datul kami itu kedua kali ya laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh tiga ikut pengulu itu kemarin tamat dah cukup umur jadi pengulu ke pengulu rujian ngau pengulu namanya Langan Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu tu diganti pengulu Sekudan. Jadi pengulu Dini tu diganti pengulu Jamsana. Jadi pengulu Langan tu diganti pengulu Robert. Jadi sudah tiga aku dah ketemu tu tadi. Bisik program kami yang baik Tuan Dia untuk kebala-bala bukai kami. Bala sudah ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sudah tu pengingat generasi sudah ya. Lalu di kangau kedatai lu mulai sidaya sebelah buah si kotawak deh no sebelah buah si kotawak kepengingat sidaya udah ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahu kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kedatuanya kena ya. Kami ingat ke sidaya nyari tahun kedua yang kemarin bisa kami mulai enggak 9 ikut ketua masyarakat jadi tu dari kedua kali kami tiga ikut sudah ngetu tiga ikut kan baik jadi ngotot no terima kasih ya. Harap ke pengawal kita lancar lu pihak mengangau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belangau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang tadi bergulai sejalan terima kasih anak. Terima kasih Anak Menteri.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang Anak Tubuh yang Ketua Masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Jadi itu peninggal mayuh, kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawal ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan eh awak kena nyimpu ranau kita.
3: Okey, terima kasih angkai tuan DJ. Jadi ya pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balau mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya datai sampal baik balau kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua orang ke kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besar kami di Kapit itu. Ah, munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei. Siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
6: Oh, terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega bapak pengawak kita ke sekali tau. Jadi banyak yang peninggal mayu. Ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatu pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih yang gaya banyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas, Tuan Thomas dan banyak pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi, pihak mega pegawai Warren Konsuler Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang nih. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muju. Jadi aku lagi ingat yang gaya pala peninggal yang kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita yang medak siaran secara langsung ukai minat maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.
8: Terima kasih.
9: Aram bepantun YFM.
10: Maya amai burung acang nagak sarang bak pun pucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberusai.
11: Dijalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti.
12: Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umum kita.
13: YFM 101.3 MHz.
14: Sayang sekoyat dong.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari si urat dicapai doang
1: hapui dicap ai jiro di naga seripas buka ya ku nalu malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprir 16 yaaah
1: kenapa akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa awak rentak nali hari di YFM.

Ya, dada tai ba awak kita boleh mulai ba program aram berpantun ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tok lagi. Kalai aku merangsang bala peninga kita tuai biak sama ngau kami berpantun. Wai te arus telefon sudah dibuka ngakai bala peninga kita. 08225863 08225863 ya. Jadi ke bala peninga di serata menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertima pantun lagi ya, kita bertundik lalu tentu ke pantun kita ditusun ngau mana anitiah ke ripih ya ya. Bunyi belakangnya timbal. Rupiah megak. Dah sedia ke pantun ya, ngambil ke kita lagi uliah. Pantun ngau mana? Lalu leka pantun tentunya anang kelalu kasal tau ke jakok kamah lagi ya. Ban mayu haraninga kita bakal ke ngali hari to. Tengah sebedau kita berpantun.

aku dulu merenang kita dengan lagu Ricky L ya. Tok lagu ke di pinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke Rindu ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya. Selamat terpelinang lagu tu.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung kejam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak harus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Mirito.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Mirito.
0: Oh, baru ke Tubah ya, bukulain kami bak program berpantun, wai.
1: Subah udah, kan lama nak lah, tahun dulunya Subah.
0: Nak dengan awak gak berpantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini.
1: Kena orang ngeruahai tau.
0: Amat. Ujian lagu ngeruahai, tarik nih. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan. Tadi bisa panah dia tu. Bisa hujan.
0: Sebab kamu eh? Di Kuching dia tahu tadi sebelum aku tamat konti bisa hujan tadi. Pantun kita, Wai?
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengar mana-mana apa dengar?
1: Untuk Keterubaya. Lebang Buluh Tanjung Kejipuh, Hujung Lesimpung Langgai Kecali. Kak ku naruh nak nyame tubuh, kak ku nyimpan nak nyame hati. Untuk kedua ya. Burung pitu terbaik lapu-lapu, ingat berperugu pun panjul. Nanti nuah namat bisi api rindu, aram ku kami berbalas pantun.
0: Aman. Manahnya. Okey, pantun

0: rangsangnya. Terima kasih, Wai.
1: Terima kasih, DJ.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi ya, peninga kita hari Miri. Mulai selama ngalai hari ngaga kita kita di Miri ya. Sama-sama bepantun kita, Wai. Kita di Indonesia, Kuninga, Selin. Madahka kita di Indonesia. Bisik mendiang ke YFM. Jadi melansang kita di Indonesia maga mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung maga nak tinggal Sabah. Tuai biak bukan seminat silat ketua umur. Kita kebiak pun tahu berlaban dengan kami ke besar tuai itu. Ya 08-228-634 ngau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai ngau peringat kita. Hello.
2: Hello, ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
2: Mana dia tu tunggu DJ situ tu.
0: Apa? Nah, aku udah tiba kita.
2: Ya.
0: Apa lah aku kalah merah aku. Kalah merah aku kan.
2: Udah di rumah kami coba.
0: Ya, maka aku asal kenyinyingat aku merinduan lah. Kalah ya, merah aku ya. Nah.
2: Iya, ya.
0: Okey, terus ke Dawai.
2: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya dengan DJ Nisi, agak kena nuan ingat ke nuan merinduan.
0: Okey.
2: Nuan dua saja. Nuan dua atau bisa orang nyebut kakinya, ikan berkaki mana bertahan buat semua. Minggu dulu ingin.
0: Okey.
2: Dan ni aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini nuan bisa berda ikan berkaki mana bertahan buat. Engkau laman perintah bisa madah dekat mereka kita belanja berhari. Ngambil ke kita yang dah seuntuk. Beli beras ngolak uak.
0: Ya.
2: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Ya. Ke salam ngorong merindu anak.
2: Oh.
0: Ya. Ya. Kapan lari merindu. Ya. Kak ingin ingat. Laman udah kalah ke merindu kami semua ya. Orang merindu. Hai. Anak ilah lagi ingat ke kita kami. Atau berpantun orang merindu nak.

0: Ya, kita bergulang dengan peningkat kita ke sekarang tu. Hello.
1: Hello, selamat malam Adija.
0: Ya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan Rahim?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Dengan mana Mia?
1: Sabar dia bisa biru pantun.
0: Ni nemu nak malas ni.
1: Saya awak dia open. Pertunya open.
0: Oh, okey. Terus ke dia?
1: Ya, padahal lelaki dia tu main tak betul. Ya.
0: Oh, begini kesawut ni anda?
1: Ketua lah, harap ke suatu ketua. Okey lah.
0: Oh, dengan mana Mia?
1: Dan semua kita mandi nak sabun tetol. Saya agak induk nak sabun tetol. Cuma pagi beli pil kuda. Dan semua lelaki jatuh. Cuma kita nak betul. Induk pun mesti nak betul. Ya, pujuk ke Mia pun tak betul. Pujuk ke Mia tubuh lima sijil janda. Harapkan patut aku tu sampai dengar lah.
0: Malas ke? Okey.
1: Aku ini baru buka kapit ku.
0: Apa ni Mia?
1: 22 habis ku.
0: Agak kapit ke lah.
1: Okey.
0: Ya, nyak tadi Rahim nunju pantun yang agak Mia. Ya, kita ngui yang agak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita sama menua. Okey, kan nunju pantun dengan siapa, Robina?
2: Agak-agak semua kita tekan nyewa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyewa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Agak kita ibala peninga. Gayo guru gere nyamai-mai nyambut ari gawai. Itu si teh ke dara. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sige adat kita ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Gelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang besek maik selipar ke pulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, Dara.
0: Tadi Robina. Tok Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betul nyak. Robina, harap kata untuk anda orang naban ke selipar adik mah Robina. Okey, kita gulang peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apa, ikut nang lelah.
0: Apa kilat amat. Okey, engkanya baru ngapa bubu ni? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti nak. Bubu pesuak bubu tuan tu.
0: Kati kena pesuak. Dabah berlama deh.
3: Nak bubu lama.
0: Okey, terus ke ngau pantun tuan.
3: Aku nuju ini Rian ngau Jaspian tu.
0: Aku Jaspian ini Rian dengan mana?
3: Terang Bukit Pancar Solo. Api biru nuju ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balak. Okey.
3: Sang penaik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air aku sedekan, ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan, saya kami yang masih ingat ku mingungin. Dengan mana kami yang? Anang kaki emas, mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai, kasam sebulan bau wangi. Mana tau? Dengan kak. Anu jos doa ya.
0: Okay.
3: Nono garo de palok tanggo tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan nasai golo apung. Turun nyalo manso penam, hujan nyalo basah kerangan. Merinso mato de keluan sebayan. Merap nisan kumai konoan.
0: Kakai tu saya labannya.
3: Opok lalis di kaki limo jual garo induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak nuju mio Jessica Itan. Akep nude tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi hari penyanyi Mak Bennett. Terima kasih DJ. Selamat lemai peninga.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpelian dulu. Lagu hari ya, Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Gula Baik ya. Lagu cuang ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi nyangut kangau peninga kita. Hello. Hello. Hello. Iya, angka peninggal kita yang baik bersedia nyak tadi ya. Nguci baru gelke. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mana selamat lemai, wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tu, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Ari Sungai Asap. Carol ketubah ya, bulan kami.
1: Okay, kedua kali.
0: Okay, Carol. Okay, ngau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Pikirin tu
0: api. Siapa kak berpantun? Ngau jak ne?
1: Au.
0: Okay, Carol terus ke dia, Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan ingat gai serian. Anak lama ingat kaku amai. Aku ditul lelengau ke nuan.
0: Akai ne, au.
1: Sikit-sikit au. Aku ditok lelengau kenuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke laut. Ukai enggai bambai ke laki tuai. Asai ke nyumbit kerungan manua. Sikit-sikit. Aram kita ingagai seriaman. Aram kita ingin gak kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran ke nuan.
0: Apa unai? Au, au. Okay.
1: Nyaja.
0: Okay, Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, ya. Nyak tadi peningan kita. Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Belandau?
2: Bujang semalam toh.
0: Bujang semalam, terus ngapantuan wan bujang semalam mau?
2: Ada jauh Jessica ikan.
0: Okay Jessica, di ngapa mana?
2: Di ngapa Jessica? Nurun ngupo ngelaban hujan. Pulai lemai kong irup kopi. Pulih aku nanya nuan Jessica ikan. Saya mau kenuan ni mbae di sisi.
0: Oh, okay.
2: Hari sisi lagi. Hari semarau nurun nubai. Air sungai cukup lengkang. Rasai lelengau kenuan ada yang rimai. Asai kediau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyaja DJ.
0: Ya, oke. Okay. Harap ke Jessica Itan lagi. Jawablah pantunnya ya. Kita mulai ngopelinga kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat lemai darah. Berjalan ketemu melih medawai ngulam pisang berasai kelat. Aku meri selamat hari gawai ngagai kita sebile apa kilat. Tu apa kilat baru ke darah?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melih seteru mempulai hari pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jarum sanggup me aku nyadi ubuang.
0: Ya lapa deh.
3: Aku tu agai mapeng darah. Ngagai kapiat terus ke belawai sambil ngirup milo peyang. Aku meri selamat hari gawai ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih darah lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan apa kilap. Enggak in lepeng ya. Ini in lepeng tu apa warna rungguk yang sayang kan. Ya kita ya terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
4: Hello.
0: Ya.

0: harap ke balam peninggal kita terus telefon dengan kami. Tahu telefon datuk ya, peninggal kita. Hello. Ya, masyarakat tak?
1: Hello.
0: Ya, masyarakat.
1: Aku ke Mr. Mike.
0: Ya, Mike. Mr. Mike. Terus ke apa tu? Nah, aku terang mak aku ni. Tok, sudah angkat aku tinggi lah.
1: Kata. Hello.
0: Ya, Mike.
1: Mr. Mike. Aku ya. Itu kan malah tanjuan pindu ada merindun.
0: Okey.
1: Nah, oh itu ada merinduan tu bunyi bantuan kan. Cuma merinduan si jenang menyuaikan. Dan aku ajak si kena tubai bubu rizan. Main bantuan mesti juga ke pangan. Ngambil ke kita sama belak si culu. Nah, disimpan. Nah, anu lupa. Oh, happy-happy aja.
0: Awalnya aja?
1: Okay. Awalnya aja, aja.
0: Ya, ngarap ke peninggal kita di Merinduan tarik bisa mendiang ke radio. Malasnya, au. Ya, kita bergula dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami Muka.
0: Okay, Janang. Terus kau pantun dari Nuan, au.
2: Au, tarik sarut, tarik sarut.
0: Nama
2: sarau ni. Okey. Okey, terus. Ya, hujan tu tu ni nak.
0: Patut dek tarik nyum ke nama munyi nama tadi ya.
2: Sabar kan nyawa si munyi. Atau munyi. Buat kubal, buat timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Dama bajia ku mai ku imun. Datai gawai. Santai ke penyikit. Ya ke tu je. Kan ni lah kibar saya kinau.
0: Lekit ni mah saya lah kinau dah. Ni nuan ni nak cuan Nurian. Tak tahu nemu nan ni mah pantuannya. Ya, kita bukalah dengan peninggal kita. Hello.
3: Hello. Selamat. Ya.
0: Ila
3: malam-malam.
0: Bisa ninga apa pantuan tarik? Nutu juga kan tuan. Okey, proba aku kak malas pantuannya nah.
3: Tu kak malas pantuan nuru ke madah dari. Bekeni kan nama tadi nah. Ya, ngai ngaku tang ya madah ri bekeni. Madah ri ora kuci yang ya.
0: Ya. Okey.
3: Madah ri bujang ta ya udah ki urang.
0: Je lapar deh. Okey.
3: Tu menyi pantuan ya sawet aku. Jelu beruang ngerabang singut sangka tengi liang minciang madu kayu dikepit kayu bekepit dipupur ribut dikumbaya paisali muka pintu. Atau siti dek pantunku kedua. Anak serati dikumbaya ansa dempak tungau berdarah pala mimpi tua nyauka sebaka harimau mati dindiak semada. Kena nimba pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Nyajak, inapeng? Nyajak.
3: Okey, terima kasih ya.
0: Nyajak tadi, inapeng ya. Pelabakku, kita ingin tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi lagu gawai akan di by Armless Water, Aram Begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu, hello.
1: Halo, Sereman Lemai DJ.
0: Ya, siapa enggak aku berandau?
1: Ramonita Ari Kapet tadi ke?
0: Orang Kapet, okey.
1: Okey,
0: terang dia dengar program kami.
1: Nuju anjuan tentu ngagai Robina tu.
0: Robina, dengar mana Robina?
1: Betul kau punya pantun kuau. Dengar dia Robina. Tahun buluah, banyak sepuluah. Kena kunyu luak matahari mati. Intai mainai nuana ngasuah. Kak kena nuan bulan sepuluah tua betaman rari. Jauh nyajadi je, terima kasih.
0: Okay, nyokap betapa lari gak tok Robina nya. Ini cerita.

0: Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, halo malas pantun ayak di Janang, ayakik di Janang. Nurun ke tanah ngamik danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala. Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyegak, kami kini aja disebut jegir.
0: Amat.
1: Oh, terima kasih ya, Dara.
0: Ya, hanya tadi Robina. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Saya berdua tau.
0: Okey. Terus ke dia, au, pantuan Renuan.
2: Halo, pantuan. Tapi ya, nama benda Robina ke dia ada?
0: Ini, bisa Robinanya.
2: Pantuan kita ada?
0: Apa pantuan lah kita? Lapar, eh. Okey, terus ke dia.
2: Tau lah. Punya pantuan dah tau. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Muntih tebu di atas batu. Kumbang buang cikau kelubu. Tercari tembalu kaku. Tem malam. Tak bergulai ke tilu. Kita melakai dulu. Nak pergi aku ni?
0: Pemal ke bunyi tau. Oh, ok.
2: Jadi tu, situ lagi lah. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Saya jadi tu tau bunyi tau ke top sana tau. Lagu jaku tau. Tentu tau. Nanti lukan, tidak kelukan. Karena mereka kami itu kuyuang. Nanti kita malah bantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban, anang mereka bantuan dah jatuh semua. Nah, nah aja, woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Selamat lemai, Daru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Dekat
3: ni. Nama tekunan tadi.
0: Terus ke dia, kaku.
3: Malas pantul roll namanya. Roll, road ball ke roll nama induk tadi.
0: Ni ku road ball ke utai. Okey, terus ke dia.
3: Bila mana kalau nak naik ke saya ke bari lah. Tak, balas pantun. Daun pandan masak lemak. Sintal daun gulai-gula. Aku penggai kinuk biak. Induk-induk mayu janda. Terima kasih ya, Ibu Robina. Meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerainya main. Terima kasih ya, DJ.
0: Ya, sama-sama. Awalnya tadi apa kilat aku agri apa orang ke landia berpantuan peninga ya. Ya, bukulah dengan peringat kita. Hello.
1: Kau ngai ngai tu darah ngai butuh utang ngai tetaban kurang okey ku anak manua tu.
0: Amat. Okey, terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban. Aku tu ukai anak manua suka ti penekak nua naban.
0: Oh ya, lima bertaban-taban ya. Nah,
1: ini tau bertaban-taban.
0: Tau orang. Okey. Nyak tadi Robina. Ya, mulai ngopening kita. Hello.
4: Hello, aku tok Carol baru.
0: Carol, terus ke dia Carol lau.
4: Au. Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama agi gawai kat datai. Kini tungak nuan pulais dulu. Aku ditok nganti nuan datai.
0: Okey.
4: Siti nyajak au.
0: Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, peningat kita. Hello.
5: Halo, DJ Semaktang. Harap monitor di kapit baru.
0: Okey, terus ke dia.
5: Bantuan, tok. Talam besi, talam temaga, ikan di jala sungai seria. Pasal berjanji yang ira, janji jadi datai pun lah. Hanya jat di jahit
0: ya, hanya tadi peningat hari kapir. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu. anang kiro, badok kiro.

0: Pukul 5 tu lagi kita dekat dengar ke berita di Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita mulai buat program Aram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas hati ya ku ningai ayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruhnya tadi.
0: Oh, ya. Okey, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaru. Nak nemu malu, mai orang betapan lari. Au, darah.
0: Najak.
1: Au, to site aja darah. Berjalan ke kampung ngambil weh seruk datang di rumah mada cerita katun minta siapa-siapa anang nyaru nanti ngau nanti kak ngau program maram berpantun.
0: Okay.
1: Oh ya madara
0: mas, yeah.
1: Mas kita anang nyaru.
0: Okay, anang besar saru ya. Nyoba ke ikan nyaru lagi. Ya, kita terus ngau peningan kita ke sekarang itu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, janang terus ke
2: pantun. Ya, ini jadi ngurut tua ini.
0: Oh, okey.
2: Mak, aku raga mulai main. Buah dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah. Mulai berjalai. Buat panjai baku ngai. Kira cari nubu nuliak buat panjai maya berjalai. Okey.
0: Okey. Ya, nyata di sana. Apa ngau peningat kita? Hello. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ke beranda?
3: Maliang tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarap, wai?
3: Baru on the way pulai ke Semalaju tu.
0: Oh, pihak. Terus ke dia. Oh.
3: Okay. Mual kesak di siri mak. Tungkus percak labung pelangi. Nanti aku ke udanya cuba aku ngai sampai ke mati. Okey, terima kasih.
0: Iya, nya tadi ya peningat kita. Ha. Kala benua di rantau jalai kak ke Bintulu jimat-jimat way out ke bagi kita ke berguna ke tak ke berkena ke jalai alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari DJ.
0: Hello. Siapa ngaku berana tu? Ini Rian.
4: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyoka tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, nyom yang saya tunuh kepusian gak lain di sini. Ya.
0: Okay, kasihan nah. Okay, ini Rian.
4: Au, kak malah pantau nape kilat si teh tadi, iya teman-teman kirim kenyat tadi. So, alamak muda deh pantuan nape kilat tau ah. Nyom gak ingat lagi, berkini pantuan tuh lagi. So, menyebalah aku pekilat. Dengar ke pekilat. Nanti anak itu betul lagi. Anak ketawa. Tuh orang jago pantun tuh tusah kita. Tuh menyebalai aku. Nanti Ali dialai ke Dubah. Kain burung datai peti. Tahun tuh udah berubah. Manok bertandua ikan ke kaki.
0: Ya, meh. Oke. Okay.
4: Nyajak DJ.
0: Nyajak ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelingan kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon. Nak munyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelingan kita. 082-258-634 082-258-634

0: Hello? Hello? Yeah. Yang ngarap nguci baru nadai memunyi ya. Gak bisa penangguh baru telepon kita. Hello?
1: Hello?
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang dek? Baru telepon kita lihat. Hello? Hello, wai. Ngarap ke telepon baru lagi. Nantu terang, wai.
1: Ya, terang.
0: Ya, putu-putu, wai.
1: Nggak boleh,
0: ya. Iya. Bisa dengar, kan?
1: Nggak boleh, oke.
0: Ya, kasih itu dah. Nau lah ni ngam, balu-balu kan. Putus-putus. Ya, kita nyawan peningat kita ke penudi itu ya. Nadai lagi awak dah tahu. Hello? Hello? Tang nak uliah. Laman. Bela lo aku nada yang nyawat. Ya, mabeli dengan Mayuan akak tu ajak aku mulai ngau kita buat program harap pantau lagi. Lagi bisa berkijap menya. Dan awak ke diungkup dengan program untuk kami nak sejam gak ya. Mulai dengan aku minggu baru. Buat jam ngau hari ke sama. Terima kasih dengan semua bala penyakit kita ke Kiruah nyedia ke pantuan. Kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minga ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat minga ke Ranau Ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tadi ya pekilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami buat YFM ya. 24 jam kami hari YFM merindang bala peningat. Aku minta hari berkongsi info dengan bala kita.

0: selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Bah Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bah Skald Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bah Gerempung Skald. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju Karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuahkan Camp Scouts dengan Girls Guide mempengsai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal mengenang pengawak ia kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 pengal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di Siku Tuai Kalau Pugu Menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jeranah cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekretariat Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup berjalan seiring dalam per

0: paduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya pendengar Mayu, pukul 5:30 kita dekat mendiang ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 mulai ngau program kami DJ Monica bawa sedelmai.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia

0: kraiki nih kita ucok. Nah, ane nanya ke pengerai kita ucok. Nyai ke kita lagi itu gawai deh kita sakit. Kami serumah menama ucok. Ucoknya dia ke diri kak gawai. Nunggak penganan jalan bala kami ke Indo tau berdulu wak ucok. Ini mana yang kita nyotumu ngabayang hasil orang mulai tepung kena bertanya. Lala hasil orang nyepik penganan jala sudah ini kita tau nyame silak sangau. Sama berdulu wak ngagak penganan baruai sarinya. Kalai maya kiruah bergagak ke kue ucok. Nyokap ya ngos penganan baru senram ke kiruah main telepon. Nenya ukuap ya. Nih nak bersaing nyawa ibu kita sangau ya ucok. Ahai wae mau orang benung nanggap penglindu. Penglindu ucok dia suah kita ikawa. Kak Rina yang kebuka ya, silak kebujan tu. Bah, alam ninga kelana ruai ke sekali tu, cowok kelala pengindu mula media ramah.
1: Pada satu pagi, di rumah penjai, di rumah piting, anak bong, di tembawai kanyo juga.
2: Lam, bampu sebiak tu dulu dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gak aja aku sebab payah dek kaget jadi kelini.
3: Ingat aku ibu, bukannya penting ya nak tuaknya. Kamera ke Jamal ya, namanya lagi. Itu namanya Jamal kulit lagi, karena nama aku ibu sana.
2: Aku ada kedai senawan. Dama penganan gagak kita ni tiap ke dama kita ni perume. Namun dek, jahit dama penganan jala. Jahit ni dama kita. Berat dek dama penganan digagak punya. Nak tak pun mana? Ya, berat dek. Likun sama saya. Tusun mana? Ya, galus. Bakal sama ibu dek tau meh. Agak liat.
3: Tidak setuju aku ketemu dengan ibu sangau. Uji dengan suan Liza Blackpink kebajik dan agak penganan. Nadanya tergagak ke penganan manah bakal gamal yang pilih.
4: Aku setuju aku penemu dengan ayah sendera. Bakal aku tengah so ini sangau ngagak penganan. Nyemak, nyemak gamal kue nyamannya. Sini nanti ke gamal aku tu. Tanti gambarnya mana? Lak mana? Laban maya pengagak penganannya. Aku benar melihat kemuanya sanggau. Nya ngasuh penganannya lalu. Terimik kiwa, terimik kanan.
3: Landi lagi gede ni jabut.
2: Iya namanya penemu kedua. Jam pagi. Tatuak penganannya. Nanti silap bangun panjut ke silih nak tuak lagi. Jabuat. Udah lah marah ke silap. Ibu dek jabuat.
4: Udah ini ibu bangunnya. Udah tuak lagi. Nyawap ngagak tu ya. Agi benar masuk pinggai ya tadi. Ibu minum tadi baru ke mandi. Lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali.
2: Bani ibu dek guduk deh. Dua dek inai sebaik. Udah kareh ke dek.
4: Ibu guduk di sini melihat tadi. Benar bersapu. Dah temuk lagi. Ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Inai sebaik. Benar kira beri anak. Anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya. Lagi ya mai ten kenang aku ya. Besi besai Lagi ya mai ku ya. Aku kak mincing tadi. Nyau besaya diare aku bisian tadi kayak aku kak mincing ya. Jote tungkupnya. Tungkup aku. Parai aku.
3: Nanti orang kita bisin tu aja buat boleh dijauh bisin.
4: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apo, lawa deh ayah senderan. Ada penganan sampai bertelepon. Jelas nak komentar di bercinta nui ni tilir ini.
2: Selamat tadi amin. Nyuang agak telefon senam. Jari dek ane hudung makai telefon. Mana pun jadi pengananya lagi.
3: Pangan Indo akunya kedeka mudah cara ngagak kuih asal bangsa ketiban. Nyak aku pikir roh bambil ke video, bambil ke gambar. Awak kaya mada adab kita, nyak pemakai kita.
4: Lama ni ke mendai ke pengenan te nyor tuang engguangnya ya ayah senderam peda di pengenan te nyak nyak celong ngertum sigi minu baru ni kini orang kak ku ya hei pengenan awas pengerindu te jeng kak ku ngatau ke pengenan putuh pengerindu
2: ye banyak kecelung ni jambut. Benar dek, setidaknya nyuh, bakal ni damai penganan nama kebancanya
4: saya kutuk ada yawah nama ya penganan tu putus pengerindu laban penganan tu terputus-putus padaku nilai ni penganan tu
2: nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nyah, balat gede nyunca dek ke seneram natuak penganannya.
3: Utai dengan mu ibu sangaunya banun. Nak tantik ke kita.
2: Masih ada jambat atai dan menolong aku dek. Nganti seneramnya. Seneram. Dek ambil hari kali seneram. Lagi jambut musuh mbak bisin kena napis minyaknya. Nah, nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau. Ketuang bisa menyedia siapa ke ngagaknya. Tak patut deh ngagaknya jabut.
4: Aku tak ada ngai terserah deh ibu banuan. Aku ke kiyot-kiyot sesikat anak cowok tu. Nanti kalau ngagak pengawak ngagak kerja kejai bukunya. Namu deh. Namu nyak pengawak ayah seneram pengawak orang agi mabuk cinta nanggap pengerindu namo deh
2: bah lah nama mekaitan gama penganan ke orang nanggap pengerindu nama bisa kaitan ke jabut
5: narai ngetu munyi telefon senam pagi tau siapa aku banget teleponnya
3: depan aku lah ibu sangau siapa lagi. Lagi aku nyambung nulung kita baru, aku akan nyawa telefon dulu.
4: Aku bising itu. Asai-asai aku, sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyawa telefon. Nya, bedau temak lo kedua kali ke video call ngelindu. Telinnya, bersengkla-sengkla, mengecap-mecap, medai-medai aku. Namo mayas
2: apo balat ini jabut nak lama biar beteri telepon kerja bukannya deh jabut entenya nyurdu bertelepon ngau pangan diri kira aku dah bupangan banyak nih nak lama dah ke boleh menantu Indo Thailand sangau ni sangau nanti kau kita itu ngambil Indo ke Thailand kena ilah sangau
5: ente semua orang magang mayang tamang belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngenak bikini bak hayai
6: peh balak dia kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau dek kan ngenak bikini mandi ke hanyai kian di si ari dia diketuk puyung hanyai pah dia lah Nya kena nambah, kena nambah ke abi, abi rajai sebelah kaki dia nya.
5: Lawan mau ngetok tuyung menua ayai pian. Tiap minuan. Ye. Kita dulu kita ada minuan. Itu dulu aku nyimpan penganan sudah di sarap minyak tau.
6: Kau tau. Tuh, tepuk. Tepuk dalam, tepuk dalam semperuan magang. Penganan kudah, kudah tembok tok sangau. Penganan kau dah, kudah di tos sudah. Penganan kudah di tos tok tembok dalam semperuan magang.
5: Ya minum nanti nak umbah lagi. Ya buat ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
6: Apo? Nama penganan tu berketau sangau. Memayuahnya tu celun retung. Nama pengawak penganan tu nyeretung lu magang nah. Balat gede bakal kena deh kalak maka penganan. Kada ndak terlalu besar api sedoai banuannya.
7: Eh, ukai penanggul api ini minuman ulas neramnya.
4: Nemu di ibu minum. Ayah seneram ngagak penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku telepon. Iya nyawangat hari minyak dalam kalinya nyaw berasa pendiam padaku nyak mekue nyak nyaw retuk leban pancar api telepon ada penemu ya sebenarnya makin tuai makin babu pakai leban lutilin
5: yee uragak benua nangat penindau. Nak lepas megai telefon orang.
6: Balat, gak seneramnya. Ya, begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu, pamam yang kau kita ditu. Tu tengandal kejabur kemitnya. Kau kita nusun kuih. Kau kita nusun penganan.
7: Amai, gak seneramnya. Tari tadi buat telefon. Nyawa ambil mit, nada yang tu dedingak. Ya gak lama main telepon nama nangat teleponnya kini. Ma gak kita orang kebenuan mupangan kini. Ya ramat minggu Thailandnya bisa. Tapi ya Kak Kia menyamat Kak Kia. Ya suwe hendarinya bertelepon.
4: Ya iya senderanda. Ya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenuan mamau. Lepau hari batu tujuan. Nyak banyak perangai orang betul tujuan. Tersenyum-senyum ketawa kediri. Nak tentu pasal ada ke guna.
6: Ramai kudek ni jabut. Tak nyau datai ke pendiang. Tujung senderam. Balat matnya bedung. Benung bebungai. Mai pengerindu nyak dalam mati dalamnya. Nyak mantau mangsa. Nandainya malayak menung nanggam pengerindu. Benung bepangan bekenya
7: sarinya terbaru bekelala jampak man terus dua ini udah pesulau seneram ama indo Thailand ke sarinya nya seneram
3: kira aku udah bepangan nih kami dua ini tak oleh badan jelap
5: bagi aku gak disebut kita kak mai mekit orangnya sama meriknya seneram sama kak mekit jilap ngai nak gak ngambil induk menua jauh gilap induk Vietnam beli induk Chilean
4: aku lah yang mula induk Korea Lisa beli beli piangnya kunti aku lah ngai kalah laban ya semeram ngoya gilap aku tu berapa penyinding nyigat aku tu
6: lawa mai kita serumah tu ilah. Nyawa saya ke dia bak luar negara. Nyawa saya ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilang. Amat lah nyawa limpang kia kaku terus neram. Baru berapa hari tu ku ke di sini nga bala membawang bekitai serumah tu. Ninga dik ke baru bekelala ngau induk Thailand nya. Campat mai ke sebaik berpangan. Nak mula ke di induknya neram.
7: Amai minyak padanya minun. Aku bisa macam pasal nama yang sebut renyak log kripto. Ianya skamer ke nariat induk gau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh renyak labuh pengerinduk yang kita tidak dulu. Siti kita ikan ngejiak ya. Siti eri tanda-tanda orang kebula menya. Lalu jampat nanggam pengeritau. Baru berkelala bak belah media ramah. Berpedak mua, berdau, bertemu mua, berdau. Tapi tau lah buah pengeritau kepangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pihak semeran. Teng deh dah tu merasa ikan Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook. Ukai utai kemula. Tapi ya semeram. Amat bisik di Indoknya.
5: Itu duitnya anak sekali dengan rum ke ya semeram. Nah, anak maka kes aku cuba laban scammer tu. Anak nak jerak. Anak nak lalau kenyak di semeram.
6: Siti agi ke baca kubah berita. Dia tahu my website go page orang ti bergigak kejodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya. Ayo orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Ayo orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya gak kena gambar orang bukai. Gambar artis Korea sekedak. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilon lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyakini. Ha, kelalu angan-angan. Nyak meh kelalu benar bedak cerita Cina. Drama cerita Cina nyak. Kumbai sidak berkenyak menyakini.
7: Au ya meh aku betak buat berita sarinya nyut. Amai mayuh orang kena tipu labat kes ke beketau. Sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindau. Orang kita umpan sedaknya tadi labuh pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah kederempu dagang sidak ya bisik penanggul. Sidak ya sedili ya bisik penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya laban udah labuh pengerindau. Sinu ati nulung ya mere duit. Nah mayu orang kena tipu beketau.
5: Ya, katanya aku tidak kena tipu tempat mayuah. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kembalinya. Kaya kayaknya bisa tidak lutur engineer, pengajar, director company. Mayuah lagi juta-juta ringgit kamu. Lama alas kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni. Kajak pan sekolah kini.
4: Biasalahnya ini sama tidak yang sia sama makasih untuk kita itu semina tengah makai sama belacan kini semina kita ya tidak nadai makai keladai bekau kelalu beri nadai ya naik makanya naik kita makai belacan udahnya kamakan sedangnya jangka aku meh.
6: Sidak ke terpelajar penulis terparuk. Laban. Sidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita. Dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya. Udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report sudah diterima sidak. Upis polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak nama tanya tadi.
7: Ya, mat minyak minut, aku bisa memaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit, nama penamanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya nipu beranak ke pupuk cara online beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah terga ke nama penamanya terbayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial ya tapi ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama penamanya minta pengawal abak media raba bisa menya. Tidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang. Macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sedak ya. Ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawak. Ninga apa gajinya besar tadi. Sanggup ke? Orang ke nama penamanya kena skam ku akunya tadi. Mayar dulu deh. laban sirah bayar dulu. Udahnya ya boleh pengawaknya. Sanggup ya bayar. Bisa enggak betulnya? Ayo akhirnya deh beritahu.
5: Hei, takkan aku nengau. Takkan aku luar dari mak minuan. Mak minuan.
6: Kami kebejaku untuk ngajar dek ngajar dek seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar seneram. Nadai nyak salah, entik nyak amat. Asal meh kurangnya nak nipu dek. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh. Induk nyak ke Sarawak tu seneram. Asuh gau kita begawai tahun tu. Nanti iya. Kak datai, amai datai, reti nyak. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Manuan, sangau.
3: Bisi maku madah kaya minuat. Kak ya tutup kaya.
7: Bah sangau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand. Kak sangau. Kak induk Thailand makai tau.
5: Main. Dik ya natai. Baik duit. Pan aku tuk ngain lima. Mana ajak ya datai. Ketemu ke mai lempeh. Tom yam ajak hari menua kilian dia. Sikit buru aku pulah. Ibu ya.
4: Terima aja ini. Ini terima aja. Pama memakai rempah tom yam datai. Memakai keladi sup belama. Keladi sumai tom yam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak. Kena nambah ke resipi. Ada yang mau makan resipi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, are ke meresat. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan asi ke papas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching 101.3 FM.

0: Kalimantan, Minali Hari, Kadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Y FM, Sibulay, Pujalay.
2: Y FM, Sibu 87.6
3: nga au bertemu baru kita sarito tau kelemai tau ba hello YCbo jadi berita ke tubar kat rekunsi aku ngau pala kita ianya bekawal ngau bazar gawai daya ba permai lake garden food court ia kena udah berengkah kena 8/5/2026 tau tarik lalu di pelabak ke dekat ditutup tau ketemu kena 17/5/2026 dia gerai dekat perengkah dibuka hari pukul 10 pagi hingga pukul 10.30 malam semanjai timpuh program tu diatur ya. Jadi aku kongsi dengan kita sekedar program ke bisik diatur bakal pekit lagu kroke ke diatur sedak seberkas pampang bawang asan pekit ngajak ngebetabuh diatur SDNU pampang sibu pekit mansu manuk pembisik ngepekit air tuwek nyak diatur sidak SIDS pampang sibu bisik berjual ke handicraft tak kasih pengulang naik jari lalu berperindang ngebala local band di sibu ditok ngepenanyi ke bisik di kangau ya. Jadi pemakai ngau airup kita bangsa Dayak dan sikit mayu di jual dia. Jadi aku ngau ke bala kita ke semak babaki menua sibu di tau sama bala sampah datai ngau nyukum bazar gawai Dayak ba permai lake garden food court di sibu di tau. Udahnya peninga pulai ngagai berita tik kedua dia dekat diatur sebagai program ke ba Wisma Sanyan di sibu di tau enya agenda nasional Malaysia Sehat tau ke ANMS kena hari 6 tau au berengkah hari pukul 9 pagi hingga pukul 5 lemai dia RTM bisik muka DJ Corner Nur bertemu dengan bala peninga atau ke bala ke bisik datang dengan golok program maya tau dia bisik mayu-main ada sedia ke kami dengan kita pemuka kuis bisik kroke berpadu nyawa dengan bala pulau program kerik-kerik kita lalu bisik randau secara live dengan TikTok Sibu FM ada bagi ngagai bala temui ke bisik datang

Ianya apa ni dengan lagu Kadi yang baik Anderson Ngalai di kena merindang bala kita kelebih lagi bala kita ti benda mendiang ke YFM ke lemai tu tentu ya bala kendang munyi ke lagunya tadi megak enggai jauh nuan tentu ya kita ke enggai jauh YFM jadi ke YFM tu tadi radio ke dikenak kita merindang hati 24 jam lepas pukul 6 lemai. Terima kasih lagi bala kita ke lagi mendiang ke YFM ke lemai tu. Lemai tu bawa sadar lemai nak bekas selama megak apninya kita uliah dengar ke kami okay, Semina ngena frekuensi FM di selampur menua kita api yang megak kita ti bisik dengar ke kami ngena channel my RTM click my RTM RTM click sebab tu dikangau ke my click udahnya ditukar ngagai RTM click kau boleh didengar kita berengkah di pukul 6 lemai tu tadi di serata dunia lalu ke malam ninga megak ke bisik ninga ke YFM ngena gelombang pandak 11665 kHz serta kita ke bisik ninga ke YFM ngena my preview TV my preview ke lemai tu lalu bawa sadar lemai kita sehari tu 13.5 tahun 2026 hari 3 ke lemai tu sadar lemai kita bekas lama ke lemai tu kita bergulai dengan aku Monica Midi lalu ngarap ke bala kita sama belak gerai megak ke lemai tu nanti ni tiah ke tadi kita dah ninga tau ke bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello YC bu tajak pihak bisi penanggul ba bahan tau ke audio ke dia main kami tadi ngarap ke bala kita tadi nanti dekat nemu ngau siliak nama berita ke bisik diatur di Sibu kanda entu terang tau kenda apus di dinga kita tadi hello by Sibu gulai ngau Lucia Thomas Kasau kita boleh ninga ke program kendang diungkapkan ninti yang hari Minggu Ninjau Sarawak okey jadi ya pukul 6 kurang lebih 6.45 minit lemai tu lagi kita dekat berarti ke sekedar hari berita ke tambah lagi berita berbatang pesan berat ngau berita bukai pukul 7.30 lemai kita ningat ke berita hari YFM Iban Kuching 8 malam kita bisik main asal diungkap ke malam tu lagi ianya pantun agak bala kita tirinduk ke pantun dungai ngau sanggai terus boleh ngau kami hari pukul 8 nyentuk ke pukul 8.30 malam lalu kita bersuara pukul 9 malam tu lagi jadinya tusun program kita bawa sadar lemai serta peningat terima kasih agak kita ke miliah YFM ya ke lemai tu kelebih lagi muka kita ke dia di Kuching engka bisik bala kita ke di Kuching ke lemai tu namanya tadi terpukul di rumah ya okey nama laban tadi hujan di bandaraya Kuching kurang lebih pukul satu ngelih hari tu tadi gayari di Kuching tajam pianti ni tiah kupis tinggal mata ke gayari sehari tu 13.5 madah ke gayari berengkah hari lemai tu nyentuk ke malam tu lagi endang bisi hujan di umbak ke ngau ribut di sekedak endur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri ngau Megah Limbang lalu malam nyentuk ke Tumu Pagila hujan megak bak sekedak endur di Kapit Bintulu Miri ngau Limbang tajam pihak di Kuching Serian Semarahan Marahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Ngau Muka Gayari ke mana peninggi tak siap bergelombang ngau peninggi 0.5-1 meter lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10-20 km sejam tikas pengangat gayari 23 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius jadinya bekaul ngau gayari ti di anjung UPS di mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia MIT Malaysia terima kasih ngagai pegawai ke gawak tau ke officer Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti nganjung info tau ke berita bekaul ngau gayari kita ti diungkap ke ngagai sarito.

Ya, setiap lagu kedai Harry begulai ngau AJ Baun. Setiap lagu The Luna kekala ngau ACSJ renggat final dalam tahun 2023 sebenarnya tu.

lagu gawai ke dia baik. Doni Lang setiap lagu ke diberi nama Jarai Pulai Gawai. Ti tu kakak kapit dia Jarai tu artinya jarang kau. Engka bisi bala kita kena nemu erti. Nak nemu erti Jarai kau. Ti tu kak kami menua kami jarang. Tang sis kena menua nyebutnya Jarai. Jarai tau ke jarang sama aja. Kayaknya si lagu gawai ngambil ke kita yang tadi. Engka bisi bala kita kelebih lagi di Senanjung Malaysia. Bisi mandiang ke YFM kelemah itu. Berasai nak sabar kat Pulai Gawai ke tahun tu. Tajak penemu rega tiket di luar cukup mar jam ke dia tu. Datang kena ngawak kadang-kadang rega autai ke dia beli kitanya. Ndak sebakang ngau rega pengerinduk kita ke diri sebilik ke jauh di mata. Lalu ngarap ke bala kita ke Pulai Gawai tentu ya munyi ke lagu Doni yang tadi megak berjimat di jalan alun berjimat megak lebuah maya kita ke berkena ke perahu kelebih lagi ngagi bala kagi bedau bisi jalan alun ha menua sida pihak megak lebuah kita ke di rumah panjai bisi berbaikkan miat-miat tadi doi bala kita anang ngelengkak ke mata kita ari medak nemiak kelebih lagi ke bisik ngemuan anak ke mancal kendak tentu uliah lepau nanti lepau tau ke lepas ya sigi ke bukai nanti tau ngujuang ke sidak tu tadi pedis leban nanti kita ninga lebuh maya pengerami lebuh maya pemisi sekolah sua benar kita ninga orang tadi nemiak ke lemas atau ke bisik penusah bukai kelebih lagi sidak ke endang rumah panjai semak ngau ai. Lalu pian megak sama berjimat kelebih lagi kita ke bisi nupik jelu lebuh kita berarti ke jelu ke ditupik. Ini nemu ka ukui kita kini kenda divaksin kita uliah dengan berdias ke orang. Kami sudah datang abang. Nyalai, anak dah berarti ke program vaksinasi kendang suah diatur perintah menua Sarawak. Yang berengkah hari berapa tahun tu keudah, mayuh dah diatur program nucuk vaksin anti rabies ke endak berbayar. Anjung ukui kita ngagai apalan ke bisik ndur ngatur pengawak nucuk vaksin anti rabies ke endak berbayar. Ngambil ke kita hanya nemu tahu ke ngambil ke kita hanya nguliah ke lisin ukur kita megak serta anda meri hati kita irau nanti nyemak ke orang ke bisik datang ngabang lebuah maya pengerami hari gawai ke dekat datai kelebih lagi kita ke mayu nupi ukui jadi nanti kita berarti ke tunggak ke sibu bisik mega diatur program vaksinasi anti rabies engkau mega microchip atau kelisian ukui lalu program tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 hari 6 tu berkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 ngalih hari berpalan Bak Ching Eng Methodist Church Sungai Sadiet di Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliak berkawal ngau pengawat nucuk vaksin anti rabies ngau lisin ngambil lisin ukui kita tahu bertelefon ngel umur 08433-0224 tahu ke medak ba facebook.com DV Sarawak nyata dek ne tau ke veterina me UPS veterina Sarawak jadi nyak sekedar hari program ke bisik datu di Sibu jadi palan bukai megak nang suah digerah kami apalan ke bisik indur ngatur pengawak nucuk vaksin anti rabies lalu ba bulan 5 tu megak peninga kita suah ninga nang suah digerah megak berkawal ngau pekit ke diatur nintiang bulan 5. Kadang-kadang bulan 4 dah berengkah. Inyak pekit gawai ngau pekit. Pekit kumang gawai ngau pekit keliang gawai. Jadi sekedar hari pengerami ke bisik di dengar kita selampur di serata Sarawak hari kucing nyentuhkan ke limbang nang bisik diatur renggat bagi menua atau kebahagiaan renggat pelilih menua renggat rumah panjai megak bisik diatur sekedar hari utai ke viral dalam berapa hari itu ianya ndak puas hati ke pemutus pekit kumang kalian jarang orang ndak puas hati kumang kesuah ndak puas hati hanya tadi macam-macam neh sigi bakal menya sigi sesemak gawai kita ninga ke dulu lagu tu lagu ke dibai Duna ngadi yang bala sidak ke udah mujur berpekit lalu udah di gelar kumang ngau keliang ke diberi nama lagu pekit kumang ngau keliang.

0: Radio.
1: YFM. 101.3.
2: Ya, ginang po ang pesan ke BCD, kinatay ka kita nga gay, YFM, kalay pesan.
3: Ya, nyo, sarita, hari minggu, lagi kita di kubur, kena pagi, 10.11,
4: 2025. Pesan, kemampayan, ya, kenalah di hari taik, itu, lebih lagi rumah, ya, itu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang dua remaja kami mengatai ke pesan berat bahawa awak sada lemai saritu. Jadi pesannya ke terubah ke bisik di terima kami itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Pauline anak Tom tau ke Dumbek. Ari rumah Tony Ajang ari nanga padih di Betuang. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Jenari anak Tom. Jenari anak Tom tok ke yi udah nadai kena ari 3 sari tu 13 ari bulan 5 bak hospital Sibu. Jadi Jenari anak Tom tok ke yi tu dekat di Intu Balamayu bak rumah panjai Tony anak Ajang nanga padih Betuang. Lalu dekat di Intu malam hari 5, 15 hari bulan 3, dikubur ke hari 6, 16 hari bulan 5. 15 hari bulan 5 di Intu, lalu dikubur ke hari 6, 15, 16 hari bulan 5. Jadi niang tu dekat dikubur ke bak pendam Christian Anglican Munggu Sabut di Betuang. Nyalai minta semua kebang belayan kelebih lagi rumah William Zerabuang, pelawak betu, pelawak Sepawah, rumah Munan Bangkit Ilik Sepawah, rumah Joseph Cuat, rumah Jensen Pematu Betuang, rumah Cundi Nanga Pasak ngau semua kaban ke kalak ngau ya gawak bak opis pertanian tau ke opis bertanam betupik Betuang. SK Sen Mak Betuang Gau SMK Ulu Balingian Selangau. Jadi minta megak pesan megak ngaga jawat Najaya Sebilik di Limbang serta kebelian bukai kelebih hagi di Serudit Enteban Melanjan Dabuak Engkeranjik Telulap Suri Bangkit Bebuliang Bebangai Gensurai Nanga Ajau Teberuk Sepauh Mungguk Gernis serta ngadan sebilik bak rumah panjai matuk Sepawah serta semua kawan melayan kena Allah di rintai ke nama dituk ia ke ngelala niang jenari anak Tom kediau bak rumah Tony anak Ajang nanga padih di Betuang. Nya Siti pesan akan diterima kami nya pesan pemati lalu nangkan ketuk ya terus ngau berita ke bisa diterima kami pesan berat ke diterima kami ke sekali tu pesan berantu datai Ari Georgina Inam ngari ke Douglas Duin, madah ke merantu niang tuaya ke bernama niang duka anak Sanjan, tau ke indai apa. Jadi pengawak berantu tu dekat di atur hari 6 tu, 16 hari bulan 5. Lalu pengawak dekat nyadi 17 hari bulan 5 hari minggu nganjong bungai ke kubur bak rumah Lani, Bujang Kuap Sebuti. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi di Tecoy William, rumah Tecoy, rumah William, rumah Numi, rumah Jika, rumah Genatan semua tu dipidek. Rumah Lani ban Bangiang Mamut, ngau rumah Mison di Mamut. Pemegang kabar melayan, rumah Nyuai, Sungai Kelitang, rumah Belang, Sungai Mirah, rumah Lingu, Pakut, rumah Hapin, gau rumah Timai, Kuap, rumah Seloi, Tulang, rumah Liam, gau kabar melayan di Miri, Batang, Sebuti, serta ke ngelala. Ngelala ni yang tu. Jadi pesan tu mengadu dituju ke ngagai Rostina Ganjai ke diau di Semanggang, tau ke Sri Aman. Jadinya pesan berantu, dekat merantu, dekat merantu niang duka anak Anjan tok ke indai apa. Jadi pesan angkan ketuk ke bisi di terima kami. Jadi pesan tu datai ari Linda anak Jamit madah ke indaya ke bernama Idan anak Ubay tok ke bini niang Jamit tok ke indai Linda udah nadai kena hari dua kemari 12 hari bulan 5. Jadi ya tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah satu Malaysia kapit kena hari 5, 15 hari bulan 5. Dikubur ke kena hari 6, 16 hari bulan 5. Bak pendam Methodist Pelajau Jala di kapit. Nyalai minta ke pembelayan ke lebih lagi ke diau di Sungai Tiau, Nanga Tiau, Mujuang, Bebangan, Baterjang, Rumah Tungan, Rumah Mengal, Senuang, Sungai Sipan, Sungai Ibau, Sungai Belawai, ngau semua kabang belayan kena Allah dirintai ke nama dito ya keng lala niang dan anak ubai tau ke indah linda tau ke indah uniang sekitar semua dipinta datai ngau ngesah penuh satu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur linda anak jamit 0105981822. Ini pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ya ke sekali itu pesan pemati megak madah kelai anak malung udah nadai kemarik 12 hari bulan 5 jadi yatuk dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 5 15 hari bulan 5 baru rumah anak ya inya rumah senak anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Jadi ya dekat dikubur ke kebendam Anglican Nyemungan Batang Aik kena hari 6-16 hari bulan 5. Nyalai ke pembelayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Kampung Iban, Sukuang Pudai, Tapang Punggak, Skim Bulok, Nangesan, Tintilalang, Wong Panjai, Wong Pandak, Ensawang Nyemungan, Sibau Rebah, Batu Bebini, Nanga Kumpang, Skim Lambir Miri ngau bala bukai ke nak Allah dirintai ke nama dito. Jadinya pesan pemati timadah ke lai anak maluang ke udah nadai ke marik. Jadi sebarang tanya kita tahu bertanya ba orang tengah jauh pesan tu ianya bak lumur 0148866698. Dia pesan kagi bisik bak mua kutu ditu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entebalu. Jadi pesan tu datang dari suami anak sagai atau ke apai ujang. Madah ke pengawak ngetas ulit sagai niang sagai anak kuncau. Kereka diatur kena hari 5 tu 15 hari bulan 5. Nguan ulit lalu maya ngetas ulit 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 pagi. Jadi semua kaban belayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Batu Niah suai pidek jalai Miri Bintulu Bukit Kisik jalai Miri Bintulu Miri Bintulu Selangor Muka Skuau Skim Gempuruk Skuau Terumah Rama Rantau Dangih Ulu Uyak Pakuh Terumah Gantih Tanjung Bekakap Leban Sibu melayan di Brunei ngau semua kita kenalah disebut dirintai ke nama dituk ke ngelala niang sagai anak kuncau. Jadi semua kita ke dipesan di pinta datai magang ke lot 2298 Taman Desa Senadin Fasa 2 Lorong 2C 2 Miri. Jadi kita akan bisik tanya berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon ngagi lumur Sami 0128674505 tau ke Joyce 0192607443. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu nangkan ketu megak ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit megak. Jadi ke sekali tu pesan datai ari tuai rumah Mambang anak kana madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ke bernama Morin anak lidum. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 5 15 hari bulan 5 lalu pesan lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak ngupas entebalu nyalai minta semua kebang belayan kelebih lagi ba rumah lemi telinting lemana ke bemelayan di Merurun Bekiok Serau Sepituah Seteras Lubuk Ranggir semua tu di Julau pemega rumah Dina rumah Jimmy rumah Louis Intiang Muris di Lasi kebemelayan di Lus Jugam Seluai Pedanum Perawan Semuntik Tubai Macan Batapakan Batan Tabai ngau ke bemelayan di Miri Bintulu Sibu Kucing Keng Lala niang tu ya keng lala niang Morin anak lidum. Jadi kita kripsan dipita datai ke rumah Mambang Nanga Linggah Julau. Kayaknya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu ya ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ngintu regang kubur niang Sigal anak Arin. Jadi pesan tu datai Arin Madam Seduk anak Entri padah ke pengawak semiang ngintu regang kubur niang lakia yang niang Sigal anak Arin tau ke apai sulit tau ke apai igat. Jadi pengawak dekat diatur 29 hari bulan 5 hari 5 ba rumah sidampo di rumah Jackson anak gani isu A Panto Sri Aman. Lalu regang dekat di Anjong kena 30 hari bulan 5 hari 6 ba pendam kampung isu Panto. Nyalai semua akan membelayan ke diau di Semanggang Serian Kucing Kelili Undup Betuang Sibu Serikai Bintu Lumiri Semanjung Semenanjung Kau Sabah kena Allah dirintai kena marito dipinta datai magang jadi penerang kesiliak. Pekawal engkau pengawak semiang engkau ngintur gang tu tak bertelefon ngagai bini yang pu bini yang tu balumur Madam Seduk anak entri 010-8245-201 Steven anak sigal 019-891-2830 tu ke Suzy sigal 010-966-7556. Jadinya sekedar hari pesan ke terubah barangkat ke terubah ke dibaca bawa ke sekali itu lagi kita nampung baru pesan berat ya ke bukai dengar dulu lagu ke sekali itu Ari Florence Low Gawai ke Penudi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Ya, sada lemai hagi terus nampu pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami. Datai hari Selin anak runggah madah ke anak ya ketuai ke bernama Sail Joshua atau ke Boy udah nadai kemari 12 hari bulan 5. Jadi hanyang tu dekat dintu Balamayuh malam hari 3. 13 hari bulan 5 yang malam tu bak rumah Sidampu di Taman Kampus H Lorong 1C2 Kota Samarahan. Jadi Sail Joshua atau Keboy tu dekat dikubur ke hari 4 nya pergila 14 hari bulan 5 bak pendam Kampung Merdang Gayam Kota Samarahan. Jadi minta semua kawan belayan kelebih hagi ke diau Dintangur, Beliung, Pejaguk, Belimbing, Lunying, Jeragam, Sinduk, Bulan, Bajung, Lumut, Arus, Tungkadayak, Sekituang, Sika, Sampun, Sematuang, Temiang, Merdam, Merdang, Tusuk, Belawai, Serikai, Kampung Stalun, Serikai, Sebayang, Sarik, Serikai, Kampung Kerubung, Gau, semua kita kena Allah dirintai ke nama Rito. Kengelalah Sail Joshua atau Keboy ke udah nadai kemari. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur Depni Selin bak lumur 0198178053 atau ke Fazal Joshua 0198754649. Jadinya pesan permati ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan datai Ari Carol madah ke pengawak. Ngetas ulit ngau nyuan terbalu kenyang apai sidak ke nama Osin Jalil kereka diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 bak lot 651 Jalai Durin Seberai Sibujaya lalu pengawak nguan ulit dekat diatur 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat di kertas 16 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke diau di Kuching Semanggang Kapit Sibu Miri Julau Pakan Bintangur kemelain di Selangau diruban gau sebarang alain dua diau ia ke ngelala niang Osin Jalil dipinta datai magang jadinya pesan pematik pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami jadi pesan ke sekali itu megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Deni Rajau anak Edward Sadai. Madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ke bernama Veronica Idiang anak Cundi. Jadi pengawak ngetas ulit ke niang Veronica Idiang anak Cundi dekat diatur hari 6 tu. 16 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu kita ke dipesan kelebih lagi ke diau di Pelanduk Paku Beduru Matup Tanjung Lama Tanjung Baru. Gerangan Pinggai, Samuk, Jukun, Sepuna, Nangabung, Danau, Senunuk, Penum, Lubuk, Kelampuk, Nangapaun, semua tu di Paku, Betung, Pemega.

Intai ke nama itu kengelalan yang Veronica ini yang tau ke indai boy kita dipinta datang magang. Jadi sebarat tanya berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon ngege lumur Denny Rajau anak Edward Sadai bak lumur 017-2288-447. Jadi pesan ya ke bukai ke GBC di terima kami ke sekali tu pesan semiang merekat keregang tau ke pesan gawaan tu keniang Ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak Ajit madah ke pengawak pengawak merkat regang tau ke gawai antu keniang Ajit anak Sid. Jadi minta semua ke membelayan ke diau dikuap sebuti miri entawa Kelasin Guntung Kenyungan Empadik Sungai Tanduk Munggu Demam Purai sepanjang batang gundup serta semua kita ke ngelala niang Ajit anak Sid dipinta datai magang ke bilik lumur 1 rumah Dunster Nancang Empadi Empadi Tengah Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri anak Ajit 014-2093-058. Hanya pesan gawaan tu kebisik diterima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Batak anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang niang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati lalu henangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiong anak Ambau madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu lalu berantu keniang bini ya kebenaman yang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan Pasin Sungai Bekakung Sungai Kelaik Sungai Melanjan Sungai Lengan Apung Bekakap Tebelian Sungai Tebelian Ubak Anak Mut di Barun Serikai Marai Naganda di Tanah Putih Serikai Lidik Anak Lidik Anak Lidik Bak Madul Bintangur Kabar Melayan di Sungai Rian Batu Besi Stapang Stabau Mujung Siung Teku Sibu Sekuau Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri Runi Anak Maja di Sibu Jaya Gau Bala Kena Allah disebut nama itu dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan ke nyak pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai madah ke pengawak ngetas ulit niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak Kembelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu Ngau semua kita kena Allah disebut nama itu ke ngelala Niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang nama baba jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bingat bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai Ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu kini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena Ari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu
17 hari bulan.

Lima, hari Minggu, nganjung bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap sebuti. Jadi minta semua kebemelayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, kebemelayan di Miring, Ngebatang, Sebuti serta semua kita ke Ngelala, Niang Tok di Pintak Datai, Magang. Jadinya sekedar hari pesan yang kebisik diterima kami. Lagi bisik, lagi kita nampung baru. Terjap pihak kita menggal segmen ke sekali tu ngau City Program. Ngau Siti lagu ia kedibai Stewilin berpadu nyawa ngau David Kimay Runggu Gawai ke Siti lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisi mendiang ke YFM Aki Mu'am minta bermain ke lagu tu dikena ia merindang semua kaban ke ngelala di Facebook semua tinggelala megap pihak ku ya ke bisi mendiang ke YFM ia berkunci kegayari di miri kelemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya selamat lemai dengan peningat kita di miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadi bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Tu awak sedar lemai. Kita lagi boleh ngok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu lagi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ingat pesan pemati datai hari lutai anak. Lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh bak rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nangga 3 pemegat staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedik Betuang ke pembelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke ngelala niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bapendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau kebini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Nguan ulit indaya niang limin anak nyuak 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5 setengah pagi bak rumah juyang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyala minta semua ke pembelayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Seriaman skim lugu menyan madul terumah kincu kau semua kita kenglala limin anak nyuak di pinta datai magang. Pesan nangkan kenyam megak hanya pesan kebisik dia terima kami pesan dituju kagai semua kenglala niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nya malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nandu pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bap Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4. Pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik di terima kami. Pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Datai Ari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sidak ke bernama Niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5. Pukul 10 pagi, bak lumur 458 lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua ke pembelayan ke ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima. Kami ianya ke bini niang Petrus Ayu anak kebam tau ke apa tu Madeline Santa anak bikang jadi
palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngabuan terbalu tu inya bak rumah panjai rumah jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabar melayan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai gau semua kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ke niang Petrus ayu anak kebam pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini niang tu Madeleine Santa anak bikanan tu terang pesan tu ke di terima kami harap kebala kita ke bisi nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi harap kebala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisi kelebih lagi pesan pemati ke bisi di anjong ngagai YFM kejajam kita peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakal selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita lojo bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal Ari Niang Jeffrey Nyaloi berpadu nyawa ngau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

Pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubatuk, Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikebenarkan. Kabel MVCC Kapit Baliah disedar tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Nuku kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bedandang. Ianya isi Batang Berita lutuk isi berita. Ketengepun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, padakah sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjeng Kaum Public Accounts Committee di bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama berada ditumbuh kainya Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang atur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu begulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngemendar ke Perambu dikena madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima mayuh sukung dari Bala Kaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Si Datuk ianya kaban dari Sita Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor, kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chihau, Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa, Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk, Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tanggung pengawak komiti itu ianya ngemata serta nentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke Enggau Berurun kelimpah hari tenentu ke lalau ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya, lebuh tiba jurai ba awam tu Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine, madah ke Perambu numbuh ke Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megak boleh nyawab nentu ke tiap Perambu enggau report ombudsman semampai diperundiang ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution ombudsman tu ke seminat dekat nerima sebana hari rakyat ajak dan megak jadi kelambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab berarti kesekedap perkara ti berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke mensia mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya, opis menteri enggau agensi SIDA sama uliah dikangau ke Merik Penerang, ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemana institution bakal ke Perambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar Cicakah berjalai ke tanggung pengawak, boleh meri hasil ke mana serta di pebasa kelalu ukai semutik, nyadi struktur pengelambang kenadai meri empas kenyata.
Pemanah Tabir Urus Integrity Accountability Engau Penglurus Giat patut digagak nyadi ketunjang opis engau pengerja pengawal perintah. Kawan Konsul Negeri Sita Malingian Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak tamaga nyadi langkar pengawal kecukup berguna dikena ngada ketabir urus di mana rentang siro serta uliah mari asil ngagi rakyat. Lebeti berjurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak yang madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engau tanggung pengawal moral alai nentu ke pengawal ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawal ke dikerja pemutus ke digagak engau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benar-benar mendengar berita YFMI Ban Kuching. Leka awam kaunsel negeri ditampu engau sesi bertanya sawat. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih di sadang udah tembok dalam oleh tembok dalam timpah suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke anti projek tu ilah udah tembok. Tundang dikena nambah ke agi pemasak endur tidak sedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang dur tibisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia mansut ke jakutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudijantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, udah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke bedandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kenakak ke Diatok, 6,176 hektar tanah udah dikebenar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya, 2,323.32 hektar tanah negeri udah digezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lembut datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya khabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah keupis Menteri yang megak dekat cakar hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau, ngenak program betupik ke bisik struktur, negap ke atur betupik, jelu ke manah ngau pengawak tingguna teknologi betupik ke moden. Ngenak inisiatif tu pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak. Ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelaik ke cukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Pemayuh dagian capi tidak keluar ke guna di menua tu empu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung kerega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif memansang kejalai ngun jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Ngau Sungai Dato' Harry Jinep. Madah kekelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjur ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya khabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia,
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapet Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwo mada ketusun SOR-nya di serniah ketegal gaya market kendak entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kengguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kengau rurus meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena tetap kerga belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakuto lebuah kenyau tanya khabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu, ngambil ke proses geregister pengawal dagang di Sarawak oleh dikerja enggau mudah serta jam 4 agi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil, madaka pengawal tinggulia kelisian dagang di Menua Tok dekat Mansak serta agensi Perintah Besar Perintah Menua Enggau Local Authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar kelisian dagangnya oleh diatur begulai enggau mudah hagi. Yang maksud kerja kutuk, kena nyaut tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuah ke Jemetak Ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapke. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelima hari pengawak merati ke polisi ngau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisi dia tu, bakal majlis tindakan pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya oleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggat. Ia mansut ke Jakuto lebuah kenyaut tanya khabar dari Setak Tamin, Christopher Giras Sambang, Ba'awam, Kaunsel Negeri. Pengelikun dekatnya di perkara tidak kemeran kelebuah Kuching Marathon 2026 diatur berpada merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga pengelikun bisi diasu berjaga bak sepemanja jalai ke di tengah tangurang tinggau masuk maraton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sidak enda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakuto ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton tik ke-11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Ikan ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Perambu terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman udah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit baliah disadang tembok dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nukuk ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyatadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: Saat itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia di disuak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di tanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Pelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penauknya dituai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Megak sudah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Megak dikenal menang pengawak yang kekalak jadi Vice President di Sarawak Scouts Council dalam timpuan 4 pengal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah degagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk pakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nima ngenak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Selekah jaku sari itu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya ndak nyadi, ndak mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka sedekat jaku sari itu, ianya labah.
1: Selekah jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai-nyamai mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Yalah, Lasada Nyawa Aria, Ricky and Rus, Ricky Anderson ke baru udah merindang kita engkau lagu kadi beri nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngagai bala kita engkau bisik landiak ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okay, jadi ya jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam yang nampak selama pukul 8 malam tu kita bisik main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisa doa ikut orang kereka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisa pantun ke dibaik niang nyung anak aji pantun hari niang nyung anak aji nyadinya doa iti pantun kereka didinga kita iba awak kita ke sehari tu terus berlangan kami
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daingi malas batang menyakaka selalu nang topawah laba medak kami orang lagi tenak kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyate wae debae kita urang ino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentoae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tua yang ngetu dulu menggawai ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kada metol ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak berdil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Tang uji ngapa mintu buabla angkutu ayah kalima nguji meda kita urang ino aritapa sampai kita da nguji nyeleang nung nabuleang mata cangka. Ngati nubahaya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ngari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia-kia, munyik tau ngarbak, kesinaya bulan prenama sedo, nginuan wae ada duro-duro, munyik gunggo, guntual dua bagwae, menyawae baradae, tangkae karuang birada ngara, kediaka pidara lima, piri yang dua munuah serenti, menyaksi babi manua nepao, dilengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawa lunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyak lunang tapang minsena puan pawah labang ikita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayau ya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sarah bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, hingga serah hadap no angapadang. Nakaknya mirah tengah nyawa tubuh leme di menyadek mandek ngagai aek barnek dalam dua nguliah ketau pejago menyawai ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka makai mata nadae berasae baunga da buang nyawa gatu buah lemuat nginuan wae sunga kinae de pasang suruat ada berbuar buat menyesidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de menek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang isek jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah. Bau ulang. Nga sungai nae dikulu dibantayu nyeruan tu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae medek menyadek wae ngumbang tatai telagainya dia tada dunga-dunga. Menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamuah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci ari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telaba manggo tangga ramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nuan nae amuan meram mae ujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami urelaki medewa e tubuh arina ngaurang ngantura manua. Lani ane yang kebang. Ngasih kumbang nuan udah besai di manyate wae dia nuan kelak berada tangkae karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua rajang rindah sapa ura laki dulu ngako
Bo ya boleh ubat pengaraja malilangkang. Gak tu buah belak nginuhan naka nyarumak nuhan kemisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapuko tanyok kedewai urai no ambil layok. Entah berok bakal kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa orang si pangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garumpam ku subah sidan ngaruman maram ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina ku tudara sampai kadia leka nak mengalala.

Pak Buah si Baong gedenya banget manzao silka leka. Kak kami orang laki ini ke menyemang menyadek kada nabi ze manyek bunzu orang ya kan bang nyalunang kada nyala tebang nak bang mata sinsa tadi ya mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga seminak ngi mata la buah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian la buah nanya nyedangai-dangai aril mai sampai kadia. Kami orang lagi sayau kenyailah wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilah semak kita baka pita buai ni mata dikumai kita baka anak angkarama baba ngibuan rumah tanah lapang. Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuae bungae bunga cimpaka tipu cuak nyuae tagik lalu nuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau badas sudu selibubu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubak ngawok panggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dangendang kini yang keleang seduae laja timpai jawae akainya. Gasa dam madah kedire bado agik bakupan alam lubang gua katangkae mengedek nyuae bungae bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nak si kale kale kami ura laki ngemite kederempu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layok di mata tutu ke membang. Ente panyino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku mendah pirao nginuanya wae ta guno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sida luyau rajaga kunta. Tukang wang ganti pinyamai nginuan kenia tu manyade wae nyangga amat nyamai minuan wae tiap hari tiap lemai diau lemali gae atas pilang ganti penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan amat senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Ndang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa. Lebak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu subawai tinduak kami tertua papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi asih banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kitu buah belak, engku tuai akalibak, saritu gagak kita urainok baka anak kare puak, siko nadaem kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu manyade wae digagak kita. Maka anak gareh peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakaya dua. Ayah ubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyadi si baka nguya te pagi ngiasi adarai-rai.
Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemah.

Em yêu ai nu suy cả kita ai bình yên ngát tuổi ai nam puang pesan kita ai ban sa. Ai ya jamiat muranya lawai tau ngoran ya nariat gajai langiat iko melihat puak kira pa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia ka ya gatua tuang menyak wae rimawang sana ne asian tu garasi menyade jinga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai lan ya bercerita. Panae ngarang Arinya mitu walme engkutu subawa emang menyadek tenak barazai razai dekat nguji munuah direk makai tubai gulai salwai ngupak mayang pinang sigala antang tubua pipa ong kulengau bise pangiraong iraong ngai kumai kita orang indok kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gakuae pindah ke julau sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah bari mae ruae ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapae maria begulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliah ke timalam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapae tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga antai metek menyewai maang menyadek ada kala nama ek ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa nyak manua cukup menyewai.

Gau ji peta kita mayu ah ningku kedia tuai tage labu ah meto pra buju ah ae mata niladaan hujan nalian labu ah naya insa mengku tuai beketepa ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketepuah belak ketuaka bangat kenyawari suba asuba nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

ka suliang rudiang basuran tuwa bunga kukan ba sangadila salinggam kuda buang dagman.

sanggup panjingan dunyo abutang aku asih kanusi kakita mimbi aku ketinua dilalani ganuang dabalan mimbi galae datikae kubuar danyam migaong aku lengau nganau.

baina lae. Akung are mae tata etana tambran ada malia kati siruri kulunang orang laki tu boa rembam tap dak sarndinya babi seran kibata ise nak nyade

Siang ruran aku duduk parnan nyanya dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuai dia to datlah pune makai tunggu.

Ga tu buah pipao, aku bajalah tayao tayao. Ngan sao rantao, nyalu buah dalam dia. Ku meda ikan bantak, ngeurang nadai na. Ngimayaknya ikan kuluang karangan. Meda semah, manga biraya. Timpurao, nyanao, nyaraja ikan. Kasiau du matu buah lembang, aku dia tersawa lunang, namu maku direk budah. Patah de jar pang, jar pe da bawar pawe nawan. Antekan tampurao, naninga de lengao dini nyala. Kasiau pipao, kutubu rembam, tiap silao, masih daya petirintao, nyanao, darantao, nyalubuak dalam. Andaikan bandak dini nyala tunak lembang tu buah belak kelunang akak tiap lemai tidak ia betakina nusu darbaknya baruah reban lembang tu buah mekang naninga di sawah luna. Tu buah rembam dia atok lembang tu buah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

orang nyam bayat kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galao parawa utang dini nyala kasayao kapi paong gulangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo gundoar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu coang nyabuki atagurap lembang tu buah gemuk kami urai no dia to nemu mandire wae baka pako maku dah ngarmae dah geluang apanya e dah ramae ni pas salaman baka tubo maku dia to udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari maku dia tolunang urang laki nemu maku dire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Saminangan de ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadi Yang Baik, Jess Michael Jalang, Jessica Michael Jalang pula aku, Jess M. Jalang. Lagu Kadi beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hangga bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM, ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang, nganjung ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak belah kita ke benua yang ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi belah kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai kebukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat bergulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat ba segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Tu lagu kedibai Ramles Walter, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, apa yang menggabal pendengar semua, aku nemu kita bekerja ke dia tahu benung kiru bergagak ke roti penganan aku idilah ngagak roti celak apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jarak dan bala pendengar semua aku kaya kabjaku pasalnya dan aku dekap jaku ke pasal tau pekit ku memang ngau keliang kanyu ke diatur gerempuang iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya ke bakat tau dengan memanah wai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madun dak panah kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala pendengar semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu perlu bakal teluk riga. Dagu tajam bakal lungga. Ti betul tajam wai amzah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombayang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang luwe hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda oke tu peket main bol. Lalu price peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu megah kita bisi can. Ungkup duaiku rawan ngakai kamu dia. Oke kamu pajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peningkat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsil ambil kita kertah pederan kesilia kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang inyak mis janteng bak lumur tai pawun englap soi pau lup sai pau okey maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita au minta aja ba JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawon ngake menua kambut baja.
1: Hello
2: Miss Jantan, Jantan tu?
1: Ya, siapa tu?
2: Tu, ino pemalu baji di temawai kanyuak tu. Sangau tu.
1: Sangau? Hari ni, Nuan?
2: Hari temawai kanyuak aku tu.
1: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nana dek?
2: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
1: Oh, nama utai bisa teka tanya. Ya, kakak pakai kumang, Nuan?
2: Bisa ingku. Umur 53 tahun ya.
1: Nama umur 53 tahun ya?
2: Yang besarnya wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
1: Nai, nama dia kan kau pakai kumang ya sangau?
2: Kumang ini nak bagi aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
1: Orang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun. Kati kenyataan kau orangnya tu balik.
2: Bekening register urang masuk paket keliang bisa urang sabung ku mak masuk paket ya.
1: Apa ya ge bujang ya?
2: Oh, nak kala bebini. Bujang teng. Agi begetah.
1: Nah, berapa umur ada?
2: Agi biye 28 tahun. Uma ada benar lanjaunya.
1: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang paket keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
0: Ladies and gentleman, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit aku mah enggak keliang kanyu pak dewan kanyu tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apa kanya ambil kawak kita buka ke malam tu. Okey bila semua arti datang buka ke malam tu tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang bejak lain ke diri bapak kau din bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi ya bisi ke jungang ya nyenak kita nemu nombor berapa nyilah. Okey, bisik kemega sidak kemjalai kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula ni akan dua tujuh tanjuk aku kain udara nyoma. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: hatiku. Padahal kita ke dalam uang tau. Ah, buah hati kita ucap yang benar.
1: Okay,
0: sayang. Uang lagu mau.
2: Sedih ucap.
0: Maka mata ya, nunggu satu enggak. Aku sih kita buah hati. Dan aku ngetar ke kulit. Minum.
1: Tujuh sama malam yang ada sangau.
0: Nih, pengaduh problem itu. Nah, tau. Hei, kita kedua-dua itu. Hah? Gerakan aku, kita benar aku untuk ketua. Hah? Nyen, senam sematuk nomor satu.
3: Gajah cangkuah.
4: Anu mau kaya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu, deh. Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah deh. Asu ada menang mujab. Hah? Ketegalnya aku madang kedai. Ketegal di ayah, ya. Di perik di mujab nomor satu.
4: Ah, utangnya tadi, kamarnya tadi. Okey, masalahnya kebesar, Pak Pengirup kita. Laman utang kan ada komplain dituknya sih kaya. Tiap-tiap akim pan cegi nak kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik kalinya kemarin dan kami akim tu nang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya siko-siko 10 perintai ni terang kita sampai ni sigat kita
4: ya saya bukai pernah aku sigi mojak nyamnya kena
0: akai kali gantung mata hari ha? Aku madah gede pernah ni tubuh senam nak tegak pernah ni burak sanram, gama sanram, nana ini mau mantai, nana sih kok una temawai kanyuak rumah sanram ngejai gamal, ah, nanti kau akan mujabnya aku madah kere, nyentuh dia tau, nak kalah sebini mujab.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kena, anu walau, miss, minum, ambil cumit, ambil cumit, ujian kita dalam ambil cumit. Aku mesti lalu pom kita ingin sih kumang ngau sekalian gawainya kemarin. Hanya ya. Ayo. Jadi sangau. Jadi genteran 4 eng. Oh iya mendah. Paket tadi semina dibuka ngagai sidang laki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamanan ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpa serta nyenak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya?
0: Oke.
4: Nah, dengar dulu. Kan ini nganu aku. Tung aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh, kecoklat tadi nyebut. Nanti aku nama dah mengani. Udah aku uru ya, nasu aku nikah bapak engkau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kebesar nyawa tuh. Suka hati ini kemalu gak kulit tau.
0: Anak malik kita bagi.
4: Deh, suka hati nanti ambil kan deh. Aku sumpah gak kena dengan kaku. Nih kacarwa deh, kasih sama aku aja nih ngunih sama. Nanti nanti hati tiap bulan tuh, apa beli ke kati, apa beli ke punya pecah. Agang, di bobe belayang.
5: Ha, nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilok diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: pintu kita sepia. Nya ada memang silap merah ga. Tumpuk pakai kita. Kayak abang ya nya.
1: Mbak ya.
2: Malaysia amat kesal, Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ba jam ke dua program genggam semangat kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Ba jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Elvis Ibang ngau Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari ibu yang muka. Ya, ngarap ke ba jam kedua tu mayuh lagi peninggal kita. Ke dekat ba kongsi ke cerita ni.
4: Amin. Dikunci ke kita sama ngau. Bala-bala kita ke sama rindu ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tu ni. Betul. Rumah.
4: Ya. Ya, mengasem ni Sam. Dalam lagi pun kita dekat ngintu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak koi
4: kini. Sambil dengar radio, dengar tu atau kucah-kucah ni Sam.
3: Ya. Okey, lagi nyebut nombor telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Ya. Bisi muka sekedar Sam, aku bisi ninga sebenar sidak ke hari bau Sam. Nak gantau jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisi ku ya. Seran kita itu dinga kadang-kadang dai nak ninga nak kira sebarang maya. Kadang-kadang bisi kadang dai aku pun ada murti. Lawan kita itu nak jaga hotel punya Sam.
3: Ya. Mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita kita muka nang bisi ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngagai bala peninggal kita sekali ke ba radio atau ke ba Facebook kita ne.
4: Pia muka ngagai sidak ke berjalan ke pengawal malam tu.
3: Betul.
4: Mesti berjalan ke pengawal. Sidak ke baik ke duri, baik ke bas.

0: Ya.
1: Sida kedengaran tahu jalai pen bunyo kita ini saya punya sancar.
0: Oh, oke, dua dah bisa peninggal tu tuan rumah.
1: Ya, halo.
0: Nak mujur, nak dengar awak. Telefon baru peninggal. Angka bisa dekat cerita ke malam tau ya. Tau ke engkau ngetis lain.
1: Kini anak jatuh, besar.
0: Ya. Kami dua yang sigi nyawut kangau kita ke bakal selama mana.
1: Betul.
0: Kita akan dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal tua nyengguak sida yang bakal
1: Facebook. Facebook.
0: Harus telefon kita itu nama nyoka lawan-lawannya ke mama yo
1: ni. Betul, saya melawan ya kena tu saya. Kadang-kadang kak nyebut sidanya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidana boleh lain ku sidana. Selalu berbuat. Maya dia tu pun jangka ku lebih kurang kena lah saya. Baka minggu situ kemarin saya melawan kemudai Akimutito selalu dar. Di bisa penanggol mas ya. Tambah-tambah mereka di mayanya bisa hujan pak serta menosrawat tu.
0: Bisa aku terbaca ke cerita lintah. Kau nama terumah seminggu yang kemarin.
1: Lintah tu lain. Ini tu akhirnya pakai lintah pak no ya lah. Nya terdan lah tidak ketawa aku.
0: Nya tidak yang bisa aku baca pak Facebook tadi ngasuh nyambung. Cerita lintah.
1: Ngainya di sambal lintah jajan
0: saya. Ya. Nanti ya ke
1: laban dengan jadi depekai depedai ngai jari ke gigit mak ya.
0: Akhirnya meh cerita minggu nyen kemarin ya.
1: Ya, siapa aku cerita lintah minggu sti kemarin nanti ngan ge aku.
0: Okey, peninggal kami dua ngelalu ke kita ke malam tu ya, bawa jam ke dua tu. Nalam bau meh telefon lagi kita.
1: Ya, minggu sekmetik kemarin saya menandai saya bisik baru ni Sam.
0: Ya, ya boleh ngelalu kita.
1: Minggu tidak kena nanya kini pihak lain di Sam. Hanya Sam. So Sam.
0: Okey, tua nyawat tu ramah.
1: Ya, halo.
0: Oh, nama tu deh. Okey, hello, nak mujur tu. Nak dengar awak. Betul.
1: Okey.
0: Okey, nak dengar awak pedih. Telepon.
1: Anang takut.
0: Ya, kasih. Kami dua itu rumah tu. Sunyi di tu ni, tu rumah. Betul. Kak, meda.
1: Dalam sunyi-sunyi pun tu atas yang celap.
0: Celap ke kunti tu. Nyukak ke beranau ke peningah. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tau ya
1: ngambil kemedua itu segar mimiat meh nyak sem
0: ya okey
1: tu enggak bisa itu lagi kini
0: line kedua atau okey ya halo
1: halo apa masalah tu
0: ya tau pan bisa penanggul mato okey nangawa enggak bisa penanggul nak lama uli hai lagi tu meh
1: amin
0: okey, angka laban dia tu nanti kita berarti ni tu rumah. Kan nama relawan deh tu rumah. Dia tu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe.
1: Pampe.
0: Pulai rami baru sida ya. Datai di rumah baru ninggal radio.
1: Betul. Nadai orang pampe di luar pun sida berpampe di dalam.
0: ya.
1: Ni sem.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe ya. Itu.
0: Ya,
1: mengikut sekedar kaban kita, sekedar kaban tua aneh sem. Ia ada kira pegawai-pegawai ko ke? Tak pegawai aja negeri kucing atau apa? Siapa mana sem?
0: Mayuh mak pengerami ni. Sida ke bisi nyapa tu apa Facebook tu terumah
1: okey
0: seraya ke nganti peninggal kita itu debit ikum semalam sem ngau tu rumah beting ko ya nang nganti program kita terima kasih ha Petrus Incan Mami Abah semalam sem ngau tu rumah beting Mak Rabung pan sama Risibu bisi celak mimin sibu malam tu ko ya laban bisi hujan tadi ko ya Henry Orlando semalam sem ngoi tua rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Beno makai buah ubi rebus tu ko ya. Gayu umur ni nya ne. Angau ngiru kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tu akai ti uliah COD ya mata minta COD ne tu rumah.
1: Ya.
0: Okey tu tu rumah.
1: Ya, yeah, so sem.
0: Tu ngoji ke tu ne.
1: Ya.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: kita. Oh, ya, kita.
0: Sama lah.
1: Sama lah. Kita lemah dengan dia.
0: Aau.
2: Engkau kau katnya dia kan.
0: Nah, aunya me. Temu jual berlama ngenuan tu.
2: Jadi boleh angkat cerita tu nak berkata.
0: Okey.
2: Cerita tu semua benua orang agak jalan sebentar siap tu di benua hari dulu Kediri yang tu semua. Jadi tua kapan yang Cina hingga aku gawa, saya gawa beladang tua ya. Benda hari nanti mana kali tunggu tua pulai lebat pangsut kengai jalan besar mesti 2 jam.
0: Awah.
2: Nggak jadi nggak tunggu pangsut, lalu bisa anak sungai sama hujan setengah jam kampuh ini nalai jalan lagi penyanyi.
0: Aman.
2: Jadi pangsut tua ya ngagai jalan besar pedat tak. Mama, gue tengah ada cerita aku ya nama aku.
0: Awah.
2: Bisa kita ngetuk tengah jalan.
0: Oh.
2: Nyau tua ya nak nupai. Jalai itu abis terilah si teng, anak-anak terilah. Juga itu ayah pulai kembulu, jadi terilah entah dia jauh dulu kakak itu ayah nama kebua, nama kebua orang tahu nama sudah ni.
0: Nama kebua.
2: Jadi terilah pada mai rumpal kebelian 8-12. Panjai kebelian ini mukanya terilah abis lebih ya. Kim belua nyata labu di riat ya.
1: Okay.
2: Memang jauh kan kim belua rantainya. Kim belua kadang mereka teh ke bawahnya mah kayatnya.
1: Stripnya strip.
2: Ya bisa kasih dia ya.
1: Ya stripnya.
2: Bukan ini kati kuih tata labu dua labu kan di riat ya.
1: Kati anak berasain juga?
2: Anak nemu ya. Aku salah amanya. Aku juga. Enggak kayak itu ya. Dan mu kode kayu tebelian nanti ni ke bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu ke su yang sedikit terbang lainnya. Dan mu tebeliannya tak ingat luri nak punya. Dari pemayuan 8-12. Jadi depan saya aku di madah aku yang nak aku angkat penyata deh. Muka aku jadi lapu tuang tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mata aku genggam ku jari aku. Jadi gue goyang ku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angka depan surut ke jari ya. Genggam ke angka kan ngelapan aku ya. Ku maya-maya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru gak dulu dia. Ya mulai putung baru. Tak ada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Pada aku ngetuh ya. Udah yang ngetuh tu aku. Kapan punya ngetuh ke altari mua kian aku. Ayah nasib baik kuyangun aku. Saya ingat you something jalan kuyangun aku. Kumbaya orang pembuli aku deh. Nya aku meda anti kebeliannya lah buah. Orang ngai mata ya ne. Ini semak jago lah buah dan kepak ya. Uya kok kita bantu deh. Kati sekarang kapan kita empuh dah tinggalnya deh.
0: Ketika
1: kedua pun kedua pun nanti tua lah buah nanti lah buah pun nama tergagak tulah gagak tua dah. Kau ini ulah santong kengkap pangai bela luri itu hanya.
2: Jadi udah nyat tadi. Bini dia main tu. Hari kalau beram lagi sibuk ya. Nama kalau cicil tu sangkai dengan cicil nadai ku ya. Labu tetap rentai ada. Jadi utanya maka kerapit gama pak penyewa jalan yang tadi. Jadi kena nyobrin suruh kalau pak kong. Nasib baik ku ya. Menolaknya anak main macam. Anak ngai mati nanti uli ya.
1: Betul.
2: Kena ada salah. Laban tadi nangkap penasaran sama kita. Nanti tak tinggang orang deh.
0: Mati tinggang.
2: Mati tinggangnya tadi. Udah nyak tadi. Jika mati kau kongnya. Abang bisa 2-3 kilometer sangkai. Sumpas kau kongnya ngeciaknya. Anak makanya jauh nak berjalan di tu. Kongnya.
0: Awal. Aman.
2: Anak nang cik aku tak kenyak pokoknya. Punya ni cerita aku. Jadi tau tadi. Siti tau tadi. Bukan cerita aku tau. Menang selamat gawai ke selawai ni.
0: Okey. Selamat gawai.
2: Jadi aku tau. Ya aku lah lauk. Jadi silap ke negeri tu. Hari gawai tu. Kulai ke rumah. Bala cikgu. Bala saradu. Kulia. Jimat-jimat. Kulai ke rumah. Hanek kita. Tadi. Nak nemu tanya. Kak main baik.
1: Betul.
2: Jadi tadi nak nemu saya gagai mata kerana senyum parul mata gawai ke.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini ngirup semua ngirup bersama kenyataan ini.
0: Aman. Ya, ya kelak lah.
1: Api dapur.
2: Ini belak parwal. Ngagak kuih apa kenyak.
0: Ya, man.
2: Lalu salah. Kini nanti karam dingin jauh. Kini bercerita. Lalu udah pulih-pulih ya.
0: Oh.
2: Nggak pernah utai. Kau jauh lalu. Jadi udah nyak tadi. Di korang jadi ruap. Dan yang takut ngurang nggak bisa. Kita ngena karang Sarawak di jalan namanya awalnya kita nyok tayang. Aman lah. Aneh nak maya cici lu lah pakai celamak nak boleh permainin putung orang. Nama penyadi pula lusa. Pula cepat mangai sinat tua tadi tidak papi.
0: Aman.
2: Ayau. Aneh cici dulu jaga aneh. Aneh rau kuten nak cukup. Tiupnya mal tadi beli minyak. Okey, tiupan tanya lagi. Menda yang mudah beli minyak. Uja kau. Tiupnya mal beli minyak ni. Nya, kita lagi kenapa yang terakhir? Nampak siapa orangnya aja.
0: Belum bisa siapa rempu, kau dah?
2: Siapa rempu? Tapi, ane nampak kena orang.
0: Apa?
2: Siapa yang naya? Amatnya ni.
1: Amat. Betul. Ya, maka ngaji sidak ya, no ne, ne ne kita. Ngagai sidak ke ngagai sidak ke kunci-kunci macih aja nan naban ko de.
2: Ah, nan naban. Naban aja de to kon sto sikin aja bukan nguing de tau. Ya. Kayak aja kalau mak gawai gerai jak mai sing boleh ambo utai.
0: Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mana aja jago lalaunya. Oke, ya nyata deh ya Kepita.
1: Ya seliparan anaban.
0: Semua hotai nanti hotai orang mah.
1: Betul.
0: Nama-nama hotai orang anaban kia. Laba ukai dengan kita ini tu rumah. Gak ingat ke?
1: Nanti kita nadai tahu anaban gua.
0: Nanti minta engkau kata dek tu rumah ni engkau kang injau kini macis kini abang dek engkau
1: abang nanti dia jaku setengah injau tu sem mayo tay kena oleh injau kita mayo tay ke mimin tay ke oleh injau
0: kita ya abang pala udah ngelau lagi jampat ya jampat kak carut dek tadi. Okey, ya nyata deh.
1: 0825-8-6-3-3
0: 0825-8-6-3-4 okey, tahu tuan rumah.
1: Ya.
0: Okey, halo.
1: Halo. Nama apa
0: nama saya? Tidak apa ya.
1: Angkorak aja muni itu.
0: Apa? Nama kita lu mujur kengi aku ya. Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
1: Ya.
0: Nang ngetes lain kami dua.
1: Ya. Nanti kita ngetes lain kami dah ada lain kita di tahu ni sem.
0: Oh.
1: Nomor pansuat.
0: Ya.
1: Maka anonya. WhatsApp gak. Bagi kemudian telepon mana cukup kredit ni sem.
0: Ya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tau ya.
1: Lawan dia tu sem nak lama lagi. 20 ribu lah sem.
0: Sari tau. Namanya
1: berapa ribu bulan itu? 4
0: 13
1: 13 enggak lama lagi kita dekat gawai ini saya
0: ya tahu berjungsi cerita meh ya, gawai dah lama pelama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak nak lama ni. Okey tu tu rumah
1: ya.
0: Halo, halo. Okay, nama tu berkata ni. Okey, harap ke line kita itu nadai penanggul meh
1: ya.
0: Ke malam tu peninggal.
1: Okay. Sino penyewaan Sam?
0: Ya, pelapa aku tua berperindah dulu ke rumah. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini.
1: Betul, berperindah dulu.
0: Telepon ngaki kami dua ke malam tu.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi ni tu rumah.
4: Ya.
3: Nguji ngawat tu tu rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam Sam.
4: Selamat
5: malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu wai? Aki Jawa itu. Aki Jawa. Oh, terang nyawa kami doa ini.
5: Oh, terang, terang naik.
3: Terang, terang. Okey. Okey. Aki Jawa. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawa.
3: Cerita kita malam tahu.
5: Cerita lama.
4: Terus ke dia.
5: Tahun 70-an subah lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subah. Baru kengangkat di bujang tu ya.
3: Oh, aw.
5: Di cerita tu tadi. Nyukup buka cerita sih dari. Namun orang ada bunyok.
3: Ah, aw.
5: Bisa bala rumah kami ni rumah panjang yang sudah mati. Hanya dengan orang anjuran tu lah aku tu tadi. Dapat baik orang. Dan ada yang mayor orang. Orang ngesan itu buang minta deh pagi. Jadi mayan anjurannya laban ngena merau dah. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami anjuran jauh.
3: Wow,
5: nari pendam kami di rumah hanya rumah di Lidung lu jauh dari rumah kami di kayu tiga tempat jam ya
3: tuh jauh amat
5: mesti jauh nabi tiai pasangnya tiai di tengah pasangnya oleh dia kata lama satu tiga jam pagi kira waktu di pendam lebih kurang kira pukul 8 penyama dia tiada pendam hari pun
3: tak 8 pagi datai
5: lebih pagi. Jadi bala senganjungannya mayuh aja bisa 5 buah perahu lah kami tadi. Bisa lah bala ratuai, mayuh lah ratuai babalan dia. Jadi datang di pendam dia. Bekal biasa lah bapak pendamnya, pendam lama lah, pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya, numbaknya. Jadi belakang pendam dia gitu. Dasar ngesan punya, dasar ngesan. Nah, perahu ayamnya itu buang niki dia ke bukit atau bukit dari tebing airnya. Ni orang ke bukit dia ke masak nyumai-nyumainya. Sudah kok tadi. Jadi sudah semua tembok, semuanya tembok. Sudah dari tanam yang kira ada bisi burung ni ngah burung orang tua. Orang kena nemu ke kami gini buat ni nemu burung dah. Jadi orang ketua bisi ni ngah burung jadi burung yang kurung sidanya. Namanya. Jadi dah suah sih dah madah ke balar kenyumai pun di hotel dah mansau periwa hotel ke laut nak lu simpan perahu kita kenyumai talu kayu dulu pulai ku sih dah ya lalu kayu ngili air ngili doang jadi kami kagi dudi tadi tahunya jadi kita tuh salah kita bawa di sini nanti nak tum pendiang tu nanti mana kita ya kita tempat pendiang gorat tuai kami ya gini biar ni nemu pekutu ni nadai nemunya
4: ya man.
5: Jadi kita semua artinya dah siap tadi lalu mumpuk mamit pulai datai ba dan kalan lalu terjun mulai diri area
3: mulai diri kayak
5: gorat jadi perahu tadi lalu lu tungkuap ke perahu tadi lalu masih baru perahu beranyut kili apo kena nemu lagi aku si maya dia tu maya musim besi bayar nak nemu ni cerita yang ni pula jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit si kami beranyut pilih kah pilih pendam jadi udahnya tadi ya udah kira dah jauh udah kena pendamnya kira pendamnya dari pedak lalu ke lari lalu berirat kami tapi yang perahu udahnya baru kami ngetai ke perahu nya baru udahnya baru kami ngetan perahu nya lalu kayu mulai ke rumah mulai ke diri kan 2-3 jam lebih ya jauh segi jauh pendam dengan kelihatan rumah menua jadi tapi rumah orang kedulu pulai tadi lalu madah ke rumah panjai madah ke di sini namanya hotel namanya pedinga jadi orang rumah udah stand by lah dan kami pilih mimik baju terkena suruh buaya kasih
3: buaya kayu buaya magangnya
5: Bukan makanya. Nah dia lu niki tadi danti rumah pala tangga. Bukan bagai cerita nge sepandri ayah.
3: Saya bayangkan ya.
5: Hanya di India batu beri semuanya apa. Jadi dan kami nilai mimin nak niki ari rumah. Niki ari baru rumah.
3: Oh, unsur ari baru rumah ne.
5: Bapak kerut tuai tangga ari baru rumah.
3: Oh.
5: Iku baru rumah beli bantuan dek. Jadi udah nyanyi niki entar deh. Ari orang tua itu lalu betul munyi ke cerita ayah dunia tadi aku giga aku rutan pun tak aku keliling ke rumah panjang. Jadi orang kan mau ngagak lalu ngampun betul yang idean kini orang tua enak mau kini ngampun lalu malamnya nari masa tinggi rumah panjang
3: lalu berbelak aw lapa ke ngampun
5: aw ngampun nih sampai 110 kali aku itu siapi nari api pelitanya lampu giasnya jadi apa nakal teh aku nemu nama ceritanya udah nyak baru tua madah madah keburuan kedinga sini cukup nama nah gitu betul teh ngacau teh kita enak betul kita enak nangka sambut nya tadi kira kalau teh gagak kamu tadi kira bisa orang aduh ke alam tadi
3: aw lama kita lu ngadu ke diri nih
5: lu ngadu ke diri jadi orang ketua kenemu lu ngadu ke diri jadi si kok merinsa semuanya juga semuanya orang ada. Oke merinsa nama kini tempendam terlalu jauh. Aku sih sampai dia tu aku ingat namanya suka. Tapi lama saya kaji ni mia tu lagi kering tulang. Berdau nak nemu dia tu takut. Lapa nak berdau nemu dia tu kenyang. Nak berkenyang ada tu orang nyong. Nanjung orang mati lagi kubur. Nanjung nak cerita, nyus macam-macam. Kalau kubur, kebetulannya kelihatan apa.
3: Kubur.
5: Buatnya kau sedikit
3: siap ngot. Pendam dia tahu, tisi jalai lagi.
5: Oh, ya, itu jalainya. Ya, di seberainya, nyus pindah ke jalai besar. Nada lagi dia udin lagi. Jadi, ada yang pendamnya lagi. Ada yang tinggal pernah lama.
3: Wow, nasib kan ada nama-nama aneh buat kita.
5: Tapi rumah sih kangen lah. Sih ramai kangen. Tidak adanya orang bukai. Jadi rumah kami tadi. Rumah baru kami. Cerita aja cuma lebarnya. Lebih susah main kami dia keliak main nganjung anturah, lamun nganjung tu kaku karena nos bus tubuh udah karam baik.
3: Okey, ne.
5: Lepok nos tubuh ni baik kasih aku tu. Nasib dah. Ia nere oleh sama air, ya lepok.
3: Awak.
5: Kebagas tubuh bukan dia tu, tubuh berat terbelian. Nyom ya tergelam.
3: Boleh nyelamnya. Okey, apa merasa lah ni.
5: Dia ketebang dulu, baru karam lah pak. Pasang air lah, pasang kira bisi umbah ya, itu dah mau karam. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ini tak karam lah. Kedudih itu aku meri selama gawai
3: ya.
5: Ada peningan peminat namanya dengan semangat tu harap kita bayinya main kayu guru lantas senang lah punya gawai itu untuk
3: sama-sama selama gawai okey tadi aki gawai ke malam tu nih di rumah
4: ya
3: okey tu bisik baru tu okey halo sama malam tuai Wai.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Ibai.
3: Ibai.
4: Hari ini Ibai.
6: Hari batu tiga
3: tu. Oh batu tiga.
4: Macam itu nih.
6: Aku cian.
3: Okey.
6: Aku cian tahun-tahun yang kerja itu.
3: Oh ya ya ya. Aman.
4: Okey, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si tu aku kuliah.
3: 2014. Aau.
6: Iya begian. Ada yang hujan dari tahun ya. Ya. Pinau tua tadi. Anto ngori ato me kino ne anu ka thai
3: ao
6: ta kino ta ke kun thare apu anto ya ke ku kai ku ra ga ri ni ku ka anto ta ke ku lu ge ama ge tinge ge anto wa
3: bu
6: o de nya ao de nga ge ta tai ba ku lu kem sai ge ku ka ke ya anto ta ke ku pakai capan kau lalu mali bu besai
4: bekau kaki macam capan
6: kau majak kulu tu majak di nanti lagi gantung yang udahnya tadi pakai ban yang sekarat ya semuanya pala kengambi orang mati itu mah mati kuih semua yang mulai damai ya yang mencet tu aki kita ingin takut aku pulai ke kau lagi, dia ngelapan, tidak berhiyan. Aku nyungai ngelapan lagi, ini takut aku. Nyungai dudi aku dulu, dulu, iya. Takut. Dengar-dengar mata. Sebenarnya, Dino tua, Dino buat mau pisang. Angkat kerus-kerus lagi nya. Antu siku ku nya, antu, antu Dino. Kau kan ngacau tua ya, ngasih na uliah, uliah tua ngenak kamu. Nanti ngenak kamu yang uliah yang tua ya. Masih yang tua, sama kesal aku dia takut lah. Sama takut semua yang ngayu pula siap. Uliah kalau dia main aku dia tahun 27 mau ke dia.
3: Tau?
6: Oh 27 dia tahun 50 ya. Tuy nhiên đây, à cái cổ mà vậy, à cái cung mấy cung trả lời, cung ngay đấy, ta cuộn. À thuộc tính mẹ, à ngay mình đấy, ngay cung là bản quá đó. Nó áp nhá. Cục mô lai tỏa, nhập mô lai. Nhập mô lai tỏa à. Nhá, đi sao cứ trông nhá nhá dạ. Sama gawai.
3: Okay, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Ya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kuncian itu ne. Okay, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya berkaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam ne.
3: Tau.
4: Okay, sao
3: Sam. Uji nyawa tu dulu.
4: Sao Sam.
3: Okay.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, ya sepatu gini.
3: Sama malam ay.
7: Sama malam gue.
3: Tanya tau. Okay, sebri. Ya?
7: Udah jauh.
3: Okay.
7: Halo.
3: Halo.
7: Halo.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Nyari ya. Terang, terang, al.
7: Halo.
3: Ya, datai baru malam tu ne.
4: Halo.
7: Hari semua sal dah.
3: Okay.
7: Halo semua.
3: Okay sebri. Okay.
7: Sebri.
3: Ya.
7: Okay. Cerita mati tu eh.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati tu. Ini ingat ke cerita ni apa kuliah?
3: Oh,
7: ni apa kumpu ke cerita ya? Ni apa kumpu ke cerita tu? Cerita ni apa ku sakit kuliah. Jadi kuliahnya yang dari mimpi dah suah antunya ni mana angnya? Ngai ya, dah suah antunya ni mana ang? Biasa tengahnya di mana ang kuliah? Banyak baik ubat semua macam ni buat menang antara orang kabun kena belian semua tetap yang babi antara tanda-tanda waktu mimpi bahu ke betul kena tiap malam ke mimpi dah soalnya hantunya di menang hantu menang ngai dia majak ngai kuya ke memuah Bukai tak setahun ada. Ya ke mimpinya ada. Banyak. Mimpi bahu ya. Jadi ngainya di. Jadi mana yang anu kun kuhang anu ya. Nanti nak gila mati deh kan tu. Amat we, amat mati.
3: Nadai
7: nadai tetap sakit. Tak mati.
3: Oh,
7: yang baik kami nak kerja.
4: Katanya
7: di mati ni ada. Madam kesepuat ya nadai. Nyudintu yang baik emak ni nyudintu degahe lah dia. Balah. Balai pal balah betungal ya mekeda balah bini ya. Bini ngok ni naik kami kerja. Danya muas nyudugu yang nyudgahe memana tu dah. Dia nyudgale kau batikai ke buman. Dia aku yang bisa tilam.
3: Ya.
7: Kalau yang bertikai buman aja. Ternyanyi nyabek muha dia ada. Sabek aku dulu. Sebi liat dia. Nanti ngatuang. Ternyanyi bahu dah cukupnya. Katuang kuheng. Balah ya. Pedak. Ternyung kuang kaki ya.
3: Pedak
7: nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketua dah piaknya aku. Aku bala kriak. Kumpen tu ingat aku kriak dia begini. Nusi, ni naik kami ke Nusi. Ya nak Nusi ya. Nusi kita ya. Kita penguat ya. Wah, aku mati ni kriak. Emang mati, emang pahai, emang mati. Dia nak. Yang kebuat dia, dia semua yang batak kaki, yang kebuat jahi, semua tu nyaknya. Ini hidup baru.
3: Ini hidup baru kan?
7: Ini hidup. Ini dangkat ku hanya dua-dua ku. Sama dua-dua mana sama dia. Ketika lagi semalam nyampe tu nemu jakau ya. Ini hidup. Sampai ini lama ada ini. Apa kami itu ini. Udah nyebini, ini nye baki. Balak kami madai deh. Dua pahai dia tahu. Ini dia tahu pahai. Pahai bahu. Jadi ya ke mati nyak kuya dari yang si cita nyak jak cita tu si ya.
3: Nama tak kuya.
7: Jalai ya dalam dalam semangat ya dien kuya. Mana jalai nyak kuya. Tak jalai aluan. Bungai sespiak mana kuya. Engkau tadi tek sekalainya datai bak kuan dalam kuya. Anau nyak. Tinggal kau lebaknya kau. Anau, anau titik hewan. Ini kau cerita. Anau, anau titik hewan sebayan. Titik-titik ya. Depak, dua depak titik ya. Tak hewannya kena kau ya. Dikal ke kepuan yang tadi. Datai orang siku yang tadi pada. Maka kena ngah. Nyematan hanya. Tapi jengka jari jengka nyeti akin. Nya kanangkan hanya dia berjalan kena kuya. Yang dua depak tiga depak nikal dia kan
3: abu baru. Rawan.
7: Nyawan. Nya nyup main wah nyup muka terpuluh wah kengimbas ya dulu ya ngeliah yakin. Wah jengka jengka muhal. Kan mukanya antara dua-dua ya tisi. Tisi jalan yang tadi dua-dua. Dengan datai petuai si kau tuai ku ya. Lepas ada dua kau petuai hanya. Nah, hewan ku tuai aku ya. Nak aku titikan naunya aku ya. Enggak tu yang datai gua si kau tadi nimpah dua ya. Pedak kerja-kerja kekin. Nak ada hewan. Wang siat. Nyadi mati
3: ya. Orang kalau nyau mana?
7: Kata, nai titik nak titiknya. Duduk dia gede. Tet, mana ya mepetuai? Tadi ni apa petuai nyat depah ku ya?
3: Okay.
7: Tadi ni apa petuai nyat depah? Nyat tet niatnya ku ya nyat ketinyong. Terani ngeda dari hidup bahu. Ini apa petuai nyat? Nak titik ke enau hawan.
3: Nyanyi
7: hidup. Ya cerita ya atau siya dalam semangat ya dia. Ya itu budenya ya nama doa ke semak ya kau betul kena atas saya itu mereka itu.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Itu punya udahnya.
3: Si jadi mana yang?
7: Dia nyak nyuka hanya di mana yang dia nyak.
3: Jadi mana
7: jadi mana yang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak. Jadi mana yang semua dia nyak ada deh.
3: Amat.
7: Macam ni. Ubat ketemu yang tadi. Ya udah nyari mana yang tadi berhian tu. Nak bangun lah tu dah pai kami nyari mana yang. Itu yang. Itu rahasia nyak tadi. Jadi mana yang.
3: Itu
7: hantu rahasia.
3: Nadai
7: gini nana nama jadi mana yang nadai nak kalak ngagau kan nak kalak nyedi antu ada mana dasuah antu gasi jadi mana nya aku cerita kan tu mana kau tak genggam dia mula nya kau genggam semangat tak genggam sebayan ni mati
3: dah nyau tadi
7: ya dah nyau ini lah ban petuai hanya nak ngindiak payah ya ke tuduak bapun nau titi yang tadi. Nya ti mi ate ya titi kenya te nak hawan titi nak hawan. Jadi mi mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Ada uji wahnya jaga aku nya uji wah tadi. Tingkat meda ya nyuka jadi mana yang di dua pohang ni.
3: Aman.
7: Jadi mana yang mi adanya tadi. Ngai pahai.
3: Aman.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah nyu sampai pahai mi jadi mana. Lian nama semua. Ni apa cerita? Ni apa yang kamu nak kira?
3: Mana nak cerita?
7: Ada ke? Ada aku nya. Baru nya mendengar cerita hidup baru dah pahal. Engkanya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sepri. Minggu bukai lah.
7: Ada aku sebab dah pun si cerita sebab telefon nak aku dia tu. Ngau apa kau yang mengas mengat kau ino nak kau ninga kau ya. Mana kau mikir sembuhan?
3: Bayar.
7: Iya, ninga aja enggak aku terima saya dia.
3: Iya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, ya okey. Sebri ke malam tahun ni. Okey, tu tu rumah.
8: Ya.
3: Okey, hello.
8: Hello.
9: Hello.
8: Ya, siapa tu?
9: Hello.
8: Ya, hello. Selamat
3: malam. Selamat malam, wei.
9: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
9: Kruka Rizkirau.
3: Kruka Rizkirau. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
9: Cerita mana aku kerja cuma sedang terkunci yang kau negara rumah.
3: Okey.
8: Terus kerja Kruka?
9: Tahun 2013. Maya nak ngajar rumah kucing dia Maya nak kulit ya.
8: Terus kena terus kena dengar kemudian.
9: Nya lama-lama kami dah kerja agak besi. Nya lama mah besi nya ke berapa bulan dah kerja dengan ngajar rumah ni mai ini lebat dia lah bertumpat ya. Agak pelihat dia kami. Tinggi pelihat ni ada kepakian cerita baru. Dua orang kata lagi pakai cerita. Udah kami kerja dia. Maya anak kami nemuin. Ini lantainya lah. Lagi pakai ceritanya. Sebab semuanya. Kalau bisa 6 inci, 8 inci. Bisa semuanya. Nyok lama-lama kira ke bapak luri tak. Kaya semuanya kaya siap. Penuhnya lantainya. Kaya ke bisa 8 luri lagi semuanya. Nah muka-muka lantainya rubuh miskin. Ya sudah semingguan kami tadi.
8: Hari tingkat berapa nya Kruka?
9: Tingkat 2.
8: Baik ke nya.
9: Kami kerja dia. Nah itu mutunya aku. Ya tenas ya kami ada baru dia. Kami datang ya dan muka mian dia. Nyak mah. Aku nyut genggam ke. Pegain terbesi. Cek leban cek untuk meyakin.
3: Kai.
9: Nyak mah tidak kemana nak nadi subak pu. Emu tengah aku mesti ni tak cua.
3: Badu no.
9: kumah hati tinggi yang dua kencat dan mulai pakai cerita tentang yang baik boleh bat ya deh. Tilnya banyak juga kami semua.
3: Oh, tilnya.
9: Asyik manusia dari penama, tapi manusia baru hemat. Yang manusia mati.
3: Oh, aman.
9: Udah nak tua kan tadi, berat kami begau punya. Itu peran kerja kami, dari segi kerja.
8: Hotel, hotel boleh buatnya, Pak?
9: Ya, hotel penyembahan rumah boleh buatnya, Pak. Rumah tinggi, ya. Baru ada pekan cerita, baru.
8: Ya, ya, boleh buat, punya. Imperial.
3: Imperial.
9: Udah tadi, ukulai kami. Kayaknya kami ukulai, udah ada ini lagi. Aku mulai lagi kerja dia dah hendak terjadi kena.
3: Oh, alu baduk ya?
9: Baduk.
3: Oh.
9: Hingga tiang dah ibu dek sedikit lantai dia rubuh.
3: Oh.
9: Company yang sebab lu tutup kan enggak?
3: Oh, au ne.
8: Sab
9: sab. Dan ada lagi yang buang kerja dia gitu punya buka dia.
3: Oh, tukar lagi kerja dia. Tukar kontraktor ne. Oh.
9: Ya, mesti kalau cerita aku nyamai genggam semangat
8: main. Eh, kena.
3: Amatnya.
8: Nasib orang bukain ada sih badi kruka.
9: Nah, dai kami.
3: Nasib
9: apa? Nyamai maka puji Tuhan momen itu.
8: Mana orang baru ada ke apa nama ne? Orang ta.
9: Nah, dai ada lagi banyak ndak dai. Banyak kami sidak yang ada berselamat oleh kami tayem baru dia ada berhenti.
3: Bahaya amatnya tai.
9: Ya, mah tai dah jadi banyak kerja banyak rumah.
3: Okay, Kruka, terima kasih ya Kruka. Bisi cerita bukai lah kongsi baru ke ni.
8: Kruka hari sekerawai berenian nyawa sekerawai ni.
3: Ya.
8: Kena pansal lagu orang jajak sekerawai.
3: Ya. Kruka tu baru ya betul nggak tuan ni terumeh. Oh ya. Okay. Nak berasa ini. Datai pak jam ke penuh di.
8: Oh.
3: 11 malam ke malam tu. Okey, jadi lagi bisa awak atau peninggal?
8: Kita lagi bisa sejam lagi ni saya
3: ya, kurang. Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu. Untuk ke 12:30 malam tu lagi. Panjang jam kita itu.
8: Ya. Pemega bisi aku ninga kaban aku ya kita nampak negeri Cina ni tu.
3: Oh, awak Cina dia.
8: Cina yang ninga tua aku ya bisi WhatsApp aku.
3: Oh.
8: Nama pengawal bila benua berjalan ke pengawal ke kerja.
3: Oh.
8: Kalau berjalan ke pengawal mah.
3: Ya, kita hari menua buka ini di rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Okey, boleh.
8: Ya, kena RTM klik kita.
3: Oh, okey. Ya. Banyak wah peninggal kita hari menua jauh. Hari menua tak.
8: Kadang-kadang kita ibak menua orang tu okey nama Sam.
3: Lengau.
8: Kita lah lengau. Lengau mai lengau Sam.
3: Oh.
8: Lengau ke menua diri, lengau ke ninggal nanti kita ada kaban ke sebaka bulan kita bahas sebaka saja lengau
3: ke jakau kita.
8: Jakau kita tempo.
3: Ya. Lengau ke bala ya, bini anak diri sendiri.
8: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya Sam ne.
3: Oh.
8: Tak ke bini kelemah pawang ke tebal gini Sam.
3: Ya. Betul.
8: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Okey. Ya, mayo sida ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya, kerja apa menua jauh ne ke rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Angka gawai tu lah, angka bisik pulai balas kedak ni. Okey. Okey, peninggal kita terus telefon ngagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tarik nyentuk ke 12:30 malam tu lagi.
8: Betul. Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Okey.
8: Jadi
3: tahu.
8: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tua nyapa sila sikit. Ke dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam.
3: Atau
8: 5 itu saya.
3: Ya.
8: Okey. Keterubah tu te Nilian Yan Yakel.
3: Bisa
8: ya?
3: Ya.
8: Nilian Yan Yakel.
3: Selamat malam
8: itu aku. Timah Bandam ke lah sabar kan ingat cerita balaka ban keterang mari dia iban membuka ke oh si dari muka tu saya
3: oh roh muka
8: yang si dah siapa tadi tu
3: terus dia
8: piam ka anak pita DJ benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: semalam
8: ayah terumah ayah evening ke nama tu
3: ayah evening
8: jengka aku oh
4: translation itu Sam.
3: No. Awah.
4: Ricau nu ari simpang semunjan. Selama lama tu orang Jawa tu Sam. Emilia Mirica tu. Nanti itu kena RTM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iba Vincent, Elekta Delta Bana Watabarau. Penyanyi mana mana Sam?
3: Ya.
4: Margaret Unci yang selamat malam. Indai Meli yang selamat malam. Ya, bisa aku ngasuh kau nol Sam.
3: Aau ne, uji itu dulu.
4: Tahu Sam.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebook ni?
4: Sambung baru Sam ne. Okey. Aku ya ini melihat tu mendah ya ada suatu rumah peti yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh ya cerita aku ya enggak jadi nyatu program orang tu enggak jadi ini Sam bahas itu web page YouTube lah Sam kayak keluar ke kemang kita nak oleh tu Sam
3: ya
4: PPM enggak nak nolom. Selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang nak ngai lawan aku ya. Ngai kena ampe cerita lemetak. Atau ninga atau minggu sti kemarin Sam.
3: Cerita lemetak.
4: Lemetak cerita lintah. Amal menawaknya Sam. Ka kita ngumainya bola. Bisa Sam? Okey, sao Sam.
3: Kau nguji terlolong ah. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
3: Oh, lain. Hari Julau, okey. Ya, terus ke dia main.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nain.
10: Selamat hari Julau.
3: Ya.
10: Aku coba cerita aku tadi ke namanya Mono Babi. Jadi tarik aku tadi kan kok pasti kenal enggak rumah. Main waktu pasti sudah dicek kamu tak tahu. Saya main. Aik sijan, aik madiap dalam. At kami sudah nisi pasir kok banyak buat perahu. Tapi tak tahu ada nisi babi kenapa? Aku dari sungai, ada sungai kuat nisi ada dari kau. Ada babi nyari sungai kedua itu tadi main tay di tay kedua. Aku ni ingat mereka apa kedua ni ada. Tidak tahu hari ini hari meluan hari batu masuk dia kedua ini dia. Terus mawe ini ya, okay batu masuk hari mawe. Entah kedua itu kerja lain, entah babi ya, lalu dia kedua ya. Kami rupo kedua ya, kenapa ikan kedua ya kena dua ni kau babi ya, dia kedua ya ngulu sungai ni kiri. Sungai kuap. Tapi pada nak kuap kalai kami angkut pasirnya. Kami tu tanya bukau ni dia kedua ya kem. Saya ke babi. Terus ada saya babi. Nak kalah. Tidak babi. Saya agak pura. Ketemu. Ini pun kendaya. Kami itu tadi. Ini nak rupuk saja. Nadai senapeng. Nadai sangkuas. Nadai juga kami. Nadai ngadeng. Mendap kenyak. Nyau mati. Terus tadi kami. Di kapan. Di situ kami. Kami sangkuas. Tadi nadai rumah kami. Sama di sini. Kami itu nipiah ke babi. Mana yang hemat. Pantap ke bulu lah. Lepas kami kemain lah kami mengangkut hasilnya. Semua kami nyantun gayanya tadi. Lepas pantap ke bulu lah tadi. Bulu lah terlancar. Semua pakai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak bisa ibu kami. Nek tu nakutnya. Pasal kena laki nak bunuh babi tu. Kami main mengati ibu. Nak kan ya. Semua itu deh, semua tak mantu aku luah. Karena yang mantu aku tak belinya, lama jumpai mak babi.
3: Tu,
10: dia main semua aku deh ngagai, aku deh nyunguya deh ngagai. Ini nak takut, lama nya kebaai. Yang main aku tengah ini deh. Kami itu ni dia kata deh. Ini pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk semai kami ni dia kata belinya. Nanti ada nak nanti ke pantai atau dalam bodek sini aku deh. Namanya udah bakal ya tuh tadi. Mang Ahmad yang sudah nyunan nulak ya kak ngelabat kami.
3: Oh.
10: Banyak Ini lah saya madik itu tadi ngambil bantuan. Datai itu antau titik kumai kami itu. Ada lubuk depak jadi ya. Tumuk ya pak senamanya. Kena sangkut itu baru tua ya nyak bahu ya. Lagi sekali ya tumuk. Nak mati tumuk kedua kali nyak bahu ya. Saya mati. Dia nyak bahu ya nyak mantap. Ngecek kuang. Ya kumai kami kengagai ya kudu benar-benar ya kak ngelapan kami babi ya kami tu tiba kau dua ngagai ya nyalek ya deh takut amat muda kudu kak ngelapan kumai mati kudu pada saya naik kan tua ya udah bunuh amat kesai itu deh tapi ada timbang lebih yang satu kilo
3: ayo kesainya
10: saya kalah aku muda babi muda saya namanya kemetainya
4: ya oke babi ya babau
10: au ya gak kemau amat kok deh aku au ya masih itu aku kita kamu kemau no babi no peka nama kang laban gede apa yang udah bakal mange amat
4: ya lah
10: ya terima kasih ya kedua ini
4: terima kasih Nain
3: ya terima kasih Nain nyatari Nain dari Julau ya oke ke suah makap gua lain
4: kok tanya makus hari matang bisa komen tuh sem
3: uh-huh.
4: Ya makus hari-hari

0: ya kala meda bekau bekau nama hantu rasi ku ya
1: au aku au
0: mesai mesai kira cepan ku ya
1: po hantu rasi. Oke, halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat begini.
2: Ada si Bu Dostem.
1: Oh,
2: Lala ada nyawa ada.
1: Nyawa tu, suai hari dia nama kena ingat.
2: Hari Wia.
1: Siapa tu Romeh?
2: APJ.
1: APJ. APJ. Suai, ninggal nyawa APJ. Tang, nyawa meh. Tu mayu, nyawa ingat nama.
0: Mesti kena jadi.
1: Tang lala nyawa.
2: Kunci ke?
1: Tahu.
2: Cerita tu, cerita baru dia tu lah kunci kena.
1: Okay.
2: Darinya 6,000 bulan aku kun tiap benda nol ya dari kejai nak jadi ke.
1: Oh, minggu yang tadi.
2: Oh, minggu yang tadi. Kun tiap nak gulia ko nak gulia.
1: Hari jai.
2: Gulia. Cerita tu cerita ular tu.
1: Cerita ular.
2: Jadi aku tahu aku cerita tu sem di rumah. Jadi aku tukar ngambil tanya. Ngambil perian dah terbayang ke gagak ke bangka panua ada ke gagak panua nak jauh di rumah kami ngambil perian yang bisa dua pun lah sepun kurai ni kurai tu tak besai mayu lah buat sungai antara ke sungai sungai nya nak besai sungai nya mien sungai itu dah depak sedepak lebih biar
1: sungai mien
2: sungai mien tai nya ada dalam. Aku tu kang ambilnya tadi ni dia mengairnya tuntun batuang punya amnya. Jadi aku dengar suara itu benar kita tahu lagi dengan ringgaun mati kena dulu. Dan yang nurun kau baru kan nurun namanya kai tu. Yang lawak pun ternyata pun periannya tadi ni. Ni ngak kata meresia. Mau ada meresia nak nak nyamai hati kuda sem di rumah.
1: Dalam
2: tinggi kan nemu dah. Lama dia tak bisa tito selalu dalam mendap lalang punya. Teluk ular belalang dah. Nak bersurai nyuri tu alai betul dah. Tapi ya nak mana tanah mungkin kita pun ni tidak mimpi pun ni selari ni. Bila nya nak mantua dengan orang.
1: Sampai tentu lah aku deh.
2: Ya. Ingat adanya di sini. Ingat takah ngempat depak dengan lima depak punya. Aku pernah tak untuk benda yang lari. Lama-lama aku ni terkemunyi. Aku yang terkemunyi itu. Aku terkemunyi pernah yang kali benda ya. Apa yang saya jumpa dia saya.
1: Apa?
2: Celum.
1: Dini Nora.
0: Mudah menyai menyai udah mesainya panjai terong nanya.
2: Menyai belum benda habis ya pantori pun periannya dah.
1: Pun periannya.
2: Kaya betul lu kini nak nemu kini. Nyak maku talo tu mati kutu dia.
1: Okey.
2: Kenong kenong koyak pala sikit. Di lahirnya menyelin luar dah. Ya pala enak nyak. Lang kebut. Meniang ngagai tujuh ngagai aku kia. Kena ke cara aku tu lagi kong kebuat dia tentu yang agai betul-betul tak mati aku tu aku dah sem di rumah jari itu tu mungkin duku lepas duku lepas duku panjai baik aku dah
1: terdedi dia medan
2: nganti dia aku kena aku tu kong kebuat lagi ke dah ni tak agai lagi aku tu ikut dia tak dia kat kemih kan nak lepas penakut dia dia nanti yang agai ketikutin dah aku tu parahi matu ketikutin nanti aku yang sampai aku tu saya di rumah aku deh nah dia ngacau aku nak ngacau dia kena nak lari mendirinya aku tu kan ambil perin aku kan ngacau dia aku pamoy lah aku buat aku di lahir segi mana tanya udah mesti setengah jam aku tu tidak nak mincirnya aku tu nak mincir aku takut minta dia berjalan mati setengah jam lebih aku berdiri dia lukuk mungkin ada pegawai
1: lamaknya
2: lama aku tu betul aku lama jadi setengah saat minit tu buah dan aku baik kalau aku yang nyam aku ni kan kecil ada kami saya minta rumah mari pula dua air
1: aku
2: pap nak kuat dia.

0: screen tu ikut dia ngagai mang tau dah matuk kata ikut dia. Kalau aku yang nyalon nurun kai, nurun kau mai kau ngawak kau kira nak, nurun kile mentang kiri gadai gadai banyak ya, ada celuam mah.
1: Awak.
0: Gadai gadai gadai gadai gadai nyok tak kau nade nade lagi sen.
1: Oh, kalau nyawa.
0: Yang bersenang hati aku. Lagi tak kuat kan ya.
1: Awak.
0: Nak jadi aku ngami tetap perintahnya tadi. Kalau pulai aku sen di rumah.
1: Aau, nggak ke bisik.
0: Mati takut punya tadi.
1: Aau, nggak ke bisik.
0: Kayak tak ngagai ni dia, tadi kemudian.
1: Aau,
0: lah yang ni telah bandang acau ya. Dan kayak bisik telu segi segi dah dia belamanya segi bisik sarang ya.
1: Sarang ya, nya.
0: Nya aku mucau ke rede. Nah, aku melihat racun buluah lah. Kau kati kemudian lah, nya aku berdiri. Nah, bandu dia aku memang racun buluah lagi. Tabur tuh menyala lah, cum. Racun sum ni lah. Kau macam kau ke diri ke diri. Pulai mah kau lundak. Lalu nak aku nak ambilnya aku. Aku hari itu. Kaya tak bisik dia deh. Dem di rumah.
1: Aku ke bisik.
0: Hari ni kau berani deh.
1: Aku.
0: Kanya bisik teluk ya dia.
1: Amat.
0: Dia namanya beranak. Kadang-kadang laki dia kan datang. Dia namanya dia datang. Sedang bisik laki. Dia datang pecuak dia kurang. Dia tuai matah deh.
2: Hati-hati mah.
0: Ngibun au, ngibun ke Indo udah.
1: Au ah.
0: Nggak berani. Lu mau mau ngambilnya.
2: Aku
0: di rumah.
2: Bau ular tu apa je? Bau ular tu. Nak takut aku tangku gede. Tak ya, nanti dia bertemu, nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya. Tewas lem aku.
0: Aku nak takut kau nya ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut mak kau manjuang kau kanjuang
1: gitu deh. Oh, aw nang saya takut ke jelonya.
0: Nanti takut aku lari kau kak yang kau ni blood ilahnya takut Sam di rumah
1: nang kenyok
0: musai nya.
1: Sama tu, kau blood ilah aduh nulis sekali nya. Berani ya aku kularnya.
0: Aw blood ilah nak berani, saya blood ilahnya. Tengok nombak umpan tinggin teh kedai temu ke belok gila
1: okay.
0: Maju orang aku kedai takut. Aku penakut. Ya ajak kita ke SM di rumah.
1: Okey,
0: terima kasih. Sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka bisa cerita bukai lah ya. Minggu baru ke bertemu ni
0: lah dia cerita lama coba uci
1: okay.
0: Lagi bisa itu
1: okey okay. Kalau dulu
0: okey saya lima doi pulai lah oh.
1: Okey okey
0: SM di rumah ke bye ya, semua malam
1: ya bertemu baru PJ
2: ya. Ya nang lala PJ sih.
1: Nyawa ya. Suah nama tu, suah diingat nama ya, ya kena ingat.
2: Kena ingat.
1: Ya
2: kayak dedek mikir ke seka sida ki sabri nyoka sama megang nyawa ngau sida.
1: Apa endau?
2: Dua
1: kana sarong apa endau? Akilio ja temu dua.
2: Ya, akilio ja temu.
1: Ngau ki Peter.
2: Ki Peter.
1: Okay.
2: Ki Peter nyoka sama ngau nyawa. Ki belaga.
1: Oh, aman. Oh, okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita no tadi kini. Makos tadi ni.
2: Ah, makos. Ya, kalau medah makos, ya medah hari. Nama tu.
1: Apa kaki yang tu rasa?
2: Besar gira cepat kan? Enggak besar gira yang no kerisai.
1: Oh, ne.
2: Ngia tu besar gaya jenis kebesaim tu kini.
1: Kau
2: untut kini kini tidak mau. Nadai gaya saya madah dua itik kaki ke. Dua kaki nadai madah siti aja. Tepang kah kejingka cacat kini.
1: Aw, kaman.
2: Hantu kepedanya.
1: Okiyo, pelabak
2: kau. Okiyo. Harap tu bisa kenyalang kau katman tu.
1: Bisa pelabak kau. Aw, nyata deh makus.
2: Makus.
1: Macam-macam kini. Enak nundai deh ya tu rumah.
2: Enggak nundai aku.
1: Aw. Okey, peningah nak berasai 11.20 minit malam. Okey, tuan merindang peningah dulu ganti pihak. Okey, udah terlalu tuan nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah. Ngengam semangat kita.

0: Hari program genggam semangat kita ya, malam tu.
1: Kira-kira macam 35 minit lagi dah SM kita mulai jam kita ke setengah jam 30 ni.
0: Ya betul. Okey.
1: Ya.
0: Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut SM.
0: Okey, tu nguji nyawa tak kanggau tak tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tau, ada seorang. Ada nama buku seorang.
0: Siapa tadi, Wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada buku yang seorang.
2: Okey. Ke rumah yang aku tanya, tu buat ngau.
1: Ngau meteo.
2: Ngau ngau emai.
0: Okey.
2: Malam tu
0: Sam ni. Oh, Sam. Malam tu. Sama lah. Sama kawai. Apa pun ni. Okey.
2: Cerita aku tu. Budak cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Budak, ya sebab dia selai draw ke selai niji ya sebab. Kami gak. Mayanya aku setting ke security kerja aku dia sebab.
0: Awak.
2: Ya, mayanya. Kami no anak tunggal, anak tunggal aku. Kemana? Malam, kira pukul 9 dia muka, udah ngetah buka. Biar lain, merau. Dia naik ke saya, dia muai bakuan. Kayaknya, karena muai nyuan, ngajak dia. Saya, kayaknya, biar lain, merau. Dari ngelayang lagi. Ngayang ay, ngas tindi yang din, mayuagi ngas tindi, jari ang alam mo to, spirit ko kita ito. Ngayang ay, kanwa, nung ngayang ay, kaya ako te, lalaganan mo diba, tindi ang ko diba, ay jawat ngaw, piche tampara, umakulumbong kayo, mula. Sino ako, kayo, kaya ang ano ko. Umakulumbong kayo, umahan ko niya. Kalay natin, kaya ako sawa, sahay ko din, ngayang ay. Buang dia buang aku nak kena mu cinta aku muka mu menggak cipat aku bawa aku berbelakang soa lekat muka aku nyau muka aku lekat belakang soa nikah baru aku ay saya aku strum saya aku baru ala soa udah pergi per soa aku dengan saya
0: ampun
2: aku tengah ya ni kelekiak sawah, mana sawah dengan ngap rau kentak ke aku, aku ngalik ke dia, ini biar kenal aku. Ya, itu mulai kelekiak sawah, mana aku ngalik. Ngalik ke dia buat rau, dia rau setinggi yang saya, itu aku yang terbawahnya. Masih ada aku nak kenal entak ke, ni kau baru, ni mak aku. Ya, dia kelekiak kenal ni kau, aku ni mak, ya itu lah sawah, ini lalu liatnya. Saya nak aku nak hantar itu ni pula udara aku
0: ni apa?
2: Main utai dia ni main orang ikan dia mula bakun dia mau dia mendengkan dia dua
0: awak
2: sama nurun tak ikan memang dia ambil pulai jeluh ke aku babi itu yang orang saya makai dia dua
1: ya aman
2: awak. Yang kami cerita aku, agak sesuai saya mengawal ke rumah.
0: Okey, apa ibu ni? Okey, mesti cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
2: Saya mau malam lah.
0: Okey, sama malam.
1: Mayu cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayu cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema, ya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Kiri-kiri. Jawab ke Mimit, Cikgu.
3: Okey. Selamat malam, selamat gawai, selamat
0: gawai. Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi aku tu mesti cerita ya, dengan semangatnya cerita aku, tapi waktu nya yang agak semangat itu lebih dalam cerita ini. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015 ini aku dan juang anakku ke sini akhirnya keke betul kawah aku naulah jalan ini lemah pulang aku lalu lebat kerinaknya kena wheelchair. Namun kita itu lepas aku datang lawan kira pukul doa kepada saya. Obat appointment dengan kuat doa.
0: Oh.
3: Jadi, apabila aja tadi, lama aku nanti, nyong antawa aku, nyong bekas ke lemah lah, nyong bekas kena sudah lagi. Oh, mangsa doktor tadi, doktornya lelaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh, nama yang mana kau tu ya? Tu nombor tu betul sih nak, tu betul sih kena orang nombor lah. Oh, no, dia tanya ni mantap lagi kemain mantap lor baik yang baik kantor.
0: Hmm.
3: Kerjanya dah baik gay kantor bisa, kalau mendak aku dia kerja aku nyoka layak pastinya tadi. Lalu dia baik ngajai bilik anu dia bilik alai ngami obatnya, alai ngami tanya, alai ngami darah.
0: Hmm.
3: Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter gitu tadi lalu terus saya bilang nyata labor labnya tadi nambil darah dia besar nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya nyaku ningaya ningam ini minyak aku ningaya kita yang ready ambulance tu ya. Itu ya itu terus dipanggil emergency unit bah hospital dia.
0: Ah, oh.
3: Nenok tengarak belar dia lah. Lepas itu Mike is macam dia sudah yang po head of the clinic lah.
0: Hmm.
3: Jadi bergegas tu belar dia. Oh, bergegas. Tapi lepas bom mainnya di tes ya sodium aku tinggi, mai lebih hari ke normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak, magnesium terkutip dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Ini toksin darah penyakit, ya, toksin menurut dia. Jadi, ya tadi kalau dalam hari ya, kira tiga pukul tiga.
0: Oh.
3: Kalau aku dia, lalu dia dikah, baik ke kena ambulans dan dari hospital site. Tapi hospital aku pun nang mau tanya lagi.
0: Oh.
3: Nak kena aku nemu diri dah saya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Ini banyak aku dah nemu kan. Aku baik dengan dekat aku mah. Nanti aku cerita anak aku dengan orang punya anuan di baik dengan baik emergency yang rawatan anuannya red zone ya.
0: Hmm, hmm, hmm.
3: So, dia aku beri orang nama tunya bantuan penapasannya kena ekspornya. Kena dia kalau banyak mah bala sudah bala tai ke waya-waya ke konek nagai dada nagai jari nagainya rupai rapi ya tapi ko nare mo tai. Jadi dalam masalahnya tadi ko nak mo main jamelah tapi aku angkat hari pukul hari klinik tadi kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Dah saya hospital, nak mau tadi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarinya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah labu hari ya. Pamah labu. Nak warna.
0: Hmm.
3: Nyak aku nya nak mengatur tinya ke labu itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila observation, dah aku jam, aku dah sedar. Sedar ya bala bini anak, aku dah semua dia magam. Hari pukul 4, ini pukul 9, ya. Kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labu, nanti terengkah.
0: Hmm.
3: Waktunya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi yang betul betul sudah datang betul.
0: Hmm.
3: Jadi banyak tadi. Bila aku dah ni, sudah aku tubuhku menyong saya dekonek lah.
0: Ya, oh.
3: Jadi sudah lepas harinya aku dimasuk di ward 39 dan di ward 39 medical call. Datai bab medical call dilakaknya aku tak boleh dinilai seorang. Lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emangnya itu lihat tiada jalan ke sebab bahaya ICU yang tadi Madu namanya. Madu hari Aris Pau. Hari Ruan ya Madu. Ruan ke rumahnya Moy. Ya Mada, anda minum ya, ya dinya aku lah. Si dinya tuh yang kuat. Nang soya si luak. Jadi lepas dia ke bisi namanya terasa staff nurse namanya dia tadi. Mawat tadi. Lalu tu jenguk aku tu sebab tu ya. Jadi jadi orang ni nak ya. Nanti nak ya. Aku nya sedikit diberi orang ubat penenang lah si luak. Oh. Itu di luar tingkat tu lenyau semangatnya dari tinggal lagi lepas banyak dia sudah berkenya dia ya maka anak gue di luar ya aku ya tu aku buat hasilnya 3 malam lagi kuali baru kita buat dia aku masuk hospital 40 hari baru aku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia pada dukung dan itu baku ngau nak ya teliti lah rutinya teri lebat kena dari sida ya dari muda hari sukun Tuhan kita jika tu dah 10 tahun lah saya dah berlaku jadi dia tu menyikul jakut orangnya puji Tuhan lah gerai lah ku dia tu
0: Terima kasih lah DJ. Okay. Ya terima kasih Cikgu. Okay. Yang tadi Cik Ricci atau ke Cikgu Johan ni bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya.
0: Peninggal ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peninggal ke 12.
0: Peninggal ke 12 kita ya. Okey, peningah bisi kurang lebih okey.
1: Ya, sama dah sama. Kalau aku bisi.
0: Ya, hello.
1: Makin malam makin hangat. Hello.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Gini. Apa wei?
4: Punting minggu depan.
0: Ya. Punting.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Okey. Uban kini?
1: Ya.
4: Ya.
0: Okey Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tetan are dinga nyawa de kuban.
4: Putus nalayan.
1: Putus harapan.
0: Atau terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita kutu dokumen gas mengat. Nak kentung gas mengat, kemendang gas mengat. Kira kira dendam gas mengat itu tu.
0: Ne.
4: Jadi cerita tu jadi dah rumah kami pun abah rumah masanya. Rumah kami anak biji hanya itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang kami rumah lagi. Jadi maksudnya pegawai itu rumah kami ya. Kami pegawai bermalam-malam tapi ingatnya menurut kami ya batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram batang
4: beram diri tiga nombor kami tidak bisa betul kudai. Besai betul kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai ya udah kena terjadi. Kami dia mesti kangampun. Laban masa gawai bisa dibuatnya kerak pandai ke cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai dibuatnya kena muka-muka tergila sekundnya okey gila. Ni kan ikan korang ke batu kian, batu kudai.
0: Ne.
4: Udin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi menjadi aku. Jadi udin menjadi bunsu, menjadi Surabaya, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, orang kena lagi ingat kisah yang mau cerita tau. Jadi mudah bekerja, penyur hari ini ya. Antu bagai yang orang daya, kenapa ya? Sebenarnya yang orang dahnya. Jadi dari, sudah kan, dahnya. Pakai rokian kematukian, kuriari kematukian, kan dicek orang.
0: Oh.
4: Pakai orang tak kuri, pakai perempat ke dinuk main orang. Maksudnya, lagi bambing ngabang, maksudnya. Kami ngambil orang IPA, ngabang dua banyak. Cuma panjang orang IPA.
0: Oh.
4: Siapa cuma IPA, maksudnya. Aku nak ingat. Nampaknya dengan timur ganya, aku nak nombor rakyatnya. Mana kena tadi? Yang perempat kurang dia ni semua mana kau ni? Udah kurang, lebihnya cukup. Ia nak tahu jauh.
0: Aau.
4: Nak tahu jauh ya, kuni kurang ada ukir. Kau nanti mu, lebih macamnya kau ke diskola.
0: Aau.
4: Jadi cerita tu depannya punya. Kami dia main di bawah, main orang jadi.
0: Aau ne.
4: Ampiang anak bandar. Lusi anak demayang. Nah, tapi kau tu banyak. Mayo orang dengan orang di bawah dengan. Yang lain dia tu di Jasim. Nah, tu rumah. Oh. Tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian.
0: Oh, tiap tahun ne?
4: Tiap tahun. Nah, tahu nak ngampun. Bila nak ngampun, di situ terjadi.
0: Untuk ke dia tu, nya ne? Ke ubah.
4: Untuk ke dia tu.
0: Oh.
4: Supaya yang kesin, nggak mau dia semayang.
0: Aau.
4: Nggak benar pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Nah, nilai kami dia, tiap-tiap kami merapinang, nama-nama pengawal kami yang mesti ngampun.
0: Aau.
4: Nampun nak ngampun, sikit-sikit, utai terjadi. Nilai, ya sebetulnya, ngasim, nukumai ku ngam semangat. Nukai ukai ku ramayu.
0: Aau.
4: Yang, aku yang kau semua ada banyak kali. Tidak udah nangkap, tidak udah meluah orang tua ya. Ya tentu.
0: Nyau.
4: Sama orang batu ka, sama semua kan punya sembelih juga. Nampak sama batu kuda, nampak kami orang ada besar, emat, panjai, tetap besar.
0: Oh.
4: Ya, macam baku banyak, macam baku yang udah kemerdeka semua. Asal mau rumah gani yang coba, urusnya ganti ke rumah jen. Dia tu ganti ke tu rumah tinggi. Ah, ni ada batu kemunya. Kau orang, tapi orang yang tiba dah nak orang ni. Hari tuha kudu kena orang mana? Tuha kira kena jadi kena kau ni ada tu yang tuha kena buat. Tuha kudu ni tuha kena buat.
0: Oh,
4: ni ada. Oh, kira kena jadi kau nak orang yang buat kira ke? Nyalah aku minta bengkak dengan kumai aku mengat.
0: Aau.
4: Kaya kini kurang kumai aku kan gas mengat. Kan gas mengat apa ni? Bagai kan dia.
0: Ya, Hamad.
4: Ah, jamai. Kita kena kena aja di je. Sim, tolong ya.
0: Okey, okey Uban, mana ceritanya? Ya, okey, nya tadi okey Uban ni.
1: Okay, Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang bisi meruan nama magang. Ya, ya. Uji to kangau ke sekali to ni. Okay, hello.
5: Hello.
0: Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai kedekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nabe lama gawai kita tu.
0: Nak lama lagi. Ya.
5: Oh, aku minat kenusi cerita mana yang pertama.
0: Okay.
5: Jadi tu kira keinginan semangat cerita.
0: Aau.
5: Naik ke bala tetanya.
0: Aau.
5: Bukni ya. Laban aku nupi anu udu. Aku tu dulu mari naik aku mau ini aku kengadau kini. Di sekolah korang terang tak rumah?
0: Terang.
5: Aau. Lalu cerita aku tu deh.
0: Okey, aau.
5: Jadi cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin naik aku.
0: Aau.
5: Baru kemarin 6 aku. Tahun 1968. Kada soh yang agak skenari mari naik kunya. Laban ni sih utai ke kita ya ba rumah tanya pamu e kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi pai.
0: Oh.
5: Nyo yang ambil aku ini sungai tu ngambil. Kami mau paling mai kau aja. Tiga ikut laki, dua ikut you know.
0: Oh.
5: Hari nyo tadi nak ngasuh apa aku nyo mari naik nyo. Aku naik nak kerja. Ya ngasuh aku jaga kedai. Pansut kuaris ku lalu kerja ke Sibu. Datai di Sibu bedau ku rumah kunci julin sebab apa sanyangnya. Meringiknya kim sedadu maga yang ura putih suba. Sebenarnya mencegit te mencegitnya suba minyak mencegit kaba penam sebenarnya makamai. Udahnya tarik datai kudian baik kaban kuari belingian apa itu ayahnya nemu jaku cina apa itu ayahnya
0: au
5: mantai kebakau sebuah tungkai yang
1: ngo mesannya
5: sannya ke rumah ya kemisai beti ya kuliah tengah hari ya kemisai payah tu bertampung tua udah belingiannya panai jaku cina apa itu ayahnya anak cina si kau
0: au
5: bolehnya banau lemai-lemai nyumayu lah orang ke labanya sobat rumah kunci julinnya norong wan bini beranai anak sakit masuk bak lauking hal sobat deh
0: oleh malam dia ni
5: mayu dia aku tu nemi ya nak daya nemi ya angkat dia tarik data itu ke hari sungai merah masuk kami belambung lebih betul. Sekal aku gaji RM7 tu libur kawak dia tukai mana ya tukainya gaji aku kebakau RM6 ya nyaduan kau air sapa rekam miru air tu dukuk kena dek nama tenak rebaik koreng pantap dek ke dek nyaduan kau dah dengar di tu rumah udahnya semua angkat dapat tu air si kau laban ke bedau biaya nak nemu bagi orang datai hari belago lama kau tu tanya bisa berbulan kami dia tujuh iku orang ketua ya. Aku sigi rindu bukulai punya tua rindu punya cerita orang
0: aman
5: asuh tuke tebahnya terus kayu kemesai peh mesai betih ni tapi ya kemesai di tujuh hengagai kio terbayang hanya anak kape udahnya dua-dua apa itu yang tadi datai hari belaga aneh kaya nganjur kaku air kita kau kaku nyawa kumai air segilin datai din duduk dulu kaya aku nanya di ngambil renak tetanya tu kode dalam hati tu baik aku nyok udahnya kati kita suruh meh bisa ngasau bisik tanah kaki kami ku aku main aku dua yang ku aku sampai 6 ikut 5 ikut oh ni pun main ku ya uji dia nupi 2-3 ikut aku dua ku ya tangkap dia nak utai ke bak air ni kata hungkup-hungkup nyetel rumah bak dalam sungai dia
1: ini nak air ya.
5: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. Tiga ikau, nanti nak uli ya. Dua ikau, si ikau tahu. Kau ya. Udahnya. Ingat kaku entah deh. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udahnya. Di sini 2 bulan aku ngawa belambuang dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hari ini aku ke ngibun karimit wapai aku kemari inai aku. Pulai ke baru. Angkat dia pebini aku. Jadi ngebini aku ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa ini punya menyari inai aku tanpa palau.
0: Hmm.
5: Hmm, naik tadi kau kai kau ini.
0: Hmm.
5: Angkat dari sini dok, mulai kau yang aku. Angkat dari sini dok, abis itu dua si kau ino nama sengkalan.
0: Hmm.
5: Nada yang ni. Angkat de nyelama-lama kau dia. Berak ke tengah nung.
0: Oh.
5: Nanti yang mulai kau aku bayar dek dek. Kau aku.
0: Hmm.
5: Yang ada kesikau anu buatnya lelaki udah nyak tarik kegagal-kegagal kaku ngayi ni anu buatnya empai makai asli aku lu ngigok induk tenyok tanpa lo enak tau dempak udua manu dempak yang ku sayangnya pelabak ku apa tu ayahnya. Udah nyak tadi. Nyo besai, nyo kak makan. Boleh ku inuk tadi ni tadi. Mungkin aku abak tuduh tin. Nyok ku asai sedai minah ya. Baik ku ngajar ya. Apu, ya nyo besai beti ya. Dan ada yang tu. Nyalak babi kami lebannya. Hari luar rumah. Bisa pagal.
0: Oh.
5: Ada kebelian kita punya deh.
0: Hmm.
5: Nak masuk rumah babi. Pemuah kuno pi udua ni tadi nyu besar. Aku kita kuaku anu saya mari inai aku. Aku tu main dulu.
0: Oh.
5: Ya, mesti kau nyajak sudah minai. Angkat dah nak petongal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan tanah.
0: Hmm.
5: Aku ni pun nyebut namanya.
0: Oh.
5: Ni pun nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya? Sigi petua ayahnya ke ketia? Ataupun sigi tuduh tainya?
5: Kati? Ino tainya?
1: Oh, ino tainya. So, pakai...
5: Nah, aku tak nyalai.
0: Oh. Oh.
5: Dia nak lemu lemai. Nak lemu lemai.
0: Hmm.
5: Dengar dek tarik. Beo me, sedua sim.
0: Hmm.
5: Udenya, nyau kami ngasu secara antara bunau ngo kami dia.
0: Hmm.
5: Jadi aku tu ipa ku si kau hari sekuau nyau kami lebuh nemu aku lo.
0: Hmm.
5: Orang kengi pa mi pa menjadi anak tunggal ku nyak. Kisi mua hilai.
0: Hmm.
5: Ya, neng isi kita kaku tak nanti aja.
0: Oh.
5: Dapu babi nyok kaku, leban itu ya kaja tuainya tadi deh.
0: Hmm.
5: Hmm. Tanya lah, uduk kami.
0: Oh.
5: Hari ay bunawanya uduk kunya. Uduk. Mien nyawa uduk kunya.
0: Oh.
5: Aku leban aja orang. Sama uduk berbagainya lah. Dia lu mantap sengkalan, lalu uduk deh.
0: Hmm.
5: Dek ngiat-ngiat hanya berbelit uduk di pulai ngagai dek. Nama tu kebaya ku sangku. Dino dek. Angkat anak petunga ku nyak laban ya tisi hari hilai. Nada orang gengil hanya. Dino uduk ku datai hilai. Angkat eh kak nitih kanu. Bisa akal kemadu kita genemu akal kemadu kemain penglihat tet pedok ke babi mesainya semaun ngelik
0: oh mesainya
5: oh ya lu ni ikal lu terkait kaki ya bak akal kemadu lu canggak-canggak terkait babi nyengol aleh mata duku apa betih ya. Angkat dia datang bawa mari naik ke dulu. Lu tiba mari naik ku.
0: Oh.
5: Sudahnya mayu lima ikau.
0: Oh.
5: Ya jauh di siar ini. Orang mengangau kaku nada sanu tu telia. Kul panseng kia. Nanya aku nak asuh kita minat. Ujian tengah pam perubat ya. Bekenai ikut. Nanti ya masak perubat. Nanti nasib ya. Masak betiah ya. Kami nyobegau. Balau ke dulu. Lalu mari naik ke telbak boleh babi. Lalu bida yang lalu. Putih ya. Sapa kemai palak, main palak. Sepeh, peh, sitik, sitik. Sikuk, sikuk. Kenyak, kenyak. Kami lalu. Pulai main ya. Pulai main ya ke rumah. Angkat dia bisik. Balau pepus. Seberai rumah kami cuba. Bisik mereka. Udah nyok nyahit. Eh, lapan itik jahit.
0: Oh.
5: Bapak betul.
0: Oh. Hey.
5: Ibu jauh lah. Bukai bakal dia tu. Sibu jauh lah.
0: Oh.
5: Nama tu kena kian. Ya, ni bunyi cerita ku tu rumah. Ya, rumah yang enggak semangat.
1: Nanti kena tak berkenyak lah.
0: Aman.
5: Tahu. Nanti yang pam perlu tebun saya terus.
1: Ukai nak, ukai main kuatnya. Utanya, ukai gigit ngapa? Gigit debin saya.
5: Ya, lu ngahit, nyok deh.
1: Kata itu.
5: Ngahit beti ya. Nyok, ku nak asuh kita mina, aneh mina. Udah kenyang berbelit nyale.
0: Oh.
5: Kau kau mana? Jadi ku orang kengajar ku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dah jauh. Berkenyak deh. Udah ku nyok ngahit buri babi nyok. Anu udah ku nyok.
0: Oh.
5: Pelaju nyale.
1: Namanya nyo mplak ya ko datu dua orang ataupun segi petua ya nya.
5: Ate tuai kayan nya ke made ka ku petua ya.
1: Oh. Engka mat ke? Engka ngasi gini datu ne.
5: Au. Oh, puas. Entua ku ambil selanya lah nyai ngi. Ngelingi pagarnya. Ada ni nyale babi pama masuk pagar. Sigi udah ma babi.
0: Oh.
5: Udah nyak subo. Nyono si ngagas dua itu.
1: Terima kasih.
0: Okey mana hama cerita?
5: Jadi dalam 71 subo. Aku nyukai jatin teh. Kenyak konyang.
0: Aman.
5: Aku jadi ada sibuk. Kudua kenyang. Kudua petunah apa ya aku? Yeah. Dacun.
0: Oh.
5: Kumai ngetut babi ya.
0: Wow.
5: Kalau nyentuk kesari tau maka badu nopi kudua.
0: Oh, okay.
5: Aku kok masuk sikit nyak mesti tak ya aku. Nyak ajar kayaan. Nibu nopi hidup manyu. Kuya.
1: Engkau mat kala ban aku selalu meda YouTube gak balas sidanya ke besawuf betupai ke udua nya banyak menyala babi sikena lari babinya. Nah ulah lari sikir ke puang udua.
5: Hau.
0: Ya
5: ke puang rumah pelama konusi di taman
0: yang. Hau.
1: Ya.
5: Bukan mengan semangat. Pada mana yang kebelian bekan.
0: Okey, terima kasih okey. Ya. Terima kasih mana mah cerita ni. Aban jam kita itunya serkat ni tu rumah.
1: Tua pun yang bisi boleh tua agak ni.
0: Ya. Okey, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Ba mensia bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu nadai kita.
1: Mensia. Ngonyak mau puak tu ah.
0: Bye bye.
1: Selamat malam. Tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandas saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal udah tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai do ringgit kenyak mea.
2: Antik bakal di bumen dan jadi tambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tau Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia udah. Orang nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

statistik, bandang ke penusah berpadi buat jalan di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli Bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: ini keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah arus telefon kita yang menggak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

oleh Nagang Tibi hari berampir. Bepersa pengerai, Tibi sepatut lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit Tibi. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit Tibi. Tibi, ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit Tibi.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengerami itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menuang tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tahu dah sedia.
1: Dah sedia ke kamu siapa juara capai kemialan minggu tu?
0: Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau kami.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Kau makan yang tadi yang dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Kau masam.
1: Ah, udah kunyah ke bawah masam. Nada ya ke? Nyawa ke yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang, dika spon kah?
0: Au, nanainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Kamuji kempak merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap di tu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nen, mau penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin ti ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keterubah, Nelang, Tengah Hari.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah meh. Udah besar nya gedo.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kawan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salaikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nama baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengan mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batan.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Tua Pagi Rewind.
1: Berjual kami subak koya kelia buah muda harga buah subak koya buat nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pemisi hujan tahun subak ne
2: nama
1: ngibun berian
2: ngibun
1: ngau aki ini ya pemalam balang kau kebun subak nya main man
2: very good indai bila
1: di kalau pemalam balang kau kebun buat kalau ngau ini di malam ngau kebun.
2: Okay, pemalam ke. Baik langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
1: Baik, okay, pemalam.
2: Aku tuh kayak ro pasar tuh enggak sih.
1: Matuat dengan pelayari langkau kebun nih buat.
2: Kak, taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Tapi rumah siang ngari ya ke sih, mending ngawak. Nya tengah malam benung beribun ke buah.
1: Nama
2: udah lari hujan.
1: Aku nanya deh nama langkau udah dini di rumah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sudah sedia?
1: Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekatnya Petra Kabar? Ketawa dengan kami.
2: Alah,
3: dulu.
2: Alah,
3: dulu.
1: Lagu dengan kami.

0: Lama gelu ancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujin mah nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kan tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

Jangan dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Chef Kichwa, pengangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, berbulan dengan YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Tabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, Jakob ya ke Detau. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumbai macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya gay. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Tahu lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Bayar itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Bedak dinya. Legging.
0: Apa sapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar, nah company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download ngena reta company, bakal reta kita yang puto hari kami, Pak YFM.
3: Kucing 101.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Selulai sejarah.
4: Semua pengarap dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak penggerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua dia pungkal ke bak awak penggerak pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ambil frekuensi FM YFM ke semua bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu yang kenal pagi hari 14 hari 25 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkuku kami dulu engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jenak agi ba awak timang kerbak tawas. Okey, jadi ba awak timang kerbak tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita adalah no agi nur kami tu ketinya buat tu tadi nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia ke mana. Tang mah dia tahu dah berbalik wai ba awak penggerak pagi. Agreement kita bertukar ari ngasuh mata adalah no ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum kita nyingkang ke muagi pagi tau bawa penggerak pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampuang seput kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bawa penggerak pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ketanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban sudah nampuang seput kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bawa pengawak ke dekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampai pagi YFM
5: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5. Keterubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Hari sehari tu saya benar-benar buat pengharap kita orang Kristian. Laban sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke serga atau ke pemulai Tuhan Jesus ke serga. Kumai kita sama berarti ke pemesair ti hari itu buat pengharap kita. Sehari itu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di harap ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke surga. Tau ngawati ngarundiang niki kian megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Ti hidup ti menggai perintah ngenuan apai ngurul kudus megok. Tindam petara siku belamo lamoya. Amin. Macam ribu kudus kita pagi itu dia ambil aku Rangel St. Luke bagi 24. Berengkah dia baca ayat 44. Udahnya ia lalu berjaku ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebuh aku lagi bergulai ngau kita. Mana kesemua utai itu sudah tulis pasal aku dalam adat Moses. Dalam bub sidak Nabi, dalam Mazmur, nak tahu tak dikamat ke? Undangnya, ia lalu mukok rundian sidak, ngamik sidak merti ke bub kudus. Lalu ke ia berjakuk dengan sidak. Tu mau tahu itu dah tulis. Kristus nak tahu nak nak ke pemerintah. Lu angkat hari mati buat hari tiga-tiga. Lu pesan pasal nesalati ngepasal pengampun dosa daripada ke dalam lamoyo. Ngagai semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai itu. Lu aku dekat ngirum ke ngagai kita utai tu dah semaya apa ya. Dia semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngagai maya kita diberi kuasa hari atas. Udahnya ia mai sida pansut ngagai Bethany. Dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebih ia menua merekat ke sida. Ia ninggal ke sida lebay niki ke surga. Sida lu nyembah ia lu pulai ke Jerusalem ngawati tiga go. Lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Baik kami tidak surga kami tidak miak nuan. Mereka terima kasih ya kejaku nuan kudah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih kejaku nuan. Lemandang kenyuk dalam penghidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nungin tu. Setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi. Maya macam pemedis. Maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu. Minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu ngambil ke semua mensio tau hidup ngau lantang sudah selamat sampai ke semua mensio tiba-tiba tusah lapan perang ngau penusah bukai kebisiknya di dalam dunia tu semiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisik penyarut beri ke sidok penemu ngau pengelandia ketar kena sidok mutar ke penyarut kebisiknya di. Sampai itu pinta kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi memperdekat Tuhan, bakal dalam surga, punya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan tiba perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Apa kalau Allah payana ngurua kudus berkat ke kita lung itu kita sari tu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu begulai ngau balok kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau kujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delenak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang. Gerah tak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biarlah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu keadat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke penghuyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tahun kedua dari lima iku madah ke julu hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke tubuh. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti paru. Pengaya peraja nang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulia digiga. Tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang nyatu

iba pang rai. Ukay ba sa singkap mas tau kapira ikrimuan kitay. Kadang-kadang kitay nganggap ngerai niya dekat meruan bahwa kitay belam maya. Da pia ia belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitay. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitay. Disimpul ngajak ku pandang, tubuh kitay ndang ukay nimpu kitay. Yang gi Allah talo. Bagus mau tay bo dunia inyau tu. Yasmina injau kita ndak lama. Ia langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ketebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tenggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

nya majak dampiah gawai udah ninggal lagu tu Nekia. Okey, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa penggerak pagi YFM ke lebih lagi bah mood gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mereka selamat pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benung agak breeze walk tahu kenyata dari benung jugi yang dulu kenyata pengerai diri lalu kelimpah harinya moga engkanya tadi 2-3 ikut dari benung training laban kak ngau orang maraton. Okey, berkenang ke ba pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokai SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke-5 tu ya uliah mengangkat kesemerahan jadi Siti Aria Palan Lumba ngomongin ninci tahun kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuannya berita yang kebesi di peda aku kalai tadi berkenaan ke berita tu kalai menteri Nembia Lumba ngomongin staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Kalina Hamzah pada kesemerahan maraton ke dekat diatur kena hari minggu tu ilah dekat di gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelanda tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km 10 km 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km hendak diatur ke Tegal ke menguat tinggal sistem aliran transit atau masih terkait RT ke penuang dikatakan buat semerahan yang di ngai kereta tadi nyau ngasuh tak nanggul lagi pejalai perengkah pengangkut bak menua semerahan dia sabar meh au nanti urang dah temu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelanda diatur mayanya ilah okey jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota Semerahan Dian. Lalu tu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya program music kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kali polis kucing dekat nutup jalan nak lama nyerombak pengerami tu lalu penerang kelipan suat ke kepala polis menua kucing ACP Alisan Naga Cabuk mendah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemai jadi sekedar jalan ya ke bisi ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan pel simpang jalan wasan hari lebuh wayang pihak megak jalan Tun Abang Haji Openg menuju ngagai jalan berek menuju ngagai jalan mutiara, ngau jalan gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabu pejalan ini ya kepatut nanti jemaah kita akan mendak program tau ialah. Jadi bab penerang berita tu moga dia SCP Alisan Naga minta Mesia Mayuh beri kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengeram nyelak ngambil kendap mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalan ialah banyak boleh ngambil dia sekemegak ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalan alun lalu dilalau nang yang berambu pejalan lalu ngigak jalan alternatif ia ke bukai kena nyilih ke jalan di banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang belahnya di main kami nak tunda menanggul ya kutunya di intang tapi tadi ulih seliah area rundil tak ke cara kita empu okey jadi dah tahu lagi kami dekat mengenai ke pesan beratus di kiru sama peringat ke email YFM iban jadi terus

0: tak tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Matai ke pesan berat tips di kirum peninggal kita bawa pengarah pagi YFM pagi tu keterubah Siti pesan pemati ke di kirum sinar limu jadi pesan tu nuju kawal belayan ya ke dia babulin tapang babulin barwah luban ili luban ulu pasal atas pasal barwah serulap yang mengapa bala ke dia berstudit A ngau studit B terbalau buluh antur yang batang bola bawa melayu ili entana bengang babangai kiba serwai bangkit dua berumah bangkir bay asal mempili Boris Munjan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia ba serubah ini ke serubah ulu kebelayan ke dia ba ajuang padi meludam semua atas ngau yak nala dia rintai ke dito tik nala jenta anak Ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak Ros jenta anak Ros tau ke Indaya Natal. Udah nadai ya kemari hari 3-13 hari ya bulan 5 lalu niang jenta anak Ros niang jenta anak Ros tau kena nata tu deka dintu bala maima barumah uri bubul yang atas pawah malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sudah ke dianyong pagi hari 6 tuila 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datai ngesah penusara batau lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tahu ke ngagai Aperius bernombor 012-9698-412 nana baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita dah tayari setina limu ke pagi tau jadi pesan madah ke jempa Anaros jumpa anak Ros tau ke ini anak tau dan ada kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ni yang jumpa anak Ros ni yang jumpa anak Ros tau ke ini anak tau deka di itu bala mayu baru mah uri bubulian atas pawah kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke dianji wang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan diminta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sila lagi kita tetap tanya ngegai Neris bernombor 012-8935-232 tak ngegai Peris bernombor 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu ia setiap megak pesan pemati kira-kira mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke diau baru mama mas kentiang kerupua rumah jena sungai paku rumah loren buang batang bala ke diau baru masun sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke diau baru matayan sungai lepuang rumah sibara luba lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke diau ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kediau ba rumah udual ulu sikai rumah ubuak ulu sikai rumah endi nyempal ngepem ga bala ba rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekeblayan kediau ba nangga pelagus kapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngebala kediau ba penyulut layar mutul layar ngeperbak layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan ke dia barumah Pengulu Thomas rumah Mary Ros rusak enggak bala barumah Mary jalai keci di julau enggak kebelayan dia menuan kapit setaya kenalah di harintai ke hadito ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal nya lemia anak akal tau ke serani tau ke indai krikap tu ya deka disenggai balamai mah malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 baru mah Ganduam Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 itulah 16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah Nusa Rabato lalu kanemu sila lagi kita tahu tanya ngagai kasihan manumber 014-626-0072 tahu ke ngagai uduan manumber 017-8597-097 Ananu baru isi ya pesan pemati ke datai hari mulian anak jam tahu ke alau ke pagi tu tahu ke apa ya kerikap yang dipesan madah ke binia yangnya limia anak akal lemia anak akal tahu ke serani tahu ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal niang lemia anak akal tahu ke serani tahu ke indai kerikap tahu ke dia senggai bala maimah malamah pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 baru mah ganduam sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilau inya kena 16 hari bulan 5 sila agib kawal ngap rusah Rabah tu kita tahu bertanya ngai kasihan bernumber 014-626-0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirom pulian anatum dua boleh nama dumbe ngau pilih anatum ngau pilih mengganya ngau anatum sebiliaknya dia pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawang sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pilih mengganya bala ke dia bak rumah cundi dengan pasak ngau kapal pelayan ya ke kalau sama gawa ba UPS tanam topik betuang SK Senmak betuang ngau pian ga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pian ga mesan ke Jawai Anak Jaya Sepilia ke diau di Limbang ngau kabar belayan ya ke diau ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah ba dah buat layar Kranji Pema Bala Basrulap Surik Baru Surik Lalang Bangkit Ijo Bebuling Tapang Bebuling Atas Bebuling Kanan Bebuling Kibak Bala Kedia Bagan Surai Nangga Ajau Terperu Ngopi Mga Bala Kedia Bang Munggu Gernis Ngau Sida Ngadan Sepilih Kedia Bang Matup Sepawah Ngau Ia Kenala Di Rintai Keditu Ting Lala Jenori Anak Tum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari Anatum Januari Anatum tahu ke ye udah nadai lalu ni yang tahu dekat di senggai kena malam pergilah malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Anjung pagi hari 6 atau ila yang kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Muga Sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah Nusa Rabato ngagai rumah tu ni ajang nangga padiah betul nanda baru isi pesan pemati nanduk baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngau pia mengga nyanggau anatum sebilia ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum Januari anatum tak kedumbe nama yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besaya sibu lalu niang Januari Anatum yang Januari Anatum tau ke yi tau deka diintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padih betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tau ilah 16 hari bulan 5 ke pendam Christian Anglika Munggu Sabut betuang kabar belayan ke adi pesan diminta sampal datai yang ngesah penusah Rabato lalu ke sekali itu nguyang ngegai pesan pemati ke di kirum linda ana jamiat pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bah sungai tiau rumah ambu sungai tiau piamuga bala baru mambar sungai tiau nanga tiau sungai mujuang sebangan piamuga bala ke diau bah patang rajang rumah tunggan na rumah menggal senuang e senuang b bala bah sungai sipan sungai ibau sungai belawai ngau piamuga ia kenalah di rintai kerito tinggalah idan ana ubai tau ke indai linda tau ke dari indai uniang pesan tu madah ke idan anak ubai idan ana ubai nya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan ana ubai niang idan ana ubai tau kenya tadi indai linda tau ke indai uning tau dekat di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia malam pergila malam hari 5.15.5 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ilah ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan macam sampah latihan kesah perusahaan batu lalu sili agi tau bertanya dengan Linda anak jamiat ban nombor 010-5981-822 tau ke ngagai uni yang anak jamiat bernombor 011-40-369-34 lalu baru isi pesan pemati ke dikira melinda anak jamiat ke pagi tu pesan medah ke indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai tau ke dari indah linda tau ke indah uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 lalu ni yang idan ana ubai niang idan ana ubai tau ke nya tadi indai lino tau ke indai uni yang tau deka di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5.15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkanya ka nemu sili lagi kawal ngau Nusah Rabatu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tempo bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai Uni yang Ana Jamiat bernombor 011-40-369-34 lalu ke Siti tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemuliaan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padiah batang paku batang sekerang batang julaung mempunyai bola ke dia batang tabai batang tayah batang ribas ngau staff ya ke sama kelawak ba SK St. John yang ketiga SMK Ulu Layar mempunyai staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemuliaan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerita tinggalah ek Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius udah nadai hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius niang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu Balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 5.15 hari bulan 5 ke Pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakah ngap Nusah Rabatu kita tahu bertanya mengenai nombor 0194821277 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada kena ada satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu niang Ignatius Liu niang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau Balamayu baru Mahmadi Mutuak Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi area 5.15 hari bulan 5 ke Pendam Kristiana Mutu Atabau kita akan nemu sila lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0194821277 lalu ke Siti tahu inya Siti mengapa pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak ajar pesan tu nuju kebelayan ia ke dia berkampung Iban suku ngepudai pemuga balaba tapang punggak skim bulu nengesan tinggi lalang wong panjai wong panda sawang nyemungan si barbah batu babini pemuga balaya ke dia ba nangga kumpang ngkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi ana maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan lima lalu niang lagi ana maluang niang lagi ana maluang deka di senggai balam ayuah malam pergilah malam hari lima 15 hari bulan lima balot 628 Kampung Melayu Lubuk Antau sebelah ke di Anjung ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 tuilah 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak ajar ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah kindaya jadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 ini hari 2 tu tadi lalu ni yang lagi anak maluang ni yang lagi anak maluang tu dekat disenggai balam ayuah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Lubuan Tau sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Air kabar belayan ia keng lala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu lalu pesan ia ke tujuh ianya ngetai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tau ke inai events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ia ke diau di Bintulu Miri Tatau Kuciang Piamaga Kebelayan Kediau Bandangan Kesit Nangah Kumpang Sekayu Batang Undup ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ya kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di senggai bala mayuah bar rumah rembah tentikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kalau dengan pusat rabat tu tahu pertanyaan lagi senior atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana yang PBB bernombor 013-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya tau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang ni yang ekster rumah serin anak tambuam tu deka dia senggai bala mayuah baru marmba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayang sah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tahu tanya ke saya ni atau kindai event tu nombor 019-818-9285 tahu ke ngege Scott Santana ini tadi apa BB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngege Sam tahu ke apa Lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ia ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya setiap mega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Cimbai jadi ya pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ia ke diau di Kuching Lubuk Antu Batu Lintang Lubau nangga ajaun tanah pemuka bala kriaba babangai kiba ngoyaknalah di rintai ke ditu ti ngelala kovita anak satiang boleh nama taduang tau ke dikanga nama inai gindu tau ke bini jimbawa pesan tu tadi madah ke kovita anak satiang kovita anak satiang tau ke inai gindu tau ke bini jimbau udah nadai kena ada satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang ni yang Kovita anak satiang tau ke Indaya Gindu tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 14 area bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawap Nusah Rabatu tahu bertanya ngagi Theodora Gindu anak Chal Simbau ba nombor 0199446643 tahu ke ngagai Charles Cimbau anak Jos ba nombor 0194969990 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Jos anak Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Cimbau anak Jos ngawisan yang jadi satiang doble nama tadung anak antau jadi pesan tu mada ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tahu ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tahu ke Indah Gindu tahu ke bini Jimbau tu tadi ya dekat diintu bala mayu malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas sibuti sebrau ke di anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa Nusah Rabatu tahu aba tanya ngage Tedora Gindu anak Casimbau nyanak niang tempu ba nombor 0194446643 tahu ke ngage Jimbau anak Jos ba nombor 0194946999 jadi nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi, ngau sapa, tua bekaban, tok ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipasa. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjuk.
6: Betul.
5: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
6: Aman, aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu naya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekut lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
5: Ya.
6: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang.

0: aku bisik lekai aku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengiduk. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke pengiduk. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengiduk. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi, nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dengar lah paru teh kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi ini dengan udah kor ini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Gitu tanya mudah quality pun mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya otak kenarian hati aku udahnya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya nama aku bahkan milihnya lapan aku tuh Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat milih pingainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah, patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke dia?
2: Kalah dia benar. Orang nyuma umi nyapa Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasik ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Oh, pagi di Tok Minda Bur ke berita pagi hari 14/5/2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gadu ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita apa gitu? Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi itu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengal jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sitat Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngerugak pengelikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakunya lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak ke kurang hari 10 meter hari Jalai Besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang ke berungkus 17.3 juta ringgit. Hari baruh perintah besai di pelabak dekat di Pejalai Kengau Jampat sebedau Jalai Besainya putus. Nanti sebab tusurnya anda mujur diputar Kengau Jampat, nyaukai seminat ngerugak kaul Jalai meludam ke Semarang aja. Tamaga ngerugak Jalai Strategik hari Jematan Batang Lupar 1 bak Trisau ke meludam. Nyentuk ngakai jematan Batang Seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh matai ke usul lari jakuk dikenatai Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Tihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbang ngaunya Dayang Norazah mengabisi matai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelingga. Ia kediatuknya majak semak ngau Jalai Besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminat kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul Jalai Besai Kelingga Seduku Setumbian ngau Pasar Seri Aman. Bapak perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga megak bisi mantai ke sebanar rakyat bekaul ngau penanggul aib paip berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aib kena kuat ber SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang ke berguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pelilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitabak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngeremai ngau penembuk projek Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Jalai Besai Pantai Utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Lawas. Projek tu muka dekat ngangkat kagi pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi meraka antara menua ngau integration pelilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngena kuasa ribaruh Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke juloknya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megak minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia ke bala pengajar ngajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megak dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat gau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa tik ngena jaku sidampu batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku yang mantai ke Pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun tik ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bekas Sibu ke Kuching Diatuk lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran ke ngagai pejalai penerbai bilion ti mayuh penumpang bakal disibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemeta madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyari servis bensia mayuh ti berguna. Lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung aja. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya, ianya kaban kaunsel negeri Sita Balingian, Abdul Yaakob Arbi. Bajaku teri pansut ke ia yang minta proses netap kebaru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau julur pemansang benua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sita Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemenar ke baru renggat Dun tahun Siti tu kemari. Lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Ritinya bisi Sita kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai pengari rakyat kena ngenatai ke servis Sida. Penambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar gambik ke rakyat bak benua ulu nak tinggal hari harus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Syafi'i Ahmad bak juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapi rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta mengena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kaulah ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtre. Tajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujung ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebenar tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngakai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perambu Zon Ekonomi Tenaga Baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedekat muka mayu hagi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang benuanya. Tu begak dekat mai peluang ekonomi bak timpuh panjai ngai rakyat benua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berdebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunjuk kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kerana nambah ke kuasa karan ungkut rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jaku ianya peminta kena ngenyampat ke bantu perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak, Sawas, tiudah dikemenarka. Kelimpah harinya ia megang ngenang pasal dagang temuai ngau main asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu Taman Alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya ia madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jaku kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dan patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tu kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sita Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak manah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ketiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sita Pening Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah ke agik sistem pentadbiran. Accountability ngau tabir urus tip mai pemai ngagai rakyat. Antara batang perkara tidak bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pending.
Yang ansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur Kediato. Ti dibanding mindah ke Palan Dur Dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke Bekaul meri kerjasama ngon lebih ngasih lagi kena nampak polisi ke terang serta tegap ia ti mandang ke utai ke ditapik rakyat bajam Kediato. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit Datuk Gembuan Pangku Pengawak Ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau Gembuan Pangku Pengawak nyadi temengguang bakar Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik Pangku Pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat Kediato, Ketua Komuniti Kehmarut Tinggi Ungkup Bangsa Kelabit ianya Bangsa Pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya ngagai pengarang berita, udah merik penemuai basa ngagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basanya diguluk 27 ikut Tuai Raban Bangsa ngagai Tuai Komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut padi bario. Dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit Diatuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti bario ngarap ke perintah oleh nyawab genuku ke ngena perengkah guna tik moden. Bapak penemuainya, Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkunci sekedar program pemansang pengawak bumai. Ia kebenung dipejalai ke bas kedak kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggamerik penemu baru ngagai Raban Bangsa Kelabit pasal penguliah industri beras bario nyadi penyungka ekonomi komuniti Jemaila. Berbangaunya, awam dun diketu nakal pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut kaban kaunsel negeri bisingau ngambil bagi berjurai ke pasal usul ari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam kaunsel negeri Sarawak dekat disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit. Kena gadu ke pedusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tinggawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Datiang penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jalai YFM.
1: Saat itu 14 Mei dalam tahun 1988, Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semengkah pengerami ke diatur bak Masjid Sinang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu nambi oleh dikena mengangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertupi. Lebuh ke Becakuk yang megak madah kepala tanah kebangsa tu megak dekat majak diberi bermayak kejemah hilak setiap mau polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah tentang tajapan pihak atur kebangsa tu tau puntan untuk nyemak isi menjadi penyarut tau ke layak lebuh ke tanah lebuh perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ketegal tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak nual tanah dikena mulih ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi ngau ruang bilir. Minyak alai atur kebang satu yang dikarap ke perintah ulih ngangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang ulih serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nukia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku arah putih tu ya.
5: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke teh ke bisi baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
5: Bakau ular.
4: Bakau ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawa tak ke la sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai ga rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: De.
6: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari satu nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki rupiah tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi.
0: Aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita buat muna pesisial selalu bisa borang nyangkah nyangkah kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah tapi punya kaku lah man nak salah tuan rumah ngemai orangnya no. Deh
2: yeah.
4: Baik borang agak raya tuan kian so hidup isi di kelayak isi laban bantuan tu nak semua air layak nah.
2: Yeah,
4: nyak nyak siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak siapa kelayaknya mohon lah takut ya kelayak dia lagi nak mohon ketinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh baka tahun depan dia kena buat deh bantuan agak emasnya sudah tu sebulan 500 nah.
2: Ya.
4: Subak 300 setengah. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 tiket ke ketempu PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
2: Ya.
4: Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pembesar-pembesar kita bakal sida mengancar penghulu ke rumah. Ada salah maya pasal nur pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang dengan rakyat kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuan jadi tu rumah
2: ya namat
4: baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nama kita ikut isik
2: ya namat
4: tu rumah pula aku mayu sekolah makin aku nak
5: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
7: Pengerak pagi
8: YFM.